0: menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
1: Dari paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
0: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa
0: diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara Sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
3: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
2: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan aplikasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah, kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
3: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga meroda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
4: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
3: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM.

dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi kanan, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal dari kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
3: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, tepat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenang ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
3: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di program Surakarta pagi ini, pendengar. Dan kita menantikan jam 8 pagi untuk kita akan melihat pertandingan kembali yang tentunya juga akan kami dengarkan melalui radio. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Semoga dalam kondisi baik, sehat, dan kami masih hadir menemani Anda dalam program Surakarta pagi ini untuk edisi hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan segala sesuatunya semoga selalu begitu indah ya. Seperti padi untuk Anda pendengar pagi ini. Saya punya dengan single padi, begitu indah.

0: Pendengar saya, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan sepak bola antara Belanda melawan Maroko, dan kita akan bergabung dengan rekan Risti Rustarto.
1: Stadium. Dan nanti akan ada dua rekan saya yang mendampingi selama pertandingan berlangsung. Dan pagi hari ini tentunya saya didampingi oleh Bung Nova Aprianto. Selamat pagi Bung Nova, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Mbak Risti.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Ngantuk ya, tapi seru.
1: Pagi-pagi udah cukup panas ya sejak tadi ya.
2: Panas banget ya. Pertandingannya seru banget dari pagi, Brasil deg-degan.
1: Ya.
2: Jerman juga gak kalah bikin deg-degan.
1: Betul. Dan
2: nanti beberapa saat lagi kita akan melihat versi deg-degan lainnya.
1: Versi deg-degan lainnya. Karena memang ini sebenarnya tim-tim yang sudah diunggulkan masuk ke 32 besar sejauh ini.
2: Iya.
1: Dan Anda sendiri melihat bagaimana nih? Kalau yang kita bisa gambarkan, pendengar dan juga pemirsa, saat ini Stadion Monterrey ini penuh dengan warna orange. Karena memang mungkin mendominasi, tapi bukan berarti bahwa pendukung Maroko ini tidak terlihat begitu ya. Karena memang warnanya juga sangat mencolok. Tapi dari ini pertandingan yang akan sangat sengit karena memang beberapa kali sempat bertemu juga antara Belanda dan Maroko. Apa catatan-catatan Anda?
2: Iya, yeah, ini Belanda-Maroko unik nih. Tiga kali bertemu, skornya selalu 2-1. 2-1 pertama di tahun 94, di Piala Dunia 94 itu 2-1 skornya. Kemudian di pertandingan uji coba 99 skornya 2-1 juga. Dan terakhir ketemu 2017 skornya 2-1. Apakah hari ini skornya 2-1 juga? Jadi misteri ya. Tapi memang Belanda ini kan dari tahun ke tahun, dari edisi Piala Dunia ke Piala Dunia lainnya, selalu jadi favorit, tim favorit ya. Karena memang ada nama besar di situ, regenerasinya berlanjut terus ya kan. Sementara Maroko juga bukan tim kacangan. Sekarang Maroko jadi salah satu kekuatan Afrika.
1: Betul.
2: Baru nih, karena 4 tahun lalu mereka adalah semifinalis dan menjadi negara Afrika pertama
1: yang masuk,
2: masuk
1: ya,
2: semifinal. Dan juga
1: di Qatar ya.
2: Ya, dan juga punya catatan tersendiri, dua kali berturut-turut di 2022 dan 2026 masuk ke fase gugur. Ini menjadi negara Afrika ketiga yang bisa masuk ke fase gugur Piala Dunia untuk dua edisi berturut-turut. Dan juga Maroko sekarang memegang status sebagai negara Afrika dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia.
1: Wow, di Piala Dunia 2026 ya?
2: Di seluruh edisi Piala Dunia, mereka mengalahkan Nigeria.
1: Luar biasa. Dan kalau dilihat setiap tim ini kan punya keunggulan masing-masing. Kita tahu bagaimana nama besar dari pemain-pemain Belanda selama ini yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Nova. Tapi tim dari timnas Maroko ini juga bukan mentalitas yang bukan ini ya, mentalitas juga mentalitas juara begitu ya. Terlihat bahwa mereka banyak juga bermain di seri-seri La Liga, Serie A begitu ya, di Eropa juga ya. Nah, siapa saja sih kira-kira yang diunggulkan juga kalau lihat dari komposisi pemain-pemain Maroko, mungkin kita bahas bagian ini.
2: Ya, kalau untuk berbicara Maroko saat ini, tentu yang pertama tidak bisa kita abaikan namanya adalah Kapten Achraf Hakimi. Ini pemain kelahiran Spanyol yang pernah membela banyak tim bagus ya, dan sekarang membela PSG. Punya posisi di bek kanan
1: ya.
2: Dan Maroko ini bersama pelatih Mohamed Ouahbi ini biasanya bermain dengan 4-2-3-1, tetapi pada kenyataannya nanti biasanya jadi 4-2-2-2. Jadi pemain sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1 akan membuka ruang untuk Achraf Hakimi maju terus ke depan. Jadi ini Achraf Hakimi bakal dikasih jalan tol ini untuk memporak-porandakan pertahanan lawan. Terus selain itu juga penyerang Ismail Saibar ya sudah mencetak 3 gol dalam Piala Dunia 2026, menjadi salah satu pemain yang mencuat namanya di Piala Dunia 2026 kali ini. Selain itu juga ada kiper Yasin Bono, kiper veteran yang penampilan cukup bagus, tapi memang agak ngedrop pas terakhir kemarin lawan Haiti. Dia kebobolan 2 gol, ada sumbangan kesalahan dia yang membuat
1: cetak
2: 2 gol. Selain itu juga ada Bilal Elhanous dan Neil El Ayanoi. Ini punya kontribusi umpan dan punya kontribusi membuka ruang yang cukup bagus.
1: Ini para gelandang-gelandang muda ya. Okay. Dan kalau dilihat dari tadi ya, 4-4-2 ini yang mungkin juga bisa ada taktik-taktik yang dimainkan oleh sang pelatih begitu ya, dari Walid Regragui. Dan kelihatannya peluang Maroko di 2026 ini seperti apa sih?
2: Ini kalau lihat dari pemainnya sih di usia emas semua ya, di 2022 lalu, kali ini sudah semakin matang. Ini kalau di daftar pemain yang dibawa sama pelatih Mohamed Awahbi ini cuma sekitar 5 pemain yang berumur di atas 30 tahun. 3 diantaranya adalah kiper ya. Selain itu ya ada di usia emas mereka seperti Nosher Mazrui, kemudian Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi juga, dan bahkan ada gelandang bertahan yang usianya baru 18 tahun, Ayub Bouadi, tapi memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam permainan Maroko, bagaimana dia bisa melapis pertahanan, bagaimana dia bisa menjadi jembatan penghubung antara lini belakang dan lini depan, begitu.
1: Oke. Okay. Kalau kita ke tim skuad Oranje, ini yang paling penting juga ya, bagaimana nama-nama besar, tapi kalau dilihat dari sisi usia nampaknya jauh lebih banyak yang di atas 30 tahun dibandingkan dengan teman-teman dari maksud kami dari pemain timnas Maroko, Bung Nova.
2: Iya, mungkin beda-beda tipis ya, tapi memang ada satu sosok yang sudah senior yaitu Virgil van Dijk. back Liverpool yang memang jadi salah satu tumpuan di lini belakang, dia bakal mengomando pertahanan Belanda nanti.
1: Dia akan kapten utama tim juga ya.
2: Betul sekali. Ini jadi memang hari ini Belanda hari ini tidak memiliki pemain-pemain depan yang punya nama besar. Kalau di edisi sebelumnya ada Dennis Bergkamp, ada Robin van Persie, ada Ruud van Nistelrooy. Di Belanda kali ini tidak punya nama besar seperti itu, tetapi justru pemain belakangnya yang menjadi bintang, yaitu Virgil van Dijk.
1: Baik. Sebelum kita lanjut ke terhadap Virgil van Dijk, saat ini kedua timnas sedang mempersiapkan masuk ke arena lapangan hijau. Kita akan terima dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini mewakili timnas mana ini? Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Juga Bung siapa ini?
1: Bung Nova.
3: Iya, Jaya. Iya, ini Belanda sama Maroko ya.
1: Mendukung mana ini Pak?
3: Kalau saya tetap pendukungnya Belanda dong.
1: Begitu ya, oke.
3: Okay. Kalau Belanda menurut saya 2-0, tapi nggak tahu lagi karena tadi pagi itu juga sempat apa yang tidak dibutuhkan, ternyata dia malah berhasil masuk ke 16 besar.
1: Baik, itu saja?
3: Belanda tidak,
1: begitu. Ya, terima kasih Pak Sarwi, selamat pagi. Masih dari Surabaya, saya terima Pak Toto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti, Mas Nova, salam olahraga.
1: Jaya.
4: Ya, mudah-mudahan kita tidak kecewa lagi ya. Tapi saya tetap mempertahankan Belanda walaupun cuma 2-0 aja. Itu Mbak Risti, Mas Nova.
1: Terima kasih. Ini nggak pakai cuman ya, 2-0 ini pakai keringat loh Pak Toto. Ya, kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi Pak Tanjung.
5: Pagi Mbak Risti dan Bung Nova.
2: Ya, selamat pagi.
5: Olahraga.
1: Jaya.
5: Jaya. Oke. Waduh, ini tim apa? Amerika semua yang udah lolos ya. Eropa terbengkal satu ya, Jerman. Ini masuk lagi Eropa ini.
1: Oke.
5: Belanda. Oke.
1: Mendukung gitu, siapa? Mendukung
5: saya mendukung Maroko 2-1 untuk Maroko.
1: Oke, baik Pak Tanjung.
5: Mbak Risti, tunggu Mbak Risti. Prancis lawan apa?
1: Prancis nanti akan melawan di dalam bagan, saya juga harus nyontek nih, saking ada 48 negara yang saya juga udah lupa yang udah bawa koper pulang siapa aja nih.
5: Swedia. Kalau yang dari Asia kan ada tinggal satu lagi, Australia. Lawan siapa?
1: Jepang.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini pendengar, dan line telepon di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525 sudah saya buka untuk Anda di Jeda Jendela Cerita Anda. Barengan saya Renani Surya sampai nanti jam 1 ya. Di Jendela Cerita Anda bisa bercerita tentang apapun, tentang hari ini, hari yang indah mungkin, atau mungkin hari yang panas. Asal jangan panas hati ya. Cuaca panas tidak apa-apa, asal hati kita, pikiran kita juga selalu dingin. Dan apapun permasalahan yang kita hadapi, hendaknya diberikan jalan keluarnya dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikannya, pastinya dong. Dan jendela cerita Anda sudah saya buka untuk Anda di line telepon maupun di WhatsApp kami ya. Dan juga seperti kata Armada, kalau saya membuka jendela cerita Anda, Armada menyuruh Anda membuka hatimu. Buka hatimu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Masih saya buka untuk Anda pendengar untuk bercerita siang hari ini yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Pak Cu ini, tapi kok nggak bisa di ini ya, nggak bisa diambil sebentar. Oke. Halo, selamat siang Pak Cu, jendela cerita Anda.
2: Selamat siang Mbak Ria.
1: Selamat siang. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Cu?
2: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Juga Maria, semoga sehat selalu. Amin.
1: Iya. Amin, amin. Saya juga kabarnya sehat. Alhamdulillah, Pak Cu. Apa yang mau disampaikan cerita siang hari ini?
2: Oke, aku mau tanya.
1: Ya.
2: Mbak Nana, lama nggak tugas? Dengar suaranya apa pindah tugas sih?
1: Oh enggak, Mbak Nana lagi habis cuti, Pak. Tapi sudah mulai masuk.
2: Cuti hamil?
1: Enggak, cuti tahunan saja.
2: Oh, itu cuti hamil.
1: Yang cuti hamil nanti sebentar lagi intan gitu. Cuti melahirkan ya? Cuti melahirkan.
2: Oh, intan.
1: Iya. Jadi okay. Memang cuti ini tahunan saja. Apa, Pak?
2: Sepak bola 2026 ini ada wasit wanita, Mbak.
1: Oh iya, baik.
2: Gak dengar?
1: Iya, belum mengupdate ini.
2: Dari Maroko.
1: Oke, baik.
2: Dari waktu Belanda lawan apa ya? Swiss apa? Lawan apa itu?
1: Oke.
2: Luar biasa ini.
1: Luar biasa ya?
2: Maroko.
1: Iya.
2: Negara Maroko. Wanita pertama saya dengar.
1: Iya, baik.
2: Iya, wasit Piala Dunia sepak bola 2026. Iya, itu
1: baik.
2: Saja Mbak.
1: Siap, ya. Siap Pak Cu. Iya.
2: Selalu, Mbak.
1: Amin. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Emang delay ya, Pak Cu mendengarkan dari 96,8 ya. Tapi nggak apa-apa. Ini langsung saya buka. Informasi dari Pak Cu ya, tiga wasit wanita, cerita tiga perempuan yang jadi wasit Piala Dunia 2026. Ternyata memang ada yang profesor begitu, tapi kita bahas nanti ya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
3: Jendela cerita Mbak Ria.
1: Jendela cerita Mas Andi, halo apa kabar? Lama tidak bersua.
3: Iya, ini lagi di Tanjung Pinang Mbak Ria.
1: Oh iya, sehat tapi ya.
3: Alhamdulillah
1: baik.
3: Mbak Ria sehat juga ya?
1: Alhamdulillah dong, sehat.
3: Iya, Pak, ini Tanjung Pinang hujan, cuacanya mendung di sana.
1: Panas banget di sini.
3: Oh, berarti
1: sudah lama tidak turun hujan.
3: Iya. Oh, ya mudah-mudahan nanti turun hujan lah biar adem,
1: biar adem ya.
3: Jangan banjir lah ya.
1: Jangan. Tapi beberapa hari lalu sih tuh sempet sih turun hujan gitu, cuman ya enggak. Gitu.
3: Iya. Kok tadi Pacu suaranya
1: delay.
3: Agak unik.
1: Delay dia.
3: Ada jeda.
1: Iya memang. Iya, kebetulan namanya jeda. Nah, Pacu ini kebenaran ini Mas Andi mendengarkannya melalui frekuensi 96,8. Nah, itu memang agak sedikit delay gitu loh.
3: Jadi kalau di radio konvensional mungkin pakai WA ya kalau
1: enggak
3: ya,
1: memang ya. Memang kita kan di, selain di 101 FM ada juga di 96,8. Nah, yang 96,8 ini penerimaan di apa namanya di rumah pendengar itu kadang-kadang memang agak sedikit delay gitu.
3: Tapi pakai WA memang delay.
1: Oh iya ya.
3: Iya, kalau langsung kayak gini nggak delay
1: bener,
3: ya.
1: Benar.
3: Makanya kayak jadi kayak ada itunya apa skripnya itu. Jadi kayak
1: nunggu dulu gitu ya. Padahal memang baru nyampe gitu kan.
3: Makanya Mas Andi jarang pakai WA kan dulu pernah juga bilang sama Baria kan ada delay. Nah ini jadi ceritanya ini kan jeda ini jendela cerita Anda ya. Jadi yang ringan-ringan lah ya. Jangan yang berat sih kalau yang berat. Udah pada pulang kampung kayak Belanda tuh berat tuh kan udah pulang dia kan.
1: Tadi ya aduh sedih banget.
3: Makanya Mas Andi dari awal ngejagoin Meksiko. Meksiko masih bertahan dia.
1: Masih ya.
3: Kemungkinan sih tiga besar lah kemungkinan.
1: Kita lihat saja prediksi dari Mas Andi ya.
3: Iya, biasanya kan tahun waktu tahun kapan kan hampir tepat prediksinya.
1: Iya, oke. Gitu.
3: Mbak Ria tahu dia.
1: Saya
3: ingatnya. Apa namanya ini mau itu yang semalam Mas Manggala, jadi bawa temanya mantap juga dia.
1: Apa tuh? Nama,
3: itu makanan yang namanya unik gitu kan. Nah jadi dari Papua gabung lah tuh si apa namanya Kak Puja.
1: Oke.
3: Okay. Jadi disebutlah makanan namanya suami.
1: Lucu sekali jadi, namanya suami.
3: Iya itu dia. Terus? Jadi di searching lah Mas Manggala gitu. Bener apa enggak? Rupanya bener. Nah jadi Mas Andi pun nengok kan.
1: Oke. Okay.
3: Jadi rupanya itu kalau di daerah Tangerang, Jakarta lah ya yang Betawi itu namanya kue dongkal.
1: Kue dongkal.
3: Nah, okay. Rupanya dia kan itu nanti Mbak Ria pun boleh juga ketik deh. Kadang kalau yang Mas Andi pun baru tahu kalau itu namanya suami.
1: Udah langsung saya buka ini.
3: Kan dari Papua. Jadi dia kayak apa namanya?
1: Oke. Okay. Kalau ini kayak ini, kayak kalau di Jawa Barat itu kayak itu loh, kayak apa ya? Bukan tiwul ya istilahnya.
3: Bukan.
1: Hampir mirip.
3: Dongkal.
1: Kalau di dongkal. Oke, baik, baik.
3: Tapi bukan Donald Trump, bukan.
1: Bukan. Oke.
3: Jadi, nah kalau biasanya kan apa kalau kolam-kolam ikan itu kan dia nggak dalam ya. Biasanya tuh dongkal juga.
1: Dongkal,
3: ya.
1: Iya sih. Kalau setengah meter itu termasuk dongkal ya.
3: Itu baju ketawa.
1: Masih aman kalau dongkal itu. Gitu. Apalagi kalau yang tingginya semampai gitu kan. Jangan yang dalam-dalam, yang didongkal saja gitu kan ya.
3: Iya nanti mudah-mudahan Kak Puja masuk. Jadi memang dia kayak nasi tumpeng ya.
1: Iya bentuknya tumpeng gitu, kayak tumpeng gitu.
3: Iya okay. Karena kan masih di sana kan masih tradisional.
1: Ah benar. Ini ternyata memang dari pesisir Fak-Fak. Wilayah pesisir Papua gitu. Oke.
3: Okay. Jadi dia kayak tepung atau apa
1: dan bener.
3: Kan gula merah gitu.
1: Iya betul, betul. Makanya,
3: cuman namanya unik. Namanya suami. Kok, padahal yang bikin istri.
1: Istri, iya kan? Benar. Itu sebagai cintanya kepada suami jadi dibentuknya.
3: Iya.
1: bisa aja ya disambung-sambungin.
3: Iya. Nah, terus itu juga apa namanya Mbak Ria sama Sandi mau menanggapin yang kasusnya si itu ya.
1: Siapa?
3: YTTR ya.
1: Oke. Okay. Yang di Bandung ya.
3: Enggak kok, maksudnya kok ada ya sempat mungkin keceplosan atau apa itu yang Komnas HAM itu bilang.
1: Oh, oke, okay. Iya baik.
3: Bukan termasuk penyiksaan. Akhirnya tapi dia minta maaf juga ya.
1: Iya.
3: Karena memang apa ya, media ini cepat loh Mbak Ria.
1: Betul.
3: Apalagi ya semacam kayak Komnas HAM ataupun pejabat itu memang langsung ke expose dia.
1: Iya.
3: Gitu. Jadi memang ya harus lebih teliti, harus lebih apa namanya? Profesional, harus lebih inilah karena memang image-nya itu nanti udah tahu kejadian kayak gitu kok masa dibilangnya bukan penyiksaan ataupun itu kan. Takutnya nanti maaf ya yang dikhawatirkan nanti terulang lagi gitu. Jadi makanya sih
1: mudah-mudahan ya, itu yang terakhir gitu ya.
3: Iya, jangan sampai terjadi ya kalau ada pejabat yang apa namanya yang mau mengklarifikasi memang harus to the point juga, jangan asal apa asbun ya.
1: Iya.
3: Gitu, karena nanti direkam. Nanti direkam karena jejak digital itu memang luar biasa.
1: Iya, betul.
3: Jadi ya mungkin itu aja. Baik. Nanti dilanjutin sama Ayang Noyo. Mas Andi kangen juga sama Ayang Noyo.
1: Belum dengar kabar.
3: Belum, kenapa?
1: Ayang Noyo kan sudah ini meninggal, Mas.
3: Kapan Mbak Ria?
1: Saya pas waktu cuti ya. Minggu-minggu kemarin. Tapi tepatnya kapan saya lupa gitu. Saya juga kaget.
3: Udah berapa bulan?
1: Enggak, baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin. Iya, ini sekali.
3: Pak Kris nggak ngasih info ya?
1: Pak Kris apa enggak tahu juga ya, tapi waktu itu ini deh, waktu itu semua udah pada ini deh, pada tahu kayaknya pas saya cuti juga gitu.
3: Belum tahu, makanya kaget juga, makanya Mas Andi bilang nanti biasanya kan
1: iya dilanjut begitu, makanya Mas Andi kok belum tahu gitu ya.
3: Kalau lah nantilah kalau memang bisa nanti bisa lo silaturahmi ataupun berkunjung nanti Mas Andi ini juga lah, karena ya gimana ya, namanya kita udah kayak saudara,
1: kayak keluarga begitu ya, betul.
3: Semoga almarhum inilah ya
1: diterima khotimah ya, insyaallah.
3: Ya walaupun maaf mungkin ya, mungkin kan Mas Andi kan nggak tahu kalau beliau maaf muslim atau
1: betul.
3: Jadi ya semoga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan
1: betul.
3: Makanya inilah fungsinya kita gabung di radio ini ya, biar ada informasi, biar tahu kan.
1: Iya betul.
3: Ya mungkin itu aja Mbak Ria.
1: Siap Mas Andi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Andi. Kemudian Pak Acu, masih saya tunggu cerita Anda pendengar. Halo, selamat siang, jendela cerita Anda.
4: Siang cerita Kak Ria.
1: Halo, Om Beni, apa kabarnya?
4: Baik.
1: Iya, ada cerita apa? Waduh, cantik dewek dari Ibu E.
4: Sudah lama gak gabung itu. Sudah lama aku tidak gabung Anda. Kemarin gak bisa.
1: Kenapa? Lagi sibuk atau susah masuk?
4: Susah masuk? Iya.
1: Kemarin
4: Kak Ria mandu dan santai juga gak bisa sampai sekarang.
1: Iya. Alhamdulillah ya sekarang bisa ya. Oke, baik. Ada cerita apa nih Om Beni? Sehat dong?
4: Sehat.
1: Iya. Alhamdulillah.
4: Om Beni. Gak lama loh, hampir 2 bulanan.
1: Wah, apa iya toh? Ya ampun, enggak 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya? Kayak Bang Toyib ya berarti ya.
4: Enggak ulang-ulang,
1: kayak dicari ini tenang. Tapi sehat ya Om Beni ya?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi sering gabung, tapi ya itu.
1: Ada cerita apa nih selain pengen menyapa saya aja atau bersilaturahmi?
4: Ya, pengen sampein. Tadi Bang Andi bilang kalau ada nama suami ya.
1: Rotan kue-kue. Namanya suami.
4: Di sini adanya misoa.
1: Misoa, benar. Kalau misoa itu enaknya pakai bakso, pakai apa namanya, ceme itu ya. Ya, benar.
4: Tentang masih wanita itu loh.
1: Iya, betul.
4: Sebetulnya sudah lama kan.
1: Sudah ada ya.
4: Wah, mimpin Piala Dunia kita sering nonton.
1: Iya, betul. Iya, tapi yang Piala Dunia yang sekarang ini katanya wasitnya ada yang jadi profesor loh. Tadi belum saya ulik, nanti coba ya.
4: Yang dari Amerika itu kemarin
1: juga. Ah, gitu. Iya. Oke. Tapi sekarang memang ini sih ya, memang apa namanya emansipasi gitu ya, tidak hanya laki-laki saja.
4: Tapi Kak Nuri mau jadi reporternya belum lunas.
1: Tapi jagonya
4: masih ini.
1: Apa jagonya siapa?
4: Spanyol dia, kok Jepang udah pulang tadi pagi.
1: Oh, Jepang udah pulang?
4: Iya.
1: Oke.
4: Malam tadi kalah sama Brasil.
1: Jepang pulang hari ini tadi jam 11, Belanda juga pulang ya.
4: Iya.
1: Jagonya Benny siapa?
4: Jepang.
1: Oh, Jepang. Oh.
4: Sebetulnya udah unggul duluan.
1: Oke.
4: Okay. Akhirnya kalah 2-1.
1: Iya. Belum beruntung berarti ya.
4: Itu jagonya Bung Erdi sama Bung Wayan itu.
1: Apa itu jagonya mereka?
4: Kalau Kak Nuri itu Spanyol, Erdi beras anu Argentina, Wayan Inggris.
1: Oh, gitu.
4: Yang pulang jago saya sendiri.
1: Nah, itu makanya. Saya nanti menjagokan kalau sudah babak final aja baru itu jago saya salah satunya.
4: Ya, itu betul, itu memang tidak ada kalahnya.
1: Ya kita siap Om Beni. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya senang sih sepak bola, maksudnya sekedar gitu aja. Tapi senangnya nanti begitu sudah perempat final atau semifinal kayak gitu baru mengikuti. Tapi kalau dari awal kayaknya, apalagi ini ya di dini hari ya, mending bobo gitu ya. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
5: Halo, selamat siang Jendela Cerita Mbak Ria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Bagaimana kabarnya?
5: Kok Mbak Ria bentar ya, kulo kok astrepi Mbak.
1: Kenapa? Lagi gak enak badan.
5: Lah kulo baru ke Jogja mabuk.
1: Gak naik ini, gak naik bajet berarti. Oh lah itu.
5: Tapi kan jalannya masuk jadi ini.
1: Angin.
5: Jalannya gerunja-gerunja jadi
1: ini. Iya. Terus kalau...
5: Tapi malah lorok kabel, mantap banget.
1: Harus istirahat berarti ya.
5: Karena betul nyambut gamel apa tuh
1: Mbak. Iya, tapi namanya namanya badan tuh kan kadang-kadang dalam posisi yang lagi tidak fit kayak gitu kan.
5: Ini dia pun tuwir Mbak.
1: Jangan, enggak tuwir lah. Dewasa. Lah iya, iya. Sudah jadi takdirnya begitu ya.
5: Oke.
1: Malah kurang tahu saya, iya ya.
5: Oke. Semoga sehat dia.
1: Semoga sehat. Ya itu makanya. Kadang-kadang kalau
5: geran apa pripun.
1: Iya. Iya betul.
5: Tempat game bertenen-tenen.
1: Nggak ada ya. Oh, iya.
5: Ketemu kan sering mireng ke perempat. Kalau tangkes ge. Kok wombah ngene iki. Dinate bos kula niku malah umure 117 lho Mbak Ria.
1: Kalau zaman dulu tuh kadang-kadang tapi orang-orang malah sehat-sehat ya.
5: Dalme dipetol arene teng Lumajang. Ceritane nggih niku wau, Mbak.
1: Apa tuh?
5: Jogja mabuk.
1: Alah. Terus kalau gitu berarti apa dikeroi ya gitu ya atau minum antimo. Wong
5: desa men nggih, Mbak.
1: Ya enggak, kalau itu kan karena angin gitu kan. Jadi jadi kan
5: berangkatnya setengah gangsal niko ini. Nah, siki mriko jam 7 desa. Kita tadi yang lalai tangi kula niku tiba, malah kula nulungi ya padha-padha sikile lara nulungi. Beten kuat mereka lemu.
1: Iya. Iya.
5: Rencan kula mirengke lho, Mbak.
1: Apa?
5: Rencan kula mirengke dalem Gebang. Sakete Pak Purba mereka.
1: Gebang. Nggih. Gebang tuh mana?
5: Alah hang niku lho. Sakete Pak Dalang Purba niku
1: lho, Mbak. Oh, malah enggak apal. Masih di Solo maksudnya atau
5: di Solo?
1: Oh, iya.
5: Adengetan teng ring road niku. Tapi ning Gebang mriki mawon.
1: Iya, temennya Mbak Tarmi ya. Oke. Okay. Siapa Mbak siapa atau Ibu siapa, Bapak siapa?
5: Pripun?
1: Temennya namanya siapa?
5: Sing mirengke niku.
1: Iya.
5: Nek sing mirengke niku ngantos sing setri sing jaler nggih pun sedo tabrak anak modho songo mriku.
1: Ibu siapa?
5: Kasih.
1: Oh, Ibu Kasih ya, selamat siang. Salam kenal.
5: Akhirnya mireng suara kuangan tadi ki seneng banget.
1: Oh. Wah, lha ki kancaku ya.
5: Mirengke lho Mbak Ria.
1: Apa?
5: Mirengke saniki gandrung nek enjing niku kan enten niku.
1: Heeh.
5: Enten niku napa tausiah niku
1: religi pagi. Iya, benar.
5: Ang radione dileh niku nesu.
1: Walah. Jangan, pokoknya harus 101 FM atau 96,8 gitu ya.
5: Nggih, jane sami nggih
1: niku. Sama.
5: Nggih, lha nggih sehat Mbak Ria.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Tarmi.
5: Mboten panas lho Mbak.
1: Apa?
5: Hawane penak.
1: Iya, tapi
5: macam penak.
1: Iya benar, enggak terlalu panas banget ya.
5: Ning kula karena mboten penak nggih.
1: Iya, jadi kan
5: mulane pun rada ditumuk penak.
1: Iya, makan yang panas-panas gitu kan.
5: Pripun?
1: Makan yang berkuah panas.
5: Ajeng mak males sih, Mbak.
1: Oh, ya harus no biar cepat sehat toh.
5: Ya, Mbak Ria sehat selalu.
1: Amin.
5: Kalian salam kagem ibu.
1: Waalaikumsalam. Amin.
5: Pun tanggal 1.
1: Iya, cepat sekali ya tanggalnya ya. Sudah mau Juli juga gitu ya.
5: Selamat malam Mbak Ria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tarmi ya.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda. Jeda masih bersama saya Renani Surya. Dan masih saya buka line telepon WhatsApp untuk Anda. Saya mau membaca dulu. Ada Pak Gibor ini di WhatsApp, Mbak Rina.

Di jendela cerita Anda siang hari ini pendengar, di line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813900-155-25. Di jendela cerita Anda, saya mau mengupdate dulu ketersediaan darah dari Palang Merah Indonesia. Mungkin untuk Anda yang membutuhkan darah bisa menghubungi di Palang Merah Indonesia. Ini ketersediaan stok darah untuk golongan darah A berjumlah 212 kantong darah, golongan darah B 428 kantong darah, golongan darah O 366 kantong darah, golongan darah AB berjumlah 333 kantong darah. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa menghubungi atau mendatangi langsung ya di Klinik Pratama PMI dan Laboratorium Klinik PMI yang buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi di Customer Service PMI Kota Surakarta di nomor telepon 0822-2062-7418. Dan untuk informasi info mobile unit bisa menghubungi di 0813-2821-1945. Dan untuk Anda yang membutuhkan layanan ambulans dari Palang Merah Indonesia bisa menghubungi di nomor telepon 0851-0306-0505.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda masih menemani Anda pendengar di istirahat siang hari Anda. Sudah makan siang dengan menu apa? Ataukah mungkin salah satu menunya tadi ya yang di yang diceritakan Mas Andi, makanan khas dari daerah gitu ya. Kue suami. Jadi kue suami ini sering juga disebut kasuami. Ini adalah kuliner tradisional khas Papua, khususnya di wilayah pesisir seperti Fak-Fak. Jadi makanan ini terbuat dari singkong parut yang diperas airnya, lalu dikukus di dalam cetakan daun kelapa atau pisang yang berbentuk kerucut. Jadi makanan ini populer sebagai pengganti nasi dan biasanya disantap bersama lauk seperti ikan kuah kuning atau sambal colo-colo. Nah itu tadi kue suami. Selamat siang untuk Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria, saya nyimak aja jedanya. Pro 1 radio gak pernah mati walau sepak bola ngedur nyala terus. Selamat tugas Mbak Ria, semangat, sehat-sehat, bahagia. Amin, terima kasih Ibu Agustin. Salam sehat juga begitu ya. Dan kemudian juga ada cerita tadi dari Pak Acu ya, wasit perempuan. Jadi memang ada yang berbeda di Piala Dunia 2026 ini. Adanya 3 wasit perempuan yang berdiri tegak di tengah untuk mengawasi pertandingan. Ada Tori Penso, Brooke Mayo, dan Catherine Nesbitt. Ini mengawasi para pemain timnas yang seluruhnya adalah pria. Dan ketiganya sempat memimpin pertandingan babak penyisian grup antara Republik Ceko melawan Afrika Selatan. Jadi mereka yang menjadi kru wasit pertama yang semuanya perempuan dan seluruhnya berasal dari Amerika Serikat di ajang Piala Dunia 2026. Sebetulnya mereka bukan wasit perempuan pertama di Piala Dunia. Dulu ada juga para perempuan yang dilibatkan dalam turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan salah satu pertandingan tahun ini, Jerman versus Costa Rica, di babak penyisian grup dipimpin oleh 3 wasit perempuan, yakni Stephanie Frappart dari Perancis, Neuza Beck dari Brazil, dan Karen Diaz dari Meksiko. Namun adanya para perempuan yang hadir di Piala Dunia 2026 ini menunjukkan bahwa sepak bola bukanlah pertandingan untuk gender tertentu. Baik itu perempuan, pria, tua, muda, bahkan anak-anak boleh saja menikmati, apalagi ikut bermain sepak bola. Nesbitt juga merupakan satu dari 6 perempuan yang terpilih untuk memimpin pertandingan di Qatar. Sementara Penso dan Mayo melakoni debut Piala Dunia 2026 mereka pada pertandingan pada hari Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Jadi memang ketiganya ini memimpin pertandingan di Olimpiade 2024 dan telah menjadi anggota panel wasit FIFA selama bertahun-tahun. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Umi Karim di Solo Baru. Semangat terus ya Mbak Ria. Cuaca nano-nano panas dingin. Iya ya, panas dingin ya. Berarti benar kata Mbak Tarmi tadi ya. Tidak hanya badannya yang panas gitu ya. Cuacanya juga panas dingin. Tapi gak apa-apa ya. Apapun cuacanya, apapun kondisinya, begitu kita tetap harus satu hati.

0: Pendengar, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabupriyono hari ini menghadiri wisuda graduasi mandiri dan penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPMPKH Kabupaten Klaten. Adam Sutanto siap melaporkan untuk Anda siang hari ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Ya, baru saja selesai kegiatan ataupun

0: Halo Adam Sutanto, silakan laporan ya. Anda. Ya, rupanya terputus sambungan dengan Adam Sutanto. Saya berusaha untuk menghubungi kembali untuk melaporkan kegiatan dari Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabu Priyono di Klaten hari ini. Halo Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, kami sampaikan. Ya, baru saja
0: Halo, Adam Sutanto. Adam Sutanto, mendengar suara saya? Baik, rupanya sinyal kurang bersahabat ya siang hari ini. Saya berusaha untuk menghubungi Adam Sutanto kembali untuk melaporkan kegiatan dari Wakil Menteri Sosial RI di Klaten. Ya, ini bagian dari apa ya, kurangnya kelancaran gitu ya dari apa namanya komunikasi kami dengan reporter yang ada di lapangan. Dan rupanya Adam Sutanto belum mengangkat telepon kami, akan kami sambung sesaat lagi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, selamat siang untuk Pak Sriyatmo di Pajang Utara. Selamat siang Mbak Ria dan kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu dalam karir. Cuaca kawasan Pajang Utara sangat panas tapi hawanya dingin, terima kasih. Apa ya, fenomena apa ya, bedinding mungkin ya. Maksiku lauk oseng tempe gembus featuring kerupuk udang mini, wah mantap. Selamat makan siang ya Pak Sriyatmo. Kemudian ada Pak Gibor, ini Mbak Ria, saya bertanya-tanya keadaan Mbah Pono dan Eyang Sadikun yang di Polan Harjo Klaten. Iya, mudah-mudahan anu ya, mereka berdua, beliau-beliau disehatkan begitu ya. Mungkin ada, kalau ada yang bisa mengetahui kondisinya bisa menginfokan kepada kita. Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Jeria, Bu Yuni baru patah hati gasi ini soalnya jagone kalah sama para guai. Oke, baik. Tapi nanti hatinya tak sambung lagi ya, Jeng. Obatnya Pro 1, baik. Para guai kalah lawan mana ya? Saya malah tidak mengikuti. Iya ya, yang tidak terprediksi ini Belanda kemudian Jerman ya, kalau nggak salah Jepang kemudian juga sudah pulang gitu. Mungkin tim-tim yang menjadi apa namanya jagoannya masih bertahan gitu. Semoga sesuai dengan ekspektasi kita semua gitu ya. Dan terima kasih Anda sudah bergabung di jendela cerita Anda siang hari ini. Sesaat lagi Anda bisa menyimak beragam informasi yang disiapkan oleh teman-teman reporter kami dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami di Surakarta Siang ini.

0: Pendengar, saya sudah tersambung kembali dengan Adam Sutanto untuk melaporkan kegiatan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabu Priyono yang hari ini menghadiri wisuda graduasi mandiri dan penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPM PKH Kabupaten Klaten. Adam Sutanto, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, kami sampaikan kembali bahwa benar hari ini ada kegiatan kunjungan dinas dari Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabu Supriyono yang melihat secara langsung atau menghadiri kegiatan wisuda, graduasi mandiri dan juga penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPM PKH di Kabupaten Klaten. Dan wisuda ini memang menarik karena memang kurang lebih dari 2000 yang masyarakat tidak mampu yang sebelumnya menerima bantuan sosial kini sudah melepaskan tidak menerima bantuan tersebut dan mereka tadi juga di wisuda dengan juga mengenakan toga dilakukan oleh Wakil Menteri Sosial dan hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Tadi yang hadir kurang lebih seluruhnya yang menerima manfaat yang melepaskan tidak menerima bantuan ini ada 2.600-an namun yang dihadirkan di tempat tersebut sudah ada kurang lebih 1.000 orang. Dan Wakil Menteri juga Wakil Menteri Sosial juga memberikan apresiasi tersendiri terhadap para penerima manfaat yang rela melepaskan tidak menerima bantuan lagi. Karena mereka secara ekonomi sudah lebih baik.
2: Perintah dan mandat dari Pak Presiden melalui Impres nomor 8, ya, optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, pada hari ini kita sudah melaksanakan apa yang menjadi mandat Presiden, ya, melalui graduasi masyarakat di Kabupaten Klaten, totalnya ada 2087 yang hadir di sini ada sekitar 1.600-an. Mereka mendapatkan program PPSE, ya, PPSE itu program pemberdayaan sosial ekonominya Kemensos, masing-masing keluarga dapat 5 juta. Dan juga ada yang graduasi mandiri. Memang mereka sudah punya usaha, terus kemudian mereka keluar dari program BPNT Bansos dan program PKH. Ada juga yang kemudian...
1: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, juga cukup memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tidak mampu, yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial. Kini karena ekonomi sudah semakin baik dan merelakan dihibahkan atau dialihkan ke warga yang tidak mampu lainnya. Dari Klaten, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Kloter Sabu Jagat yang akan dijadwalkan kedatangan estimasi landing pada tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 16.40.
2: Di tahun 2025 kemarin per 1 Januari pengelolaannya sudah diserah kelolakan kepada PT Giri Aneka Usaha.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Selasa 30 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Sebanyak 50 desa di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Wonogiri akan menggelar pemilihan kepala desa Pilkades serentak pada akhir tahun ini. Berbeda dari sebelumnya, Pilkades kali ini resmi memperbolehkan adanya calon tunggal melawan kotak atau kolom kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Wonogiri, Joko Purwidiatmo, menjelaskan regulasi baru tersebut mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026. Aturan tersebut mengunci jumlah kepesertaan kontestan Pilkades minimal 1 calon dan maksimal 5 calon kepala desa. Joko menerangkan Pemkab Wonogiri belum menetapkan tanggal pasti pemungutan suara Pilkades serentak 2026. Kendati demikian, ia memastikan tahapan awal bakal bergulir mulai September 2026, ditandai dengan pembentukan panitia Pilkades di tingkat desa. Keseluruhan proses pemungutan suara ditargetkan rampung sebelum 27 Desember 2026. Sebagai informasi, 50 desa penyelenggara tersebut merupakan gelombang desa yang kali terakhir melaksanakan Pilkades pada 2019 lalu. Pemkab Wonogiri telah mengalokasikan anggaran stimulus senilai 1 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Wonogiri. Masing-masing desa bakal mendapat suntikan bantuan dana 20 juta rupiah. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo bersiap menyambut kedatangan kloter terakhir atau kloter Sapu Jagat hari ini. Panitia juga menyoroti perlunya evaluasi penyediaan armada bus oleh pemerintah daerah ke depannya guna mempermudah kepulangan jemaah.
1: Kami masih menunggu kedatangan jemaah haji dari kloter 81, yaitu kloter Sapu Jagat yang akan dijadwalkan kedatangan estimasi landing pada tanggal 30 Juni 2026 pada pukul 16.40.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barkasi Solo bersiap menyambut kedatangan kloter terakhir atau kloter Sapu Jagat. Kedatangan jemaah haji kelompok terbang 81 ini dijadwalkan akan mendarat di bandara pukul 16.40 sore hari. Rombongan terakhir ini merupakan jemaah gabungan dari berbagai daerah seperti Magelang, Demak, Boyolali, dan Surakarta yang sebelumnya sempat tertunda perjalanannya. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, penyambutan kloter terakhir ini tidak akan digelar dengan perayaan khusus demi mematuhi aturan pemerintah pusat.
1: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
3: Menjelang penutupan operasional, Nabila juga memberikan catatan evaluasi khusus bagi jajaran pemerintah daerah terkait penjemputan jemaah. Pihak PPIH meminta agar kedepannya pemerintah daerah dapat menyiapkan penambahan armada bus yang selaras dengan jumlah kelompok rombongan di dalam satu kloter. Hal ini bertujuan agar lebih mempermudah dan menambah kenyamanan para jemaah.
1: Dari proses perpulangan jemaah dari embarkasi ini ke daerah masing-masing, mungkin lebih ditata lagi ke depannya, mungkin contoh kayak pembagian bisnya bisa lebih dipermudah. Jemaah itu kan kadang lupa ya, kemarin itu saya dari bis berapa, begitu. Nah mungkin untuk support dari pemerintah daerah, mungkin yang masih ada bis yang terbatas, kayak ini kan di satu kloter itu kan terbagi menjadi 9 rombongan. Nah, mungkin yang kemarin masih ada beberapa yang memberikan fasilitas 8 bis, mungkin yang besok bisa dilakukan ditambah menjadi 9 bis karena itu akan berpengaruh dengan proses kepulangannya dari embarkasi menuju ke daerah masing-masing.
3: Hingga saat ini PPIH Debarkasi Solo telah sukses menerima 80 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.617 jemaah. Selain itu, evaluasi yang dilakukan bertujuan guna meminimalisasi kebingungan jemaah yang seringkali sudah dalam kondisi kelelahan saat tiba di asrama haji. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berusaha meningkatkan jumlah wisatawan dengan mengelola objek wisata secara profesional, mengembangkan desa wisata, serta menyiapkan sarana transportasi khusus untuk wisata. Selain itu, promosi pariwisata juga ditingkatkan melalui kerjasama antar daerah dan pembangunan destinasi baru seperti jembatan kaca di Waduk Gajah Mungkur.
2: Terkait dengan pengelolaan objek wisata Waduk Gajah Mungkur.
4: Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerahnya. Beragam strategi dilakukan, mulai dari pengelolaan objek wisata secara profesional hingga pengembangan desa wisata dan promosi lintas daerah. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, Haryanto, mengatakan pemerintah daerah berupaya mengejar ketertinggalan dengan daerah sekitar yang juga aktif mengembangkan sektor pariwisata. Ia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Pengelolaan kawasan tersebut sejak 1 Januari tahun lalu diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Giri Aneka Usaha. Menurutnya, pengelolaan oleh Badan Usaha Daerah dinilai mampu mempercepat pengembangan kawasan wisata dibandingkan jika dikelola langsung oleh dinas. Hasilnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Waduk Gajah Mungkur mengalami peningkatan.
2: Di tahun 2025 kemarin per 1 Januari, pengelolaannya sudah diserah kelolakan kepada PT Giri Aneka Usaha dengan maksud bisa lebih, pengerjaan lebih optimal kalau dilaksanakan oleh kami dari Dispora Par nih kan, untuk perencanaannya niku bisa membutuhkan waktu yang relatif lebih lama sehingga.
4: Selain itu, pemerintah daerah juga menggandeng transportasi lokal untuk memudahkan akses wisatawan. Sejumlah armada angkutan kota di Wonogiri mulai difungsikan sebagai angkutan wisata terutama pada akhir pekan.
2: Transportasi khususnya untuk angkota kota yang ada di Wonogiri itu sudah kita gandeng menjadi angkota wisata, walaupun baru beberapa armada yang bisa kita optimalkan untuk lebih menarik atau menangkap pengunjung yang naik.
4: Langkah lain yang dilakukan yakni menyiapkan berbagai agenda kegiatan di kawasan Waduk Gajah Mungkur untuk menarik minat pengunjung, terutama menjelang masa libur. Meski demikian, sejumlah agenda yang dikelola langsung oleh dinas terpaksa ditunda akibat penyesuaian anggaran. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Karanganyar tengah mengoptimalkan berbagai langkah taktis guna menyikapi isu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hindro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP di Karanganyar saat ini berada di kisaran 300 orang.
5: Satu bulan sekitar 25 sampai 30 pensiun yang purna tugas.
6: Pemenuhan kuota pengajar menjadi agenda prioritas yang tengah diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar menjelang pergantian tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP saat ini berada di kisaran 300 orang. Ruang kosong ini muncul lantaran setiap bulan ada sekitar 25 hingga 30 guru yang memasuki masa purna tugas tanpa adanya pembukaan rekrutmen pegawai baru dalam waktu dekat. Sebagai langkah antisipasi, Hendro mengatakan Disdikbud akan memperbantukan sekitar 90 guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini bertugas di TK swasta untuk dialihkan ke sekolah dasar negeri yang membutuhkan. Kebijakan ini diambil karena yayasan swasta dinilai memiliki fleksibilitas lebih untuk merekrut guru bantu mandiri dari masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menggandeng kampus UNS dan UMS Surakarta guna menerjunkan mahasiswa praktikan magang untuk ikut memperkuat aktivitas belajar di kelas.
7: Rencana kami kan sebelum tahun ajaran baru, itu kan akan menarik bagi Bapak Ibu guru, terutama ASN yang mengampu di TK. Nah, ada sekitar 90-an sekian, itu nanti kita tarik untuk membantu guru-guru yang ada di SD yang selama ini mengalami kekosongan.
6: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, Sriwianto, berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian penuh terhadap dinamika kebutuhan guru ini. Sriwiyanto menekankan, beban kerja di sektor pendidikan sangat spesifik dan tidak bisa disamakan dengan instansi lain, karena keberadaan guru di kelas tidak dapat digantikan begitu saja.
8: Dinas pendidikan itu jangan disamakan dengan dinas-dinas yang lain. Kalau dinas yang lain itu kan pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, dua orang. Tapi untuk guru kan tidak bisa. Maka saya matur bolak-balik untuk dinas pendidikan itu, ya seperti sudah saya berulang kali.
6: Adapun PGRI mencatat, rata-rata dalam sebulan terdapat 20 hingga 30 guru yang purna tugas, sehingga langkah pemetaan dari pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kenyamanan belajar anak didik. Ada di Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Minat masyarakat Solo Raya untuk berinvestasi di pasar modal terus meningkat. Menariknya, reksadana masih menjadi instrumen investasi yang paling banyak dipilih masyarakat dibandingkan saham maupun surat berharga negara.
9: Kalau secara komposisi, ini memang masih dominannya ada di SIG reksadana.
10: Minat masyarakat Solo Raya untuk berinvestasi di pasar modal terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Solo mencatat jumlah investor pasar modal di Solo Raya tumbuh 44,32% dari 517.000 investor pada Maret 2025 menjadi 747.000 investor pada Maret 2026. Kepala Bagian Pengawasan LJK 1 Kantor OJK Solo, Septarini Haryati mengatakan, pertumbuhan jumlah investor di Solo Raya tergolong tinggi. Bahkan, secara bulanan, jumlah Single Investor Identification atau SID meningkat 35,24%.
9: Pertumbuhan SID ini di posisi Maret, itu kalau dibandingkan month on month, itu kurang lebih sekitar 35,24% dan ini relatif tinggi. Dan ini juga tercermin juga pertumbuhan SID secara year on year, pertumbuhannya sangat tinggi sebesar 44,32%.
10: Selain jumlah investor yang meningkat, nilai transaksi saham di Solo Raya juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Maret 2026, total transaksi saham mencapai 4,43 triliun rupiah atau meningkat 103,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. OJK juga mencatat, SID di Solo Raya masih didominasi oleh investor reksadana. Hingga Maret 2026, jumlah investor reksadana mencapai sekitar 478.000 investor.
9: Kalau secara komposisi, ini memang masih dominannya ada di SIG reksadana. Ini mencapai kalau di Maret itu mencapai 478.000, kemudian disusul dengan SID saham 242.000, kemudian disusul SBN 26.000.
10: OJK Solo menilai, dominasi investor reksadana menjadi sinyal positif meningkatnya inklusi keuangan masyarakat. Kedepan, OJK akan terus memperluas edukasi pasar modal agar masyarakat semakin memahami berbagai instrumen investasi sekaligus terhindar dari praktik investasi ilegal. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, harga kacang kedelai di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo berangsur turun. Pantauan RRI hari ini salah satunya di Pasar Legi Solo, penurunan itu berkisar Rp500 setiap kilogram.
11: 11.500, dulu kan 12 kan.
12: Penurunan harga kedelai dirasakan di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo setelah sempat menyentuh Rp12.000 per kilogram. Kini harga kedelai impor berangsur turun menjadi Rp11.500 per kilogram dalam 4 hari terakhir ini. Salah seorang pedagang kacang kedelai impor dari Amerika Serikat, Heru Trianto, menuturkan penurunan harga dipicu mulai meredanya konflik di kawasan Timur Tengah yang sebelumnya mempengaruhi harga komoditas impor. Meski harga turun, kondisi permintaan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.
11: 11.500, dulu kan 12, 3-4 hari nanti. Permintaan juga biasa, ada penambahan, ada peningkatan. Ya, 7.500, ada yang 150-an.
12: Heru mengaku setiap hari menyediakan stok kedelai sekitar 7 kuintal hingga 1 ton. Namun penjualan rata-rata hanya mencapai sekitar 150 kg per hari. Pembeli umumnya mengambil dalam jumlah bervariasi mulai 20 kg, 30 hingga 50 kg. Sementara itu, pedagang grosir kedelai di Pasar Legi Solo, Widakto, mengatakan harga kedelai impor saat ini relatif stabil. Ia menjual kedelai eceran seharga Rp11.000 per kilogram, sedangkan untuk pembelian minimal 50 kg dibanderol Rp10.500 per kilogram.
13: 11 itu stabil, ya.
14: Kok kapan?
13: Tapi ecer 11 kan 10,5, 50-an, 50 kilo, sak-sakan. Gampang, tiap hari ada mesti.
14: Stabil ya, enggak. Tapi
13: ya aku ya mungkin 10 hari itu 1 ton.
12: Di sisi lain, mulai menurunnya harga kedelai impor dari Amerika Serikat sebagai bahan baku tempe tahu membuat produsen di Tegal Mulyo Mojosongo Solo sekaligus penjual tahu tempe di Pasar Legi Solo, Parni, mengaku masih mengurangi ukuran ketebalan tahu buatannya. Hal itu dilakukan untuk menekan biaya produksi agar usaha tetap bertahan dan menghasilkan untung. Pasalnya produsen tahu tempe sulit menaikkan harga jual produknya.

0: Rp5.000. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Mendengar demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Selasa 30 Juni 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Solo bersiap menyambut kedatangan kloter terakhir atau kloter sapu jagat hari ini. Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berusaha meningkatkan jumlah wisatawan dengan pengelola objek wisata secara profesional, mengembangkan desa wisata serta menyiapkan sarana transportasi khusus untuk wisata. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yaps, ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan?
1: Banget. Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat Betul. Siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar benar enggak sih Merapi lagi erupsi? Benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat betah. Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Okay. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus okay. Dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat. Tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, ya, Mbak. Ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Okay.
2: Itu.
1: Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga
1: maksudnya. Oh, okay. Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Okay. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itu ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh enggak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan, jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya gak sama seperti itu. Gitu, jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Okay.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak malah, baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah
2: jadi begitu udah selesai albumnya, oke, hari ini album kita keluar ya, oke, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya,
1: oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa, tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing, masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya ngundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut. Aku bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan, sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Kalau langsung gitu.
2: Ada Selamanya Saling Percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya. Oke. Cuma ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke aduh Bang,
0: ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Okay. Bisa.
1: Halo
0: Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya, okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya, betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini gitu. Betul.
3: Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Teli.
0: Halo.
3: Bang Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Ana.
1: Seru
0: ada
1: sekali.
0: Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Seliana Jamil, Mbak Seliana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini.
1: Mbak Seli, Seliana Jamil.
4: Itu ditanyakan Seliana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
4: Kalau duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini belum, baru belum sama gabung. Bang Danzo ya.
1: Yes, baru sama Bang Danzo.
4: Oke, kita langsung ke Bang Danzo. Assalamualaikum Bang Danzo.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Bang Benijo dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock atau jazz?
0: Kira-kira rock apa ayo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bungkikan salam dong.
1: Oke, boleh.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau yang tadi dari Mbak Ana ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner, wah.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow living di
1: Jogja
0: ya, di Jogja
1: ya Bang Danzo ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Oh. Nah, di daerah situ. Berarti arah-arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya,
2: Kaliurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Adem.
2: Ringan. Nah, itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
2: Banget.
1: Di sini alhamdulillah luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, kayak gitu.
1: Betul, so living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Joni. Iya. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock dan
0: gitu
1: juga
0: ya,
1: jazz?
2: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Aduh, suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang. Oh, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar, benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu, ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah, misalkan Once lah, misalkan apa Once nyanyi lagu Krisye. Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap, itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan, udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan, boleh banget di 0811 7972 7912,
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Voodoo ya.
0: Iya, X-Voodoo. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo,
1: ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa ini.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, tralang tulung tulung tralang
0: tulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke. Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih kenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X-Voodoo. Oh,
0: oke.
3: Danza nanti kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya, Ciguria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya nih presenter 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, Danza saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau enggak salah ya? Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh? Ada enggak gitu?
1: Boleh tahu jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak deh tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja buat Kakak Danzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Ciguria. Ya,
3: makasih banyak buat Kak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya. Iya,
1: bye. Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus sepertinya Ayu ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, coba diangkat. Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo, halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkur.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Orang Tebet. Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
2: Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah okay. Kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang.
0: Oke. Okay.
2: Di Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum.

0: infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
1: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
0: 90-an banget.
1: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
0: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
1: Okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
0: Oke.
1: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
0: Halo Teh Dinda.
3: Ya, halo.
1: Halo.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
1: Halo.
0: Halo Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda?
3: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Teh.
3: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Teteh.
3: Bawa apa dari Jogja?
0: Bawa Bang Danzo.
3: Bang Danzo, selamat sore.
0: Iya.
3: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
0: Oke.
3: Bung Danzonya dengar kan?
0: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya gitu. Apa?
3: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
0: Oh, Place Like Paradise. Oke.
3: Like Paradise.
0: Okay.
3: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
0: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi Pak Le, bukan bule sekarang.
1: Bukan bule.
3: Gawanya keponakannya. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
0: Yang mana? Yang baru?
3: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
1: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
0: If
1: ya?
0: If I Could Be ya?
1: Iya.
3: Apa?
0: If I Could Be.
3: If I could be.
0: Yes.
3: Oke, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke. Itu saja ya. Tadinda.
3: Sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Voodoo
1: gitu. Oke. Terima kasih.
3: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
0: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
3: Sepertinya nggak jauh kali.
1: Baiklah.
3: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
0: Oke. Berarti berarti Teteh angkatannya Voodoo atau Nicky Astria?
3: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
1: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
0: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh makasih.
1: Oke, Teteh Dinda.
3: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danzo masih di Voodoo.
1: Terima kasih.
0: Thank you Teteh. Teteh
3: Iksan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
0: Makasih Teh.
3: Dan Shelly juga ya.
0: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
1: Terima kasih.
0: Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang adanya
1: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga.

0: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar kalau ini adalah salah satu single terbaru Abang di tahun 2026, If I Could Be.
1: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do. 'Cause I know you're gonna be my lover, babe.
2: Sayang gak ke studio langsung
0: iya
2: ya.
0: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
0: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya gak sih?
1: Ya sebenarnya pop juga sih.
0: Pop R&B malah ya. Iya kan? R&B jatuhnya nih, pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
1: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
2: Wow, keren banget.
0: Inspired by.
2: Oke Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
0: selalu, amin.
2: Betul,
0: amin.
2: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
0: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Bener ya Bang ya?
1: Ya, terima kasih.
2: Thank you, Bang Danzo.
0: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
2: Yo, thank you. Bye-bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
0: Oke.

0: nih.
1: 100% Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, balik lagi ya.
1: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya. Karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya.
0: Karena
1: ya,
0: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
1: bisa
0: bergabung
1: masuk. Nah,
0: bergabung sama kita untuk telepon gitu.
1: Betul.
0: Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811 797279 12.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol ya.
0: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
1: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Baik.
0: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: 1 sampai 17 Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
0: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
0: Oh, tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
0: Oh.
2: Ya, karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio festival.
0: Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri. Karena nanti akan naikkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya?
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot nanti. Aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
0: Nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena dulu.
0: Sebelas. Nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit gak, Mas?
0: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
0: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
0: Boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin, dari Bandung, dia pianis. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
0: Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
0: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya Mbak Lucy, terima kasih.
1: Di 100% Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget Mbak Lucy.
1: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
0: Oke. Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
1: Betul
0: ya,
1: banget.
0: Di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar, mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
1: Betul banget.
0: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
1: Betul banget.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
1: Iya,
0: tapi
1: bener banget.
0: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
1: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Yes, aku Isan Tarore
1: dan saya Serena Jamil. Terima kasih.
0: Kita pamit.
1: Dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Citra Fitka kembali menyapa Anda di Surakarta sore ini pendengar, sampai nanti pukul 8 malam ya. Citra bakal temenin pendengar di Surakarta sore ini. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga Anda selalu senantiasa sehat ya. Dan untuk membuka Surakarta sore ini pendengar, kami hadirkan Beranda Astacita dengan obrolan tanggap bencana.
0: Program tanggap bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Pendengar, dalam dialog tanggap bencana kali ini, tema kita sore ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, terutama saat anak-anak sedang menikmati masa liburannya. Yakni tema hari ini adalah mitigasi bermain aman untuk anak di darat, sungai, gunung, dan laut. Dan seperti apa pembahasan kita hari ini ya, tentunya bermain itu adalah hak setiap anak. Tapi di balik keseruan itu tetap ada risiko yang perlu diantisipasi. Karena itulah mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana alam, tetapi juga bagaimana kita mencegah kecelakaan saat anak-anak kita sedang bermain gitu ya. Dan sore ini telah hadir bersama kita di studio. Narasumber kita hari ini ada Bapak Solihin SAG SIP MIP, Kepala Seksi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana UNS. Selamat sore Pak Solihin.
2: Selamat sore Mbak Citra. Oke. Dan selamat sore pendengar semuanya.
1: Oke. Kabar baik ya Pak Solihin?
2: Alhamdulillah pada hari ini bisa berkunjung dan siaran di RRI.
1: Oke, baik. Ada Mas Naufal Nabil, ini penggiat kebencanaan FHUMS ya. Selamat sore Mas Naufal.
3: Selamat sore Mbak Citra.
1: Iya, kabar baik Mas Naufal?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada juga Mas Muhammad Hayun Al-Fariski, seorang survival atau mountain rescue FHUNS. Selamat sore Mas Mas Hayun ya. Ya, selamat sore Mas Ayun. Kabar baik ya Mas Ayun?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mitigasi bermain aman untuk anak gitu ya. Mungkin ke Pak Solihin dulu ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin bisa diceritakan apa dijelaskan dulu sebenarnya gimana sih Bapak melihat pentingnya mitigasi ini dalam menciptakan tempat bermain yang aman untuk anak-anak. Monggo Pak.
2: Baik Mbak Citra. Jadi beberapa minggu ini kan ini masa-masa liburan anak-anak begitu ya. Dimana anak-anak yang tiap hari dari pagi sampai siang atau sore itu bermain di sekolah, yang musim liburan ini mungkin lebih banyak bersama keluarga, tetangga dan sanak saudara. Ini banyak yang bermain-bermain. Ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana bermain secara aman. Jadi yang kami maksud mitigasi bermain aman untuk anak itu adalah lebih fokus pada bagaimana bermain ini dengan cara mengurangi risiko kecelakaan atau sakit, rasa sakit begitu. Jadi misalnya salah satunya adalah bagaimana kalau bermain di sekolah pun pada waktu aktif sekolah itu pun juga harus hati-hati dengan permainan-permainan yang ada di sekitar sekolah. Misalnya dengan panjat besi atau mungkin ayunan dan sebagainya, harus kita lihat bahwa ayunan itu karatan atau tidak, atau masih layak untuk dipakai atau tidak. Ini salah satu yang mungkin kalau toh di sekolah itu ada seperti itu. Terus memanjat-memanjat misalnya pohon di sekitar sekolahan atau di sekitar rumah juga harus kita lihat bagaimana memanjat ini secara aman. Ya, rantingnya seperti apa, pohonnya kecil apa besar, itu yang perlu kita perhatikan. Selain itu Pak, di masa liburan ini kalau kita sering kita lihat di pantai penuh dengan wisatawan, tidak lepas juga anak-anak dan orang tua, di gunung juga begitu, di tempat-tempat yang sejuk juga banyak. Ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana anak itu bermain tanpa resiko. Ya. Bermain tanpa resiko atau mitigasi ini kita sampaikan dengan edukasi ya. Jadi boleh bermain ini, yang tidak boleh adalah yang seperti ini. Misalnya bagaimana tepi jurang, tepi sungai, licin dan sebagainya itu harus kita beritahukan pada anak. Dan ini orang tua harus memahami dari sekitar anak-anak bermain ini. Begitu Mbak Citra.
1: Oke, kalau kita ngomongin soal anak ini, sebenarnya jenjang usia dalam pembahasan kita hari ini itu usia berapa aja Pak?
2: Ya, PAUD sampai bahkan anak SMA itu juga masih perlu kita edukasi. Karena kalau sudah senang itu kadang lupa dengan bahaya yang ditimbulkan dari permainan itu. Misalnya yang sering terjadi itu bagaimana lari-lari di tepi laut begitu, tanpa kita ketahui bahwa arus balik itu lebih berbahaya daripada arus datang. Nah ini kalau yang besar aja ini, yang SMP, SMA itu kadang lupa dengan risiko-risiko yang ditimbulkan dari permainan itu sendiri. Begitu Mbak Citra.
1: Oke, kita ke Mas Naufal dulu mungkin sebagai apa ini ya, pegiat kebencanaan dan kemanusiaan mahasiswa UNS ya.
5: UMS.
1: UMS, oke. Okay. Yeah. Awal mulanya ikut kegiatan pegiat kebencanaan kemanusiaan ini seperti apa Mas ceritanya?
5: Jadi sebenarnya gini ya Mbak, untuk aku pribadi itu untuk menjadi pegiat kebencanaan atau kita bilang relawan ya, atau mungkin kalau sekarang istilah gaulnya itu street medic.
1: Okay.
5: Nah, untuk street medic ini, aku bergerak di bidang ini tuh sebenarnya udah cukup lama dari kemungkinan SMA. Dari saya SMA itu udah mulai saya turun ke jalan untuk mungkin melakukan respon P3K terhadap kejadian kecelakaan.
1: Okay.
5: Nah, tapi kalau untuk mengenal di dunia mitigasi atau kebencanaan dan lain sebagainya itu saya mengenal itu dari SMP. Saya mengenal dari orang tua saya sih sebenarnya. Gitu.
1: Oke, kemudian ini kegiatan selama di komunitas pegiat ini apa aja Mas?
5: Untuk sejauh ini saya pribadi itu masih menjadi relawan yang independen. Jadi tidak menginduk ke salah satu organisasi relawan. Tapi untuk organisasi relawan di Solo Raya ini lumayan banyak sekali atau komunitasnya. Tapi untuk sejauh ini saya masih independen. Begitu.
1: Oke, okay. Baik, kalau Mas Hayun gimana nih?
4: Kalau saya mungkin sedikit berbeda dari bapak ataupun kakak. Saya sendiri lebih suka berkegiatan alam yang benar-benar alam bebas gitu. Terlebih untuk di gunung gitu. Jadi saya lebih suka tentang belajar survival, terus mitigasi-mitigasi apa yang menyebabkan kita itu bisa hilang di gunung gitu. Jadi aku lebih suka mempelajari di situ. Kalau kakak sendiri tadi kan lebih ke street medic, terus pertolongan pertama pada kecelakaan, terus bapak juga di kebencanaan yang melibatkan bencana besar kayak gempa, banjir, tanah longsor gitu. Kalau saya adalah tentang perorangan menghindari kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan satu orang dan bisa melibatkan banyak orang gitu.
1: Contohnya
4: yang mungkin baru-baru aja, ya belum lama ini, itu yang kemarin orang hilang di Mongkrang.
1: Oke.
4: Nah, itu kan sebenarnya bisa kita bilang adalah kesalahan individu. Tapi berdampaknya sangat besar, Pak. Sekarang Mongkrang itu ada batasan waktu gitu. Sebenarnya setiap pendakian tetap ada batasan waktu, tapi semakin dipersempit menghindari kecelakaan-kecelakaan seperti itu yang terjadi lagi gitu. Menghindari.
1: Oke. Gitu. Itu batasan waktunya berapa lama, Mas?
4: Nah, kalau setiap gunung itu beda-beda, Mbak, nanti.
1: Oke.
4: Tergantung dari ketinggian gunungnya. Kalau di Lawu contohnya, sekarang itu kan baru viral-viralnya anak muda ini TikTok gitu. Ya. Naik langsung turun. Nah, kalau di Lawu sendiri biasanya open registrasi itu jam 1. Nanti batas pendakian itu kalau enggak salah subuh atau jam 8 gitu sudah enggak boleh naik untuk TikTok, pendaki okay. TikTok yang bukan trail runner gitu. Nah, kalau kemarin di Sindoro, saya juga baru kembali dari Sindoro. Nah, di Sindoro ini open registrasinya lebih cepat, Mbak. Dia jam 9 itu udah buka registrasi.
1: Jam 9 malam.
4: Malam,
1: okay. Ya.
4: Terus pendakian dimulai jam 10:30 malam. Nah, itu untuk TikTok. Setelah itu registrasi ditutup jam 12. Nah, selanjutnya adalah untuk pendaki-pendaki yang ngecamp gitu-gitu.
1: Oke. Jadi masing-masing gunung punya peraturan masing-masing juga ya, Mas ya. Oke. Kita akan jeda sejenak, pendengar, untuk Anda yang mau gabung, mau tanya-tanya langsung ke Mas Hayun, juga Mas Novel dan Pak Solihin tentang mitigasi kebencanaan. Mungkin ini fokusnya ke anak-anak gitu ya. Mungkin bisa langsung ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bencana alam sering menimbulkan korban, maka dari itu diperlukan langkah-langkah penyelamatan pada saat bencana. Tindakan penyelamatan yang harus diambil jika bencana alam sudah terjadi adalah langkah yang harus diambil adalah untuk penyelamatan diri. Beberapa langkah penyelamatan pada saat bencana diantaranya seperti penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Bersikap tenang dan jangan panik agar dapat melakukan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Segera keluar rumah jika berada di dalam rumah, carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Saat berada di dalam gedung bertingkat atau bangunan tinggi, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Untuk menghadapi tsunami, apabila terjadi gempa dan air laut surut secara tiba-tiba, segeralah berlari menjauh dari pantai, cari tempat yang lebih tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Jika gempa terjadi pada malam hari dengan kekuatan yang besar dan kemungkinan aliran listrik dan saluran telekomunikasi terputus, jika hal itu terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat dan naik ke atas. Jika saat banjir sudah memasuki rumah, lebih baik mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kebersihan tempat, makanan dan minuman, dan saat terjadi banjir mudah sekali kuman-kuman penyakit tersebar dan berjangkit. Waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penanggulangan akibat kebakaran hutan, usahakan tidak terlalu banyak keluar rumah untuk menghindari asap, dan jika keluar rumah, gunakanlah masker untuk mengurangi pengaruh buruk asap terhadap pernapasan kita.

0: dialog tangga bencana masih bersama Mas Naufal, Mas Hayun dan juga Pak Solihin ya. Pak Solihin, mungkin bisa dijelaskan kegiatannya sebagai kepala seksi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana UNS itu seperti apa Pak kegiatannya?
1: Baik, terima kasih Mbak Citra. Jadi sebagai kepala seksi di BKPB ya, kalau kita singkat itu Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana di UNS itu. Jadi tugas-tugas kami memang selain mengkoordinir bila terjadi bencana, jadi di UNS itu ada beberapa SDM jika terjadi bencana. Jadi misalnya kayak SAR sendiri, SAR UNS, terus ada MAPALA yang MAPALA secara umum atau MAPALA di Fakultas Kedokteran, terus ada Pramuka, ada KSR. Nah ini kita koordinasikan kalau suatu ketika terjadi bencana apa yang harus kita lakukan secara mendadak gitu. Selain itu juga kita juga memantau hal-hal yang sekiranya menimbulkan kebencanaan di sekitar kampus, misalnya bagaimana mencegah untuk tidak terjadinya banjir di dalam satu fakultas atau satu lingkungan di universitas. Bagaimana mencegah kita untuk bagaimana ini untuk pemadam kebakaran atau mungkin hidran macet apa tidak, ini juga kita tengok sehingga bila terjadi sesuatu itu alat itu masih bisa dijalankan. Selain itu juga kita juga membina ataupun memberikan edukasi kepada teman sejawat ataupun sivitas akademik berkaitan dengan kebencanaan, misalnya simulasi kegempaan atau simulasi kebakaran itu kita rencanakan untuk diadakan di BKPB di UNS.
0: Kalau di selain di lingkungan UNS itu ada kegiatan di luar juga nggak Pak?
1: Oh iya, jika terjadi kebencanaan itu adalah memang tugas salah satu dari BKPB adalah yang pertama adalah mitigasi. Jadi seperti kemarin pada waktu terjadi di Aceh itu Pak Rektor memberikan amanah pada BKPB untuk 3 orang melakukan mitigasi di daerah bencana, yaitu di Aceh. Kondisi di sana seperti apa, memungkinkan enggak untuk pengiriman pasukan, bagaimana pengiriman pasukan, sebanyak berapa pengiriman pasukan, yaitu tim mitigasi ini yang datang duluan untuk memetakan baik itu dari sisi kerusakan maupun SDM yang kita siapkan, dokternya berapa, perawatnya

0: Oke, baik. Nah, Pak Solihin, tiap kali kita melihat atau terjadi kecelakaan saat anak bermain gitu ya, seringkali yang disalahkan itu adalah kelalaian orang tuanya. Ini menurut Pak Solihin sendiri, apakah memang 100% andil orang tuanya atau justru ada tanggung jawab dari mungkin pengelola wisata di alam gitu, Pak?
1: Baik, jadi ini berbicara mitigasi, ini adalah upaya untuk menanggulangi seminimal mungkin jangan sampai terjadi kebencanaan atau kecelakaan itu. Sehingga di mana kalau itu adalah pengelola arena bermain, berarti arena bermain itu harus menyediakan bagaimana ini titik kumpul, apa ini namanya, pemadam apar, atau ambulan di situ, atau mobil siaga. Selain itu juga untuk menanggulangi risiko, salah satunya adalah yang penting rambu-rambu, di mana anak ini nggak boleh melintas di sini, atau mungkin anak nggak boleh bermain di area sini karena terlalu curam atau terlalu dalam kolam renangnya, atau terlalu deras airnya. Nah, ini harus ada rambu-rambu seperti itu. Selain itu juga orang tua, ini adalah salah satu, bukan 100% menyalahkan orang tua, tapi orang tua sendiri memang harus mempelajari bagaimana memitigasi risiko anaknya sendiri, karena yang tahu bagaimana keaktifan anak itu, bagaimana tahu polanya anak itu adalah orang tua. Sehingga pada waktu anak itu bermain, orang tua itu tetap mengawasi anaknya. Jangan sampai anak ini dalam bermain hilang dari pengawasan atau tidak terlihat dari orang tua. Makanya Mbak Citra, jadi mungkin perlu sekali ini, terutama di tempat-tempat bermain itu, ada edukasi tentang bagaimana anak-anak bermain itu biar aman. Atau mungkin di sekolah dan di orang tua itu juga perlu ada, karena banyak yang tidak tahu, justru karena ketidaktahuan itu menimbulkan kebencanaan atau kecelakaan. Pada waktu hujan, anak-anak hujan tidak apa-apa, dibiarkan. Tapi diberitahu, nak, boleh hujan-hujan tapi jangan dekat selokan misalnya. Boleh hujan-hujan tapi jangan di tanah lapang, karena itu menimbulkan rawan dengan petir misalnya. Nggak boleh dekat dengan selokan karena nanti terseret arus misalnya. Seperti itu, Mbak Cita. Jadi peran orang tua dan pengelola wisata sangat diharapkan.
0: Oke, kita ke Mas Naufal, mungkin pengalamannya waktu turun untuk membantu masyarakat terkait dengan kebencanaan di Solo Raya, mungkin bisa diceritakan, Mas?
2: Mungkin aku sedikit berbeda ya dengan mungkin ayah saya, karena kebetulan saya lebih aktifnya itu di bidang penanganan kecelakaan. Nah, untuk di bidang penanganan kecelakaan ini, biasanya yang perlu kita lakukan itu ya, untuk mitigasinya, yaitu seperti mungkin ketika anak-anak itu bermain sepeda, itu gimana caranya kita memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan rem, terus mungkin kesehatan rantai sepeda, terus terkait penggunaan mungkin pengaman-pengaman ketika menggunakan sepeda ontel gitu, kalau untuk anak-anak ya, Mbak ya. Mungkin sejauh ini untuk anak-anak seperti itu.
0: Oke, okay. Ini kegiatannya juga melakukan edukasi di dengan anak-anak gitu di sekolah-sekolah mungkin?
2: Lebih ke memberikan pemahaman ke anak-anak itu sebenarnya sudah ada. Di beberapa organisasi relawan itu sudah merambah ke sekolah-sekolah SD, sekolah-sekolah SMP untuk melakukan pemahaman terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan, mungkin terkait dengan kebencanaan, itu pun juga sudah diberikan edukasi begitu.
0: Oke. Nah, selama melakukan edukasi nih, Mas Naufal, ini untuk anak-anak itu biasanya yang paling susah dijelasin ke anak-anak itu apa? Mungkin paling rumit untuk anak-anak.
2: Paling rumit ya. Mungkin sejauh ini

0: Untuk membuat apa yang kita jelaskan itu kan mudah ya. Mungkin kendala yang paling sulit ketika dalam kondisi panik, dalam kondisi kita takut, apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol crowd ini tadi gitu. Jadi untuk anak-anak itu sendiri, kita memberikan pemahaman kalau misal terjadi sebuah bencana atau kebakaran, yang kunci yang pertama harus kita lakukan adalah jangan panik atau jangan takut. Kita cari tempat aman, mendekat ke orang dewasa agar kita diarahkan. Mungkin begitu sih Mbak Citra.
1: Oke, baik. Kita ke Mas Hayun, mungkin pengalamannya selama menjadi survival atau mountain rescue ya, itu seperti apa?
2: Kalau saya sendiri pengalaman mountain rescue yang ikut nyari orang atau apa belum terlalu banyak. Tapi saya lebih ke sosialisasi ke teman-teman sendiri di lingkungan sekolah terutama, itu bahwa gunung ataupun alam itu tidak bisa disepelekan gitu. Karena dulu ketika ya 2 tahun yang lalu ketika saya mulai aktif lagi kembali ke alam, saya merasa bahwa banyak orang yang menyepelekan P3K di gunung gitu. Atau mungkin bahkan orang, emang P3K apa aja yang harus dibawa ketika kita naik ke gunung gitu. Kalau bawa yang besar-besar kan nanti tasnya gak muat, terlalu berat dan lain-lain. Ya itu yang saya lakukan sebagai anak muda yang masih bisa ngobrol santai. Jadi saya menjelaskan ke teman-teman sendiri dan beberapa orang, kita sharing bahwa di gunung ini P3K sebenarnya tidak terlalu rumit. Karena itu tentang memahami kemampuan diri sendiri kan. Jadi semisalnya kelemahan kita adalah di jari-jari nih, jari tangan. Jari tangan ini sangat mudah dingin gitu. Emang apa yang harus dibawa? Sekarang itu ada yang namanya hand warmer. Jadi dia sebuah kayak genggam, bisa digenggam dan itu nanti menimbulkan rasa hangat. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman beli itu dan harganya cukup murah, 15 ribuan itu sudah dapat 2. Nah, saya biasanya menjelaskan seperti ini. Kalau pengalaman di lapangannya mungkin sekedar mendampingi teman-teman SMP di Selasar, Sekolah Alam Seloraya, untuk ekspedisi ke gunung-gunung gitu.
1: Oke. Ini tantangan untuk menjadi mountain rescue atau survival ini seperti apa, Mas?
2: Tantangan itu kalau menurut saya sendiri adalah karena saya masih berumur muda ya, Mbak ya. Jadi ketika menjelaskan kepada orang yang lebih dewasa, kesannya kayak anak kecil memberikan pemahaman gitu. Tapi alhamdulillahnya beberapa di lingkungan saya masih menerima bahwa ya Faris atau saya ini lebih paham dari mereka. Tantangannya adalah tidak semua orang bisa menerima apa yang kita kasih. Jadi Mas, emang penting banget nih. Misal saya bilang bahwa kemanapun kalau bisa bawa emergency blanket, kemanapun kalau bisa bawa fluid, kemanapun kalau bisa bawa P3K sekelas kasa dan betadine. Mas, emang sepenting itu ya? Ya penting. Ketika kalian jatuh, gini gimana? Ya kan itu kalau jatuh, kalau enggak gimana, Mas? Terus peluit buat apa, Mas? Kan cuman buat aksesoris. Enggak, kalau kalian hilang ini bisa buat tanda. Ya kalau hilang, kalau enggak gimana, Mas? Nah, ini yang jadi tantangan-tantangan. Mesti selalu ada penyangkalan-penyangkalan ketika kita memberikan pemahaman. Gitu.
1: Kemudian solusinya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, Mas Sayun, seperti apa?
2: Saya kasih persoalan, Mbak. Saya kasih kasus biasanya. Misalnya kamu nih, kamu terperosok ke sebuah jurang yang di situ akses untuk keluar sangat sulit. Apa yang akan kamu lakukan kalau ketika kamu nggak bawa fluid? Kamu nggak bawa betadine tapi kamu punya luka. Ya nggak bisa ngapa-ngapa, Mas. Mesti selalu jawabannya seperti itu ya, kayak bingung mereka. Nah, ini membuatkan mereka tuh paham bahwa ya sebenarnya kalau kita dihadapkan kasus itu ya tetap harus kita membutuhkan itu gitu. Karena saya selalu berpesan bahwa alam itu tidak bisa diprediksi, jadi kita harus siap gitu.
1: Oke, baik. Dan pertanyaan untuk Anda yang mau gabung ya, boleh sekali di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Langsung jika Anda punya pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada narasumber kami di sore hari ini. Dan kita jeda sejenak mendengar, nanti kita akan kembali lagi masih mengenai mitigasi bermain gitu ya, untuk anak-anak di darat, sungai, gunung maupun di laut. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pendengar, tsunami kadang tidak datang sekali, tetapi bisa berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman resmi dari pihak berwenang bahwa kondisi aman, jangan meninggalkan tempat evakuasi, karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan bahaya. Hal lain yang perlu kita cermati adalah menghindari jalan lewat jembatan. Dianjurkan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan, serta melanjutkan evakuasi dengan jalan kaki. Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.

0: beberapa tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Di antaranya adalah intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, dan banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut. Bila hal itu terjadi, segera berlari menjauhi pantai, menuju tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Dan jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog tanggap bencana ya, bersama ketiga narasumber kita. Pak Solihin, kalau di masyarakat kita, budaya apa ya, materi untuk mitigasi bencana itu kan sudah sering dikenalkan di sekolah-sekolah gitu ya, Pak Solihin. Tapi kalau untuk mitigasi bermain aman itu kan kayaknya belum banyak yang membahasnya gitu ya. Ini menurut Pak Solihin sendiri, materi ini juga perlu dimasukkan dalam kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah juga atau seperti apa, Pak?
2: Ya, baik Mbak Citra. Jadi dari mitigasi bermain aman untuk anak ini, kalau untuk kurikulum itu nanti akan menjadi beban bagi penyelenggara pendidikan. Jadi mungkin bisa dimasukkan di dalam salah satu mata pelajaran atau mata kuliah. Itu kalau di dunia pendidikan. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu sudah ada tentang kebencanaan. Terutama mungkin di fakultas-fakultas yang fakultas psikologi, fakultas kedokteran, atau program studi keselamatan kerja. Atau mungkin kalau di SMP, SD, SMP, SMA itu juga bisa masuk salah satu pelajaran-pelajaran di sosial. Karena ini berkaitan dengan sosial. Kalau di masyarakat itu bisa melalui komunitas atau melalui pembelajaran-pembelajaran masyarakat. Salah satu contoh di komunitas itu, kebetulan saja kemarin kami bertiga baru saja mengadakan camping family, itu family camp gitu. Salah satunya isiannya adalah ini mitigasi, kita memberikan sosialisasi bagaimana anak ini bermain di alam itu yang aman begitu. Terus kita ada praktek ngetrip di sawah, di ngarai atau di lembah, di ada yang kita cari yang ada jurangnya, sehingga anak itu bisa membayangkan bagaimana kalau tergulung di jurang begitu. Dan bagaimana kalau anak ini memanjat ranting yang seperti apa yang aman. Itu kemarin Mas Faris menjelaskan bagaimana bermain di lingkungan lapangan, bagaimana ada durinya, bagaimana pohon itu yang layak dinaiki begitu. Ini salah satu yang terjadi penyuluhan bahasanya begitu ya, atau edukasi di masyarakat. Jadi mungkin bisa melalui kalau sekarang ini yang masih banyak ini anak-anak di komunitas itu anak-anak nongkrong. Jadi mungkin anak-anak kami ini bisa melakukan sosialisasi dengan temannya. Tapi kalau di masyarakat itu ya bisa melalui PKK misalnya, atau RT, atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang ini pun masih jarang. Misalnya ada di sekitar Solo ini, alhamdulillah ini sudah tertangani berkaitan dengan banjir. Dulu kami pernah melakukan perencanaan bagaimana di bantaran Bengawan Solo ini diberikan edukasi tentang bermain yang aman untuk anak, karena satu dua kali terjadi itu bahwa anak tergelincir masuk got atau masuk selokan sehingga tidak tertolong jiwanya. Begitu Mbak Cita.
1: Nah, ini kan musim liburan ya Pak. Mungkin di tempat-tempat wisata juga sudah ada papan peringatan dipasang gitu ya, tapi mungkin ada yang tetap mengabaikan gitu. Nah ini menurut Pak Solihin persoalannya itu kurang edukasi atau lemah pengawasan atau memang masih rendah nih kesadaran masyarakat terhadap peringatan-peringatan ini?
2: Ya banyak faktor, salah satunya yang sudah disebut Mbak Citra, yaitu dari pengawasan kalau untuk anak-anak itu penting bahwa orang tua ikut bermain dalam anak itu lebih penting, dan itu lebih mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Bukan anak orang tua mengawasi di kejauhan anak bermain sendiri, tapi bagaimana orang tua itu ikut bermain bersama anak. Misalnya di sungai harus kita tahu bahwa kedalamannya seperti apa, deras airnya seperti apa. Kalau di laut bagaimana cuaca ini, anginnya kencang, ombaknya tinggi. Ini yang harus diwaspadai bersama. Kalau terjadi sesuatu kecelakaan, itu biasanya kalau yang dewasa itu adalah kekurang hati-hatian. Tapi kalau bagi anak-anak itu adalah bagaimana edukasi anak sebelum bermain. Jadi kita buat perjanjian COC dulu sama anak, bolehnya di sini, yang tidak boleh di sini. Kalau yang ini boleh, begitu. Ini perjanjian ataupun aturan yang diberikan dari orang tua kepada anak, sehingga anak akan tahu, oh di sini saya hanya boleh di sini, yang di sana tidak boleh. Justru anak-anak ini akan belajar bagaimana mentaati aturan atau nasihat orang tua untuk anak-anak, begitu Mbak Cita.
1: Okay, baik. Kita ke Mas Naufal mungkin ya. Sekarang kan banyak anak atau remaja itu kan membuat konten gitu ya, di sungai, di tebing, atau lokasi-lokasi wisata yang ekstrim yang lagi viral gitu ya di media sosial. Nah ini menurut Mas Nova sendiri seberapa besar nih tren ini meningkatkan risiko kecelakaan menurut pengalaman Mas Nova sendiri?
3: Oke Mbak Citra, sebenarnya untuk tingkat resikonya itu akan semakin meningkat ketika karena demandnya juga bertambah ya di sini. Membuat konten untuk kebutuhan sosial media gitu itu sebenarnya nggak masalah, cuman tetap yang perlu terus diingatkan itu yaitu tentang safety, keamanan ketika mungkin pembuatan konten terutama di tempat-tempat alam gitu ya, yang notabene itu yang mungkin seperti yang diomongkan sama Mas Hayun itu tadi, tentang alam itu nggak bisa diprediksi, jadi kita yang harus siap-siap gitu. Jadi mungkin beberapa kejadian kecelakaan di alam itu terjadi karena kelalaian. Entah itu karena kelalaian dari pengunjungnya atau penyelenggara wisatanya, begitu. Mungkin lebih intens lagi dalam melakukan tindakan preventif untuk melakukan menghindari kecelakaan-kecelakaan di tempat-tempat wisata mungkin gitu.
1: Oke, nah beberapa waktu lalu itu kan ada juga beredar di media sosial itu video orang jatuh dari jembatan itu ya Mas, tahu nggak?
3: Oh itu kebetulan saya mah belum tahu.
1: Oh itu. Belum tahu. Yeah. Jadi itu kan sempat tren juga, ada yang jatuh dari tebing atau jembatan gitu yang apa jumping apa gitu.
3: Oh bugi jump.
1: Ya. Oke. Ya itu menurut Mas Naufal sendiri itu gimana mitigasi untuk supaya safety gitu.
3: Oke. Mungkin terkait dengan lompat dari ketinggian itu ya yang menggunakan tali itu mungkin sebenarnya secara keamanan mungkin harusnya sudah aman karena di situ sudah menggunakan beberapa karabiner dan menggunakan beberapa tali juga. Dan menurut saya mungkin itu tali yang digunakan pun pasti sudah memenuhi standar. Cuman kelalaian di sini dari penyelenggara yaitu mungkin kurangnya double cross check. Itu yang biasanya mungkin itu juga Mas Hayun juga paham terkait double cross check, karena beberapa kegiatan outdoor terutama mungkin rappelling, flying fox itu pasti ditekankan yang namanya double cross check. Mungkin itu sebenarnya kurangnya double cross check terhadap olahraga-olahraga ekstrim mungkin ya, begitu.
1: Oke, berarti di mitigasi kecelakaan sendiri ini memang harus diperhatikannya
3: lebih
1: ya. Ini ya. Oke. Kalau dalam situasi darurat nih Mas Naufal, ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan masyarakat terlebih dahulu sebelum mungkin tim penyelamat datang gitu?
3: Oke, mungkin tentang apa ini Mbak? Keadaan darurat yang seperti apa?
1: Kecelakaan.
3: Oke, kita anggap kecelakaan mungkin di jalan ya. Ya. Kita anggap ada kecelakaan di jalan, yang perlu kita lakukan itu mungkin masih ada beberapa orang yang belum paham. Ketika ada kecelakaan, itu kita lebih baik menutup jalan daripada kita memindahkan korban. Karena ketika kita memindahkan korban, kita itu tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuh korban ketika kecelakaan. Nah, siapa tahu ketika kita memindahkan korban, itu malah memperburuk keadaan korban. Jadi daripada kita memperburuk keadaan korban, ada baiknya kita malah memblokir jalan untuk sementara waktu, lalu menghubungi nomor darurat atau mungkin kalau punya kenalan teman driver ambulans atau mungkin yang bergerak di bidang medis, mungkin bisa dihubungi biar mereka bisa menghubungkan ke petugas-petugas medis yang ada, lalu nanti akan dilakukan tindakan profesional dari pihak yang memahami begitu.
1: Oke, baik. Tapi kebanyakan faktor-faktor yang dilakukan masyarakat yang salah penanganan itu apa aja sih yang terjadi di kecelakaan itu?
3: Oke, ketika kecelakaan, kesalahan-kesalahan yang biasa dan mungkin sering terjadi itu ya Mbak ya. Itu yaitu memindahkan korban dari tengah jalan ke pinggir jalan. Itu kesalahan yang pertama karena kita nggak tahu kondisi korban seperti apa. Dan yang kedua itu ada ketika korban dengan kondisi sadar itu langsung diberikan minum. Sebetulnya itu kan tidak boleh. Karena dengan kondisi korban yang mungkin masih dengan keadaan shock, itu ketika diberikan minum ada kemungkinan bisa tersedak dan lain sebagainya, dan itu atau mungkin air itu malah bisa jadi masuk ke paru-paru karena tersedak itu tadi.
1: Oke, baik. Ini mungkin jadi perhatian untuk pendengar juga ya. Kalau kalau menemui kecelakaan di jalan mungkin ya hindari hal-hal yang sudah disebutkan Mas Naufal tadi.
3: Lebih baik menghubungi beberapa, mungkin ada kontak-kontak darurat. Itu mungkin saya bisa memberikan beberapa contoh ya Mbak ya. Itu ada call center darurat, itu nomornya 112. Terus untuk ambulans itu ada 119, untuk Basarnas itu 115, dan untuk pemadam kebakaran itu 113.
1: Oke, bisa dicatat ya pendengar ya. Oke, kita ke Mas Hayun ya. Mungkin apa sih hal-hal yang kemudian banyak kesalahan yang dilakukan oleh pendaki di gunung ini ketika naik gunung, Mas Hayun?
4: Kesalahan yang mungkin sering banyak dilakukan pendaki adalah tidak mempersiapkan secara fisik dan mental, Mbak. Karena banyak pendaki-pendaki kemarin aja, Mbak. Contohnya, saya kemarin ke Sindoro, saya melakukan pendakian tidak tiktok, saya camp. Dan ketika saya melakukan pendakian, saya banyak ketemu pendaki-pendaki tiktok yang secara fisik tidak siap. Pada akhirnya banyak terjadinya ankle. Ankle. Nah, ankle ini bahaya Mbak. Ketika dia gesernya berlebih, dia bisa mencapai dislocate. Ketika dislocate, berarti ini kan akan menjadi medis tindak lanjut gitu. Sementara di gunung gitu, jadi akan lebih banyak merepotkan pendaki. Itu ketika fisik tidak siap. Kenapa ankle bisa dibilang tidak siap? Ketika kita sering berlatih, maka otot-otot ini tidak akan lemas. Nah, ankle ini biasanya ketika kita udah capek, udah lemes, terus kita agak kesleo, otot udah gak kuat, ya akhirnya terjadi ankle. Nah, terus yang sering terjadi juga adalah kram. Kram ini biasanya tidak pemanasan. Ketika ingin melakukan pendakian, biasanya pendaki TikTok tuh ya wis berangkat, naik ojek, dah jalan. Padahal pemanasan juga penting. Tidak hanya kaki, tapi seluruh tubuh. Karena naik gunung adalah olahraga ekstrim gitu. Nah, Ini tadi hanya dua contoh kecelakaan di gunung yang sering terjadi. Terus ada lagi mungkin hipo. Terus yang sering terjadi itu sih Mbak, mungkin kram sama engkel kalau saya sering menemui.
1: Baik. Kalau untuk naik gunung sendiri itu baiknya itu umur berapa sih Mas? Untuk anak-anak mungkin ya?
4: Untuk anak-anak itu saya, kalau saya sendiri ya Mbak, tergantung dari yang mendampingi. Ketika yang mendampingi adalah sudah ada orang dewasa yang mungkin bisa dibilang umur 20, 18, yang punya, udah legal lah bahasanya, udah legal dan memiliki pemahaman, ya gak apa-apa gitu. Tapi yang jelas tidak ada standar umum untuk aman. Tapi yang ada adalah standar umum, yaitu ketika kita sudah memahami ilmu-ilmu mountain rescue atau survival atau ya yang berkaitan dengan alam bebas. Nah ini yang menjadi standar sebenarnya. Amannya segini. Misal teman-teman nih sudah belajar tentang mountain rescue atau yang berkaitan di alam bebas di umur 15-16, ya silakan. Tapi kan sekarang regulasi di gunung adalah yang memiliki KTP yang sudah boleh melakukan pendakian.
1: Oke, nah kalau tadi hipotermia ya, itu kan sering terjadi juga di gunung. Itu tanda tanyanya seperti apa Mas? Dan penanganan yang tepat itu seperti apa?
4: Hipo itu memiliki tahap Mbak. Dia paling, kalau ingin masih bisa diselamatkan ya bahasanya, masih bisa dibawa turun. Itu tiga tahap. Yang pertama, tahap pertama dia akan merasakan menggigil. Menggigil yang bukan kedinginan kayak di TW gitu, bukan. Tapi menggigil yang sampai pucat. Suhu tubuh menurun. Nah ketika sudah mulai proses menurun, ini harus mulai disadari kok dia bisa menurun gini, apa penyebabnya. Bisa dari penyebab hipo adalah kelelahan, baju basah, dan tubuh yang tidak kuat dengan hawa dingin yang terlalu ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai agak ngelantur ngomongnya.
1: Baik.
4: Kayak gak jelas dia mau ngomong apa gitu. Nah nanti yang terakhir, yang ini agak susah Mbak. Agak kecil lah kemungkinan untuk ditolongnya, yaitu ketika ini tahap, ini tahap terakhir. Tahap terakhirnya itu adalah dia udah gak ngerasakan dingin Mbak. Yang dirasakan adalah dia sumuk panas.
1: Malah kebalikannya.
4: Nah ini adalah titik di mana tubuh merespon sudah gak kuat, akhirnya melepaskan saja seluruh suhu panas yang ada di tubuh, akhirnya dilepaskan. Akhirnya otak merespon adalah kita kepanasan, ingin melepas baju. Wah ini sangat beresiko Mbak. Ketika udah sampai di titik ini, itu kalau jauh dari base camp
1: bahaya banget ya.
4: Bahaya banget. Nah untuk penanganannya adalah, tadi ada saya sempat menyebutkan dua barang yang mungkin bisa membantu, yaitu emergency blanket dan hand warmer. Karena tangan itu mesti akan yang menjadi dingin pertama kali. Tangan dan kaki akan menjadi yang pertama kali dingin gitu. Nah emergency blanket itu kayak aluminium foil. Jadi dia menahan panas.
1: Baik.
4: Gitu. Jadi mungkin dua ini yang bisa. Ketika dia belum sampai tahap ketiga atau tahap keempat, masih di tahap 1-2, masih bisa dijaga kesadarannya. Jadi ketika ditolongi, dijaga suhu tubuh, hangatnya itu tetap jaga, dikasih air hangat, dimasukkan ke sleeping bag, terus di bajunya diganti dengan yang lebih hangat. Nah itu yang yang dilakukan ketika teman kita melakukan terkena hipotermia.
1: Baik. Pak Solihin, mungkin sebagai penutup hari ini, apa harapan Pak Solihin agar budaya mitigasi dan juga keselamatan bermain ini bisa semakin tertanam di tengah masyarakat Pak?
2: Baik Mbak Citra. Jadi yang pertama adalah di lembaga pendidikan. di lembaga pendidikan baik di tingkat PAUD dasar maupun menengah dan di perguruan tinggi itu mulai ada edukasi tentang keselamatan bermain atau keselamatan di lingkungan pendidikan.
1: Yeah.
2: Ini perlu. Yang kedua adalah karena di daerah wisata atau penyelenggara wisata itu salah satunya regulasi adalah menyediakan tempat kedaruratan, yaitu ada ambulan atau ada tempat untuk pertolongan pertama, begitu. Bahkan anak-anak kami ini di tasnya ini sudah mempunyai P3K masing-masing gitu kan. Jadi Noval ini di tasnya nggak tahu itu, saya nggak hafal apa yang dibawa. Pokoknya Henskun itu ada, terus Betadine itu juga di tas bawa kemana-mana. Faris itu kalau di jok, di bawah jok itu juga ada alat. Ini kan salah satu bagaimana menyadarkan pada masyarakat bahwa kita itu bukan akan selamat terus, tapi bagaimana kita menyadari diri sendiri bahwa ini adalah untuk keselamatan saya. Bagaimana penyediaan obat, bagaimana agar saya ini selamat, begitu. Ini salah satunya bagaimana kita atau masyarakat itu sadar dengan sendirinya tentang keselamatan, baik itu terjadinya bencana maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di perguruan tinggi ataupun di wilayah itu sudah ada BPBD yang sering memberikan edukasi kepada masyarakat.
1: Yeah.
2: Nah ini mungkin perlu kita gencarkan dari lembaga yang lain selain BPBD maupun BNPB itu untuk memberikan edukasi kebencanaan maupun keselamatan kepada masyarakat, terutama penyelenggara wisata, begitu Mbak Citra.
1: Okay, baik. Kalau Mas Noval seperti apa pesannya untuk generasi muda mungkin ya, karena Mas Noval adalah generasi muda juga, agar semakin peduli terhadap keselamatan diri dan juga lingkungan.
3: Ya mungkin lebih ke kesadaran diri dulu sih Mbak ya, untuk yang pertama menjaga safety diri sendiri, dan yang kedua memahami P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, itu menurut saya itu penting juga. Dan yang terakhir, selalu membawa atau menyediakan di kendaraan itu P3K, entah untuk pribadi atau mungkin untuk orang lain ketika bertemu di jalan. Mungkin lebih ke situ sih Mbak.
1: Baik. Kalau dari Mas Hayun sendiri, seperti apa pesan yang ingin disampaikan sebagai seorang survival atau mountain rescue kepada masyarakat yang mungkin gemar di beraktivitas di alam terbuka gitu Mas? Monggo.
4: Kalau dari saya, belajar untuk memahami alam itu tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Jadi tetap belajar, dan untuk anak muda mulai belajar untuk memahami dan mempersiapkan diri ketika kita bermain di alam bebas, gitu Mbak.
1: Okay, terima kasih Pak Solihin, Mas Noval, Mas Hayun ya, atas kesempatannya untuk bisa berbincang di dialog tangga bencana hari ini. Dan sekian pendengar, untuk Anda yang menyimak perbincangan kita di sore hari ini, terima kasih. Dan saya tutup perbincangan dialog tanggap bencana hari ini. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas untuk para narasumber. Selamat sore.
2: Selamat sore.

satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, mulai 1 Juli 2026, TPA Sampah Banyuroto tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera realisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Mulai 1 Juli 2026, TPA Sampah Banyuroto tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: TPST IRGR atau dari CPSM itu, mereka kan masa kesulitan ya. Wah, ini sudah kami tuh dari dulu itu sudah kami minta untuk dipilah dan pilih, tapi mereka itu nggak mau ya Pak.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat hulu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairu Supriyanta, mendorong agar bank sampah hingga kelompok swadaya masyarakat bisa mengoptimalkan pemilahan sampah. Salah satu kunci utama keberhasilan pengurangan sampah adalah dengan memperketat aturan pembuangan sampah organik. Mereka menghadapi kendala karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memilah sampah. Akibatnya, sampah yang disetor tetap tercampur dengan sampah organik. Sosialisasi juga terus dilakukan agar masyarakat bisa memilah sampah sejak dini.
1: Nah, asalkan nanti dari TPA itu tegas ya, TPA itu tegas bahwa sampah organik tidak boleh ya apa kembali. Itu otomatis nanti juga dari TPS 3R pasti juga akan meneruskan pada warga masyarakat ini kami tidak bisa membuang sampah organik kepada niku tetap dengan kelola sendiri.
2: Ya, Sari, warga Sentolo memandang pemilahan sampah merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan maggot.
3: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan maggot, kayak gitu.
2: Ia berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Kulon Progo bisa bersih dari sampah.
0: Pendengar, pelajar yang terindikasi menggunakan narkoba di Kabupaten Bantul kini bisa menjalani rehabilitasi gratis tanpa harus dikeluarkan dari sekolah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
4: Kami akan rujuk, jadi kita sudah kerjasama dengan tempat-tempat rehabilitasi yang bisa kita rujuk untuk perawat inap.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul terus mendorong program pendekatan rehabilitatif bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Melalui program rehabilitasi anti-narkoba bagi siswa atau prabawa, BNNK Bantul akan memberikan pendampingan dan pemulihan tanpa harus mengeluarkan siswa dari sekolah. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah menjelaskan, secara teknis pelaksanaan program ini dilakukan dengan mendatangi sekolah dan melakukan screening terhadap para siswa. Screening dilakukan dengan memberikan kuesioner dan mewawancarai masing-masing siswa. Jika ditemukan siswa yang terindikasi menggunakan narkoba, tim BNNK Bantul akan melakukan tes urin sebelum memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan dengan memberi pendampingan kepada siswa di sela jam istirahat, sehingga siswa masih bisa mengikuti proses belajar mengajar tanpa harus dikeluarkan dari sekolahnya.
4: Konseling ini yang pertama mungkin asesmen dulu ya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan latar belakangnya semua. Setelah itu kita lakukan konseling. Konseling ini bisa pertemuan 8 kali atau bisa lebih kalau ada yang membutuhkan lebih, kita SOP aja. Terus nanti setelah itu juga ada pasca rehabnya. Pasca rehab ini bisa didatangi ke rumahnya, kekambuhannya seperti apa.
5: Meski begitu, Arvin menyebut bahwa proses pendampingan juga disesuaikan dengan tingkat keparahan penggunanya. Apabila sudah dalam tahap kecanduan, siswa tersebut akan diberikan rujukan untuk perawatan di fasilitas kesehatan.
4: Tapi kita tidak bisa rawat inap. Ya, kalau masih coba-coba, masih apa ya pemakaian yang belum terlalu sering, itu masih bisa kita lakukan rehab rawat jalan. Tapi kalau sudah mulai muncul halusinasi, sudah pemakaiannya zat-zatnya sudah beraneka macam, nggak hanya satu zat. Nah, ini mungkin harus kita lakukan rehabilitasi secara rawat inap.
5: Selain program Prabawa, layanan rehabilitasi gratis juga tersedia di klinik BNNK Bantul. Para orang tua yang anaknya terindikasi menggunakan narkoba bisa mengantarkan mereka ke BNNK Bantul untuk mendapatkan pendampingan.
0: Dewan desak realisasikan pengembangan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahma.
6: Makanya saya mendorong dari
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera merealisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang sehingga menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan. Mulai dari pembenahan infrastruktur, pendukung objek wisata di kawasan pantai, akses jalan masuk menuju lokasi, serta penambahan fasilitas maupun wahana destinasi yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman menekan bahwa dari beberapa pantai yang ada di Kota Semarang, sebagian besar saat ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak ketiga. Menurutnya hanya Pantai Mangunharjo saja yang dimiliki pemerintah Kota Semarang dan tiket masuknya pun juga gratis. Pasalnya saat ini antusias masyarakat terhadap keberadaan objek wisata pantai sangat diminati dan juga tinggi. Pilu sapaan akrabnya juga mendukung desain pengembangan Pantai Mangunharjo yang saat ini juga telah dibuat oleh Bapeda Kota Semarang.
6: Makanya saya mendorong dari dulu, bahkan kalau kita berbicara pantai, yang potensi itu kan ada di Pantai Mangunharjo ini potensi. Akses jalannya sudah ada, ya. Akses jalannya sudah ada, tinggal nambah. Desainnya juga sudah dibuat loh dari Bapeda. Hanya tinggal diseriusi atau tidak gitu aja. Kalau kepengen punya wisata pantai, ya pemerintah harus tanggap dan serius. Dan itu tidak harus sekali jadi.
7: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indra Sari menambahkan, potensi wisata pantai besar juga memiliki tantangan yang banyak. Mulai dari aksesnya yang cukup sulit, pengoptimalan objeknya dan peran masyarakat sampai penguatan regulasi yang ada. Di sisi lain, ada investor yang mulai melirik, seperti di kawasan Marina dengan POC-nya yang mulai diminati oleh masyarakat sekitar.
8: Memang tantangannya cukup banyak, tapi kami optimis karena apapun tantangannya tentu bisa kita capai bersama asal kita bergerak bersama. Masyarakat, pemerintah dengan masyarakat dengan segala ketokohannya, pemerintah tentu dengan segala kekuatannya, dan tentunya peran swasta dan akademisi serta media. Itu kita bergabung bersama untuk mengoptimalkan.
7: Iin Sapaannya mengungkapkan sejumlah pantai lainnya saat ini masih dipetakan potensi pemanfaatan dan tantangan ke depan. Seperti Pantai Tirang, Maron, Mangunharjo, dan kawasan Tanjung Mas yang tiap tahunnya ada puluhan kapal pesiar bersandar di sana. Pihaknya pun memerlukan dukungan semua pihak, akademisi, dewan, dan masyarakat untuk bergerak bersama. Ramawanto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Tegaskan makna dan pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan aksi nyata Pondok Pesantren Badru Salam Kesesi santuni puluhan anak yatim piatu. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Agenda tahunan kita yaitu pengajian tahun baru Islam dan santunan yatim piatu bersama Jamiah.
10: Mengusung tema senyum anak yatim berkah untuk kita semua, sebanyak 75 anak yatim menerima santunan dari total dan 44.905.000 rupiah yang berhasil dihimpun dari 127 donatur baik dari wilayah Kesesi maupun luar daerah. Di balik angka-angka tersebut tersimpan potret solidaritas masyarakat yang masih. Ketua Panitia Bahrul menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya berbagi.
9: Tujuannya kita melestarikan siar Islam, yaitu budaya tahun baru Islam Muharram, ya, yaitu santunan yatim piatu. Kemudian kita juga ingin membangkitkan semangat kepedulian sosial masyarakat dan semangat berbagi kepada mereka yang membutuhkan, khususnya anak yatim piatu.
10: Ia menekankan momen Muharram seharusnya tidak berhenti pada ritual keagamaan semata, tetapi menjadi ruang refleksi sosial. Konsistensi Pondok Pesantren Badrus Salam dalam menggelar kegiatan ini setiap tahun menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih menjadi denyut kehidupan masyarakat desa. Peran donatur pun menjadi kunci keberlangsungan kegiatan tersebut. Bahrul secara khusus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Apresiasi juga datang dari masyarakat, Aziz Muslim warga Kecamatan Kesesi, menilai kegiatan santunan ini sebagai wujud nyata kepedulian sosial yang patut dijaga.
11: Terima kasih sekali kepada para donatur yang ada di Kabupaten Pekalongan telah membantu untuk melaksanakan acara ini biar terrealisasi untuk kegiatan sosial yatim piatu. Dan terima kasih juga kepada Dexanet yang telah membantu kegiatan ini.
10: Di tengah berbagai tantangan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, kegiatan seperti ini menjadi pengingat bahwa nilai empati dan solidaritas tidak boleh luntur. Lebih dari sekedar santunan, kegiatan ini adalah simbol harapan bahwa di setiap senyum anak yatim ada keberkahan yang sedang ditanam untuk masa depan bersama. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar tengah mengoptimalkan berbagai langkah taktis guna menyikapi isu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP di Karanganyar saat ini berada di kisaran 300 orang. Selengkapnya disampaikan Arga Diraksa.
12: Satu bulan sekitar 25 sampai 30 pensiun yang purna tugas.
13: Pemenuhan kuota pengajar menjadi agenda prioritas yang tengah diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar menjelang pergantian tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP saat ini berada di kisaran 300 orang. Ruang kosong ini muncul lantaran setiap bulan ada sekitar 25 hingga 30 guru yang memasuki masa purna tugas tanpa adanya pembukaan rekrutmen pegawai baru dalam waktu dekat. Sebagai langkah antisipasi, Hendro mengatakan Disdikbud akan memperbantukan sekitar 90 guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini bertugas di TK swasta untuk dialihkan ke sekolah dasar negeri yang membutuhkan. Kebijakan ini diambil karena yayasan swasta dinilai memiliki fleksibilitas lebih untuk merekrut guru bantu mandiri dari masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menggandeng kampus UNS dan UMS Surakarta guna menerjunkan mahasiswa praktikan magang untuk ikut memperkuat aktivitas belajar di kelas.
12: Rencana kami kan sebelum tahun ajaran baru, itu kan akan menarik bagi Bapak Ibu guru, terutama ASN yang mengampu di TK. Nah, ada sekitar 90-an sekian, itu nanti kita tarik untuk membantu guru-guru yang ada di SD yang selama ini mengalami kekosongan.
13: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, Sriwianto, berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian penuh terhadap dinamika kebutuhan guru ini. Sriwianto menekankan, beban kerja di sektor pendidikan sangat spesifik dan tidak bisa disamakan dengan instansi lain, karena keberadaan guru di kelas tidak dapat digantikan begitu saja.
14: Dinas pendidikan itu jangan disamakan dengan dinas-dinas yang lain. Kalau dinas yang lain itu kan pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, dua orang. Tapi untuk guru kan tidak bisa. Maka saya matur bolak-balik untuk dinas pendidikan itu, ya seperti sudah saya berulang kali.
13: Adapun PGRI mencatat, rata-rata dalam sebulan terdapat 20 hingga 30 guru yang purna tugas, sehingga langkah pemetaan dari pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kenyamanan belajar anak didik. Ada di Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Hari pertama pendaftaran seleksi penerimaan murid baru jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo dipadati pendaftar. Sejumlah sekolah negeri bahkan harus menyiagakan ekstra operator guna membantu wali murid. Selengkapnya bersama reporter Dania Rahma.
15: Kalau di sekolah kita, karena kita kemarin ada penambahan jalur domisili, kelurahannya tambah 2, ini pendaftarnya luar biasa tambahnya.
16: Membludaknya jumlah pendaftar menandai dibukanya hari pertama seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo. Di SD Negeri Cemara 2 Surakarta misalnya, puluhan berkas masuk hanya dalam kurun waktu 1 jam pertama sejak posko pendaftaran dibuka. Kepada RRI, Ketua SPMB SD Negeri Cemara 2, Deni Nur Susilo menyebut, lonjakan ini dipicu adanya perluasan zonasi kelurahan. Guna mengantisipasi kendala gagap teknologi, pihak sekolah memfasilitasi pembuatan akun hingga tuntas.
15: Biasanya yang kurang paham tentang teknologi itu bingung, ini yang perlu diupload yang mana, gitu. Seperti itu biasanya, tapi dengan dibantu pihak sekolah. Mulai dari awal pembuatan akun semuanya kita bantu sampai selesai, tinggal orang tua memantau nantinya.
16: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari antrian panjang wali murid yang mengular sejak pagi hari. Meskipun sistem pendaftaran dapat diakses secara daring, para orang tua memilih datang langsung demi memastikan proses verifikasi berkas fisik berjalan aman. Salah satu wali murid asal Gilingan, Papin Lowongan Rosi, menjelaskan dirinya bahkan rela mengantri berjam-jam demi mendaftarkan anaknya ke sekolah terdekat.
17: Daftar dari jam 9 tadi, dapat umur urut 7, belum dipanggil. Karena dekat rumah, paling dekat dari rumah.
16: Proses seleksi ini dipastikan akan terus dipantau secara ketat melalui jurnal harian online hingga seluruh sisa kuota reguler terpenuhi secara transparan. Di sisi lain, panitia mengimbau para wali murid untuk tetap tertib mengantri sesuai nomor urut yang telah dibagikan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Kegiatan nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwokerto tidak hanya menjadi ruang rekreasi, namun juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
18: Ratusan warga Banyumas memadati kawasan Car Free Day alun-alun Purwokerto untuk mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal yang diselenggarakan RRI Purwokerto. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan dan mendorong geliat ekonomi pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan kegiatan nobar menjadi salah satu upaya RRI mendekatkan siaran kepada masyarakat, sekaligus menghadirkan tontonan yang edukatif dan inspiratif. Menurutnya, pertandingan sepak bola dunia dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Dia menambahkan, kegiatan nobar juga menjadi sarana interaksi sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat. Selain itu, keberadaan ratusan pengunjung di kawasan alun-alun turut memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi.
19: Ini sebagai ajang interaksi masyarakat Purwokerto sehingga kekerabatan, kekeluargaan terwujud. Di samping itu adalah UMKM di daerah sini atau alun-alun penyelenggaraan ini itu lebih berkembang lagi dan lebih profit lagi lah kita harapkan seperti itu. Sehingga masyarakat bertemu, ekonomi berkembang, dan masyarakat sejahtera.
18: Sementara itu, salah seorang pengamat sepak bola, Yohanes Supriyatno, mengapresiasi langkah RRI yang menghadirkan hiburan sepak bola di ruang publik. Menurutnya, kegiatan nobar menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang selama ini menantikan adanya ruang bersama untuk menikmati pertandingan sepak bola internasional.
20: Kita apresiasi RRI yang bisa melaksanakan nobar Portugal dan Kolombia minggu ini. Memang hiburan tontonan seperti ini memang selalu dinanti masyarakat Purwokerto khususnya ya, karena memang nggak semua kafe, nggak semua itu bisa nonton. Nah, ini bagus dan memang harus dilanjutkan, diteruskan.
18: Lebih lanjut, Yohanes menilai perkembangan sepak bola di Banyumas saat ini menunjukkan tren positif. Salah satu indikatornya adalah semakin banyaknya sekolah sepak bola atau SSB yang tumbuh, serta semakin aktifnya kompetisi kelompok usia dini dan usia muda yang rutin digelar. Yanuar Adi melaporkan.
0: Untuk keempat kalinya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar Festival Balon Udara. Event ini menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai daerah dan menjadi magnet baru pariwisata di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
21: Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP sukses menggelar Festival Balon Udara untuk keempat kalinya pada akhir pekan kemarin. Festival yang menerbangkan 31 balon udara raksasa ini

0: Barat, dari Jakarta. Artinya mereka ke sini tidak mungkin langsung PP. Mereka juga akan nginep di hotel, kemudian relasinya mereka akan mencari wisata lain termasuk kuliner. Kita bisa cek, inilah support kita supaya Banyumas didatangi dan multiplier efeknya tambah kerasa.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiyono menilai bahwa Festival Balon Udara UMP semakin memperkuat daya tarik wisata daerah karena mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, festival tersebut telah masuk dalam agenda wisata Kabupaten Banyumas dan diharapkan dapat terus digelar rutin setiap tahun.
2: Ini sudah keempat kalinya ya. Ini salah satu event. Saya kan kepengen satu bulan satu kali event. Ini sudah menjadi event yang keempat kalinya. Jelas menarik wisatawan dan saya tadi tanya beberapa pengunjung, itu bukan hanya dari Banyumas. Sekitarnya sudah pada datang. Harapan saya bukan hanya Balon UMP kan terkenal dengan ide-ide yang aneh-aneh itu ya. Yang kemudian mendatangkan masyarakat bukan hanya dari Banyumas saja. Festival Balon ini saya minta untuk diteruskan setiap tahun minimal satu kali.
1: Sementara itu, salah satu pengunjung, Agasta Nugraha, sengaja datang sejak pagi untuk menyaksikan Festival Balon Udara. Agasta mengaku sebelumnya juga pernah mengunjungi Festival Balon Udara UMP. Namun menurutnya penyelenggaraan tahun ini lebih meriah karena tidak hanya menghadirkan atraksi balon udara, tetapi juga berbagai hiburan bagi pengunjung.
3: Pesan saya terhadap Balon Udara ini sih sangat bagus ya, karena melestarikan budaya juga dari Wonosobo dibawa ke Banyumas. Kemudian juga ada UMKM yang banyak juga sehingga memberdayakan masyarakat. Sangat menarik sih untuk yang kali ini karena yang sebelumnya itu hanya balon udara saja. Nah, sekarang ada banyak bintang tamu juga.
1: Adapun Festival Balon Udara masuk dalam rangkaian peringatan Milad ke-61 UMP. Selain atraksi balon udara, event ini juga menghadirkan spot kuliner UMKM dan hiburan bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
4: Demikian info lintas di Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Surakarta sore ini, tentunya bersama saya Citra Fitka sampai nanti pukul 8 malam ya. Temani Anda di Surakarta sore ini tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore hari Anda ya. Saya sapa dulu ada Bu Agustin di Mangkubumen yang sudah mewasap kami di Pro 1. Selamat sore petugas di Surakarta sore Mbak Citra, sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan menyimak acara Surakarta sore sampai usai Mbak Citra. Nanti kalau pulang hati-hati ya, walau sudah ada yang jemput. Terima kasih Bu Agustin ya, perhatian sekali nih Bu Agustin. Terima kasih ya sudah gabung dan menyapa saya di Surakarta sore ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau berbagi informasi ataupun mau sapa-sapa di Surakarta sore ini, boleh ya melalui WhatsApp kami, selalu terbuka untuk Anda di 081-3901-5525 ya. Dan informasi untuk Anda pendengar dilansir dari laman resmi kami rri.co.id nih. Warga Perum GSA, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, ini digegerkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki pada hari Senin 29 Juni 2026 malam. Jasad tersebut pendengar ditemukan tergeletak di area persawahan sebelah timur perumahan setempat dengan sejumlah luka. Ketua PSC 119 Kabupaten Sragen, Dr. Udayanti Proborini, dalam laporan resminya membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya menerima laporan penemuan jenazah pada pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi kejadian, pendengar korban diketahui bernama Yatno, 53 tahun, seorang warga yang beralamat di Dukuh Ngerampal, RT 10 RW 2, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Saat ditemukan, pendengar korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Petugas menemukan beberapa luka lecet pada tubuh korban, diantaranya lecet pada kepala bagian atas dan bahu kanan. Selain itu, lecet pada punggung sebelah kiri dan tulang belakang, serta lecet pada pinggang kanan serta lipatan dalam lutut kaki kanan. Setelah melakukan koordinasi dengan tim Inavis Polres Sragen dan unsur terkait di lapangan, tim responder mengevakuasi korban menggunakan ambulans Rescue Medic Alpha 01 PMI Kabupaten Sragen menuju instalasi forensik RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen. Dan berdasarkan hasil visum luar yang dilakukan oleh tim medis bersama pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Dan proses evakuasi juga penanganan ini berjalan lancar berkat sinergi dari berbagai unsur di lapangan, mulai dari PSC 119 Sukawati, PSC 119 Puskesmas Sidoharjo, dan PMI Kabupaten Sragen, perangkat desa Singopadu, Polri, Rapi, Poldes, hingga masyarakat setempat. Dan setelah proses visum dilaksanakan, pendengar, pihak kepolisian langsung menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih timnas atau tim nasional sepak bola Jepang, Hajime Moriyasu, menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari usatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu menunjukkan pada perubahan intensitas pressing atau perubahan formasi transisi tim hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, pendengar, baik Federasi Sepak Bola Jepang JFA maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar masih di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di Surakarta sore ini pendengar. Informasi untuk Anda mendengar berawal dari keputusan seorang pemuda untuk pulang ke desa. Lahirlah gerakan yang menghidupkan kembali pertanian, memberdayakan masyarakat hingga mengantarkan Delanggu menuju program Desa Brilian bersama BRI. Harapan itu terus tumbuh melalui kolaborasi petani, UMKM, perempuan dan generasi muda. Berita selengkapnya bersama Dinar Rusdiana.
2: Di Pendopo Sanggarojo Lele, Desa Delanggu, Klaten, orang-orang datang silih berganti. Ada petani, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga seniman. Tempat sederhana ini menjadi ruang bertemunya banyak gagasan yang semuanya berangkat dari satu harapan, yaitu menjaga pertanian agar tetap hidup. Di balik gerakan itu ada Eksan Hartanto, seorang pemuda yang memilih meninggalkan pekerjaannya di kota untuk pulang membangun desa.
3: Perkenalkan, nama saya Eksan Hartanto, pemuda di Desa Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, pendiri Sanggarojo Lele, sebuah komunitas untuk pemberdayaan penguatan ekosistem masyarakat pertanian yang ada di Delanggu, sekaligus inisiator Festival Mbok Sri, sebuah festival perayaan budaya tani yang sejak tahun 2017 kami selenggarakan untuk menyuarakan isu-isu pertanian yang ada di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Saya lahir besar di Delanggu, Klaten. Dibesarkan keluarga yang mayoritas petani. Simbah saya itu pensiunan pegawai pabrik karung goni di Delanggu yang setelah pabrik tersebut tutup oleh PTPN Persero memutuskan untuk menjadi petani penggarap. Saya kecil SD, SMP itu sudah familiar dengan dunia pertanian yang ada di Delanggu. Karena saya bisa sekolah juga dari hasil bertani, kemudian untuk kehidupan sehari-hari saya juga berasal dari hasil bertani gitu. Singkat cerita, lulus sekolah saya sempat merantau selama 8 tahun di luar pulau, di perusahaan manufaktur selama 8 tahun. Kemudian perusahaan tutup karena kalah saing teknologi, kemudian saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman untuk menjadi petani seutuhnya. Sejak saat itu, saya dan beberapa pemuda di desa di Delanggu ini mendirikan wadah perkumpulan untuk anak-anak muda yang ada di desa bernama Sanggarojo Lele. Sepulang saya merantau dari perantauan, betapa sangat prihatinnya kami, saya dan beberapa anak-anak muda di desa kami itu mendapati kondisi pertanian yang ada di desa kami itu tidak semakin baik, justru semakin turun gitu. Dilihat dari struktur organisasi lembaga pertanian yang ada di desa itu kurang aktif, cenderung vakum, kemudian pola-pola penanganan permasalahan pertanian yang ada di desa itu semacam tidak ada roadmap-nya. Terlebih penggunaan lahan yang dulunya itu untuk lahan lestari, lahan hijau, semakin kesini itu secara serampangan berkurang untuk zona yang bukan untuk sektor pertanian. Atas keresahan dan keprihatinan tersebut, perlu rasa-rasanya kami sebagai warga asli di desa di Delanggu ini untuk menyuarakan keresahan-keresahan anak-anak muda ini agar menjadi gaung yang dapat didengar stakeholder terkait, harapannya supaya sektor pertanian yang ada di Delanggu itu tidak lekang, tidak luntur oleh zaman, masih tetap lestari begitu. Di awal sebelum saya membentuk Sanggar Rojo Lele itu didapuk dan dipercaya oleh warga masyarakat di desa kami untuk menjadi ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna yang membawai sekitar 40-50 anak-anak muda di desa gitu. Lumrahnya Karang Taruna di desa nggak lepas dari kegiatan ya sekedar jadi pramusaji, nyinom, gotong royong, sambatan. Pun kalau ada event besar mendekati bulan-bulan Agustus untuk peringatan Agustusan. Kami rasa Karang Taruna tidak boleh berhenti di titik itu. Harus ada Karang Taruna itu menjadi benteng atau menjadi garda terdepan dalam proses pembangunan, terlebih untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Maka rasa-rasanya kami perlu membentuk wadah lagi untuk mengakomodir gagasan-gagasan kami tersebut. Sebab ketika memakai wadah Karang Taruna cenderung terbatas pada isu kepemudaan saja. Lebih dari itu untuk isu dari sektor pertanian itu cenderung tidak terwadai. Maka kami membentuk Karang Taruna, membentuk Sanggar Rojo Lele ini untuk selain untuk mengakomodir isu-isu pertanian juga mengangkat potensi yang ada di desa Delanggu lebih tepatnya, khususnya potensi pertanian untuk mendapat porsi lebih dalam program rencana pembangunan pemerintah. Begitu maka lahirlah Sanggar Rojo Lele yang sengaja kami namai Sanggar Rojo Lele. Di awal itu untuk menggugah nostalgia para petani, lebih-lebih ekosistem masyarakat pertanian yang ada di Delanggu ini, akan kejayaan pertanian Delanggu tempo dulu yang terkenal sebagai daerah penghasil komoditi pertanian yang premium seperti beras Rojo Lele. Siapa sih yang gak kenal Rojo Lele?
2: Perjalanan itu tidak ditempuh sendirian. Bersama istrinya, semangat pemberdayaan ikut tumbuh melibatkan perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa. Citra Megasari yang berasal dari kota besar memilih tinggal di desa Delanggu dan terlibat langsung dalam kegiatan warga.
4: Nama saya Citra Megasari, biasa dipanggil Citra. Saya di Sanggar Rojo Lele membantu Mas Eksan untuk mendampingi ibu-ibu kelompok wanita tani dalam program ketahanan pangan, diantaranya pengelolaan kebun pangan dan pembagian pangan sehat di program Posyandu setiap bulan. Kemudian saya juga mendampingi anak-anak petani yang tergabung dalam program anak asuh, memberikan mereka pendampingan life skill setiap hari Minggu.
2: Salah satu wujud kerjasama Eksan Hartanto dan Citra Megasari adalah Festival Mbok Sri. Festival ini menjadi ruang pertemuan antara generasi muda dan dunia pertanian yang perlahan mulai ditinggalkan. Tahun 2026 ini bahkan Festival Mbok Sri sudah dirancang dan akan digelar pada 25 hingga 27 September di Desa Delanggu dengan tema Seni Bertahan Petani, Tatak Ngupoyo, Jejak Urip.
3: Budaya dan pertanian itu kan erat sebetulnya, Mbak. Pertanian itu tidak bisa lepas dari kultur budaya di masyarakatnya gitu. Maka muncul diksi budaya tani, budaya pertanian. Ya, karena pertanian sendiri itu tidak lepas dari budaya yang mengakar di masyarakatnya. Berkaca dari itu, kami melakukan pendekatan kepada teman-teman petani yang kami organisir itu dengan pendekatan kebudayaan. Kendaraan yang kami pakai kendaraan kebudayaan melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Latihan keroncong, aktivasi keroncong bambu, kemudian latihan karawitan, kemudian ada seni ketoprak yang kita lahirkan, kemudian untuk anak-anak ada program seni tari, belajar setiap 2 minggu sekali. Cenderung lebih efektif dalam rangka komunikasi kepada orang tua anak-anak pemuda-pemuda di desa ini yang mayoritas adalah petani. Karena bagi kami budaya adalah benteng terakhir masyarakat di desa untuk agar ekosistem di desa itu tidak larut dari pengaruh budaya luar. Gitu. Kemudian muncul Festival Mbok Sri Mule. Awalnya namanya Festival Mbok Sri Mule, tetapi sejak tahun 2023, diksi Mule itu kami hilangkan. Dengan harapan ya tidak hanya setahun sekali Dewi Sri atau Mbok Sri dalam terma lokal itu Dewi Kesuburan, Dewi Pertanian yang dianggap masyarakat pertanian yang ada di Delanggu ini sebagai Dewi Kesejahteraan. Tidak hanya pulangnya itu setahun sekali pas September, tapi kami ingin Dewi Sri itu menetap di tengah-tengah masyarakat di Delanggu ini. Maka sejak tahun 2023 sampai tahun ini, diksi Mulih itu kami hilangkan menjadi Festival Mbok Sri.
2: Perjalanan itu tidak ditempuh sendirian. Bersama istrinya, Citra Megasari, semangat pemberdayaan ikut tumbuh, melibatkan perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa. Citra Megasari yang berasal dari kota besar memilih tinggal di Desa Delanggu dan terlibat langsung dalam kegiatan warga.
4: Saya dulu itu kerja di startup media yang memproduksi artikel dan video tentang seni budaya. Nah, kebetulan saya dapat info ada festival Mbok Sri Mulih di Delanggu. Saya kesini tadinya mau liputan. Kemudian saya tertarik sama festivalnya karena sepertinya nih grassroots banget. Gak ada seremoni-seremoni, semua warga tuh berkumpul di sawah situ, sawah kering, terus penuh-penuh keriaan gitu loh, penuh hiburan yang bukan seremoni, ya memang hiburan yang mereka butuh. Terus kemudian saya gali lebih dalam, terus tahu tentang Sanggar Rojo Lele, pergerakannya, dan semakin tertarik dan ingin terlibat. Ketemunya di festival Mbok Sri gitu Mbak, sama-sama lajang, jadi abis itu PDKT 2 bulan nikah, gak pakai lama gitu. Terus waktu saya juga masih kerja di Jakarta, saya tinggalkan pekerjaannya karena sudah penat ya sama kemacetan ibu kota. Pindah ke sini Februari 2019 sampai sekarang. Dan saya melihat Sanggar Rojo Lele ini justru adalah medium belajar bersama. Kalau dulu teman-teman belajar saya anak-anak kecil, kalau sekarang nih satu kampung ya enggak, anak-anak, remaja, orang tua, sepuh itu bisa belajar di Sanggar Rojo Lele. Karena kami contohnya aja deh festival Mbok Sri. Festival itu kan bukan cuma keriaan, tapi suatu proyek besar yang inisiasinya dari sanggar. Yuk kita bikin festival yuk. Habis itu dalam pelaksanaannya kan kita lempar ke warga. Warga jadi belajar caranya mengorganisasi festival, belajar membuat program acara yang sesuai dengan tema festival, yang anak-anak mudanya belajar surat-menyurat, membuat siaran pers, berinteraksi mungkin pertama kali

0: itu yang sebenarnya kalau nggak dirawat kan memudar tuh gotong royongnya antar warga tuh, antar unsur. Nah, festival ini juga jatuhnya ke situ untuk merawat nilai-nilai itu supaya nggak pudar.
1: Festival Mbok Sri menjadi ruang pertemuan warga. Di tengah proses itu, BRI ikut hadir. Sebelumnya BRI telah mendampingi sejumlah pelaku UMKM yang tumbuh bersama Sanggar Rojo Lele membantu penguatan usaha mereka. Pendampingan itu kemudian berlanjut seiring Desa Delanggu yang sedang berproses menuju program Desa Brilian untuk memperkuat apa yang sudah tumbuh dari warga sendiri.
2: Keberhasilan Sanggar Rojo Lele dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ini, kami kan digandeng sama BUMDES ini untuk serapan produksinya BUMDES Merdeka Desa kami, Desa Delanggu. Nah, sejalan dengan itu, kami juga ingin unit-unit di bawah pemberdayaan masyarakat kami itu melek tentang literasi keuangan, tentang finansial, digital, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, Bank BRI, unit Delanggu, Gotong Royong itu menggandeng kami menjadi mitra kolaborator dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Hadir di sini melalui swasta yaitu Bank BRI, kemudian pemerintah sendiri dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Desa Delanggu, kemudian badan usaha diwakili oleh BUMDES, dan entitas pemberdayaan masyarakatnya diorganisir oleh Sanggar Rojo Lele. Sehingga dari rangkaian yang sedang kita jahit ini, mitra kami Bank BRI menyimpulkan bahwasanya desa kami melalui unit Sanggar Rojo Lele ini bisa menjadi kandidat kuat untuk berkompetisi dalam program BRI Brilian, Desa Brilian, yaitu Desa Delanggu yang kami ajukan dengan produk unggulan yang kami kompetisikan, yaitu produk-produk unggulan di desa kami yang kami dampingi dalam perintisannya, dalam pelaksanaan kelembagaan UMKM-nya, dan lain-lain. Jadi dari BRI sendiri bantuan langkah nyatanya adalah literasi tentang keuangan, Mbak, bagaimana UMKM ini mengelola keuangan dalam rantai panjang produksi dari hulu hingga ke hilir begitu. Kemudian BRI juga membantu membuatkan rekening simpedes, kemudian bantu UMKM.

0: QR code itu untuk stand-stand UMKM ketika ada pameran pasar, kemudian bisa digunakan di stand-stand etalase UMKM-nya ini. Selain itu, BRI juga membantu kemudahan bagi UMKM ini untuk memberikan bantuan kredit yang sangat terjangkau bagi UMKM rintisan.
1: Perubahan di Desa Delanggu tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh dari keberanian Eksan Hartanto untuk pulang dari kerja bersama Citra Megasari, dari petani yang kembali ke sawah, dari UMKM yang mulai berkembang, dan dari warga yang terus bergerak bersama. Sebuah proses yang terus dijaga agar harapan itu tetap hidup dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya.
2: Perkenalkan, saya Ismail Rosidi. Saya dari Kalikotes. Jadi kalau selama ini saya juga ngikuti juga aktivitas dari Mas Eksan yang menurut saya luar biasa. Dia anak muda menggerakkan apa yang menjadi potensi di desanya, yaitu beras yang dulu dikenal dengan pamornya, berasnya para raja. Kemudian sempat meredup dan oleh Mas Eksan dan teman-temannya ini kemudian digerakkan pertaniannya menggeliat lagi, dan sekarang ada semacam asa atau harapan lah bagi petani bagaimana mereka membangkitkan pertanian di desa mereka yang menjadi potensi peninggalan dari nenek moyang. Dan menurut saya ini juga unik juga, pendekatannya tidak hanya sekedar monoton konvensional, pendekatan-pendekatan yang hanya teknis di pertanian, tidak. Yang dilakukan Mas Eksan justru pendekatan yang pada sisi seni budaya, dan ini menarik karena apapun itu, seni budaya itu lekat dengan kehidupan masyarakat, dan ini brilian menurut saya sih, pendekatan dengan melalui budaya kemudian masuk ke pertanian dan menggerakkan spirit dari petani bahwasanya mereka berasal dari nenek moyang yang seorang petani yang dikenal dengan pertanian.

Esensi Buku. Buku Becoming Me, karya Michelle Obama, adalah sebuah memoir yang menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kanak-kanak di Southside Chicago hingga menjadi ibu negara Amerika Serikat. Diterbitkan pada tahun 2018, buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, Becoming Me, Becoming Us, dan Becoming More, yang masing-masing menggambarkan fase-fase penting dalam hidup Michelle. Bagian pertama, Becoming Me, mengisahkan masa kecil Michelle Robinson di lingkungan kelas pekerja di Chicago. Michelle tumbuh dalam keluarga yang hangat dan sportif. Orang tuanya, Fraser dan Marianne Robinson, menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras. Michelle menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapinya, termasuk menghadapi diskriminasi rasial dan gender. Ia menunjukkan ketangguhan dan tekadnya untuk sukses yang membawanya ke Princeton University dan kemudian Harvard Law School. Bagian kedua, Becoming Us, menceritakan pertemuan dan pernikahannya dengan Barack Obama. Michelle berbagi tentang pertemuan pertama mereka di firma hukum Sidley Austin, tempat ia bekerja sebagai pengacara. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan Michelle menulis dengan jujur tentang dinamika pernikahan mereka, termasuk tantangan yang mereka hadapi sebagai pasangan muda dengan ambisi besar. Michelle juga menceritakan perjalanan karirnya yang beralih dari firma hukum ke sektor publik serta keputusan sulit yang diambilnya untuk mendukung karir politik Barack yang pada akhirnya membawanya menjadi senator dan kemudian presiden Amerika Serikat. Bagian terakhir, Becoming More, berfokus pada pengalaman Michelle sebagai ibu negara. Michelle menghadapi tantangan besar dalam peran ini, termasuk sorotan media dan tekanan politik. Ia menceritakan inisiatif-inisiatif penting yang dilakukannya, seperti kampanye Let's Move, yang bertujuan untuk mengurangi obesitas anak, serta upayanya dalam mendukung keluarga militer dan mempromosikan pendidikan bagi anak perempuan. Michelle juga berbagi tentang kesulitan menyeimbang kehidupan publik dan pribadi, serta upayanya untuk memberikan kehidupan yang normal bagi kedua putrinya, Malia dan Sasha, di bawah pengawasan ketat Secret Service. Sepanjang buku, Michelle berbicara dengan jujur dan terbuka tentang identitasnya sebagai wanita kulit hitam di posisi kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengeksplorasi isu-isu rasial, gender, dan ekonomi yang membentuk pengalamannya serta perjuangan pribadinya untuk menemukan tempatnya di dunia politik yang seringkali tidak ramah bagi wanita dan orang berkulit warna. Michelle juga membahas tentang pentingnya tetap setia pada diri sendiri dan prinsip-prinsip yang diyakininya, meskipun dihadapkan pada kritik dan oposisi. Becoming adalah lebih dari sekedar memoir pribadi. Buku ini adalah refleksi mendalam tentang apa artinya terus berkembang dan berubah sepanjang hidup. Michelle Obama menginspirasi pembaca tentang cerita tentang keberanian, ketekunan, dan komitmennya untuk membuat perbedaan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan, keluarga, dan komunitas dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada dunia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, masih di Surakarta sore ini. Dan sesaat lagi pendengar, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan salat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RRI Surakarta yang beriman, makna asal kata sujud mengandung pengertian tunduk dan merendahkan diri. Kata sujud digunakan untuk mengungkapkan kepatuhan dan penyembahan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bagi manusia, sujud juga berlaku umum bagi seluruh makhluk Allah di semesta alam raya ini. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Baik atas kemauan sendiri ataupun terpaksa, atau bersujud pula. Bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Surah Ar-Ra'd ayat 15. Allah SWT sangat mencintai hamba yang senantiasa bersujud kepadanya. Posisi sujud adalah posisi yang paling mulia, karena pada saat itulah seorang hamba menghinakan, merendahkan, serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud, kepala yang merupakan anggota tubuh paling atas tersungkur di tanah sebagai simbol kepatuhan kepada Sang Khalik. Posisi sujud menggambarkan betapa manusia sangat lemah dan tidak berdaya. Sujud adalah posisi terbaik bagi seorang muslim untuk menyerahkan semua urusan dan mencurahkan segala permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sujud sebagai momentum terbaik untuk memanjatkan doa, karena pada saat itulah posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sujud yang dilakukan dengan benar dan penuh penghayatan akan berdampak pada kualitas diri seseorang, di mana akan menjauhkan dirinya dari sikap sombong. Tidak seperti pembangkangan iblis yang dipenuhi dengan kesombongan sehingga menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara syubhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga aktivitas pendengar berjalan dengan lancar dan semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan sore hari memang waktu yang pas untuk kita sedikit meregangkan badan, memperlambat langkah kita dan beristirahat ya. Kemudian untuk menghadapi esok hari kembali. Dan apapun aktivitas pendengar di sore hari ini, semoga sore hari ini membawa suasana yang lebih tenang dan juga lebih menyenangkan bersama dengan orang-orang tercinta. Dan seperti biasa, kami masih hadir temani Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami di Surakarta Sore, RRI Pro 1 Surakarta. Dan informasi untuk Anda pendengar dari laman rri.co.id, pendengar, Polsek Kartasura ringkus residivis curanmor. Ini dari Sukoharjo ya, pendengar. Jajaran Polsek Kartasura, Polres Sukoharjo, berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah Kecamatan Kartasura. Seorang pria berinisial NY alias Londo, 41 tahun, warga Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, diamankan setelah terbukti mencuri sepeda motor milik seorang pekerja bangunan. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa yang pernah ditangani Polsek Kartasura pada tahun 2024. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Sukoharjo pada hari Selasa 30 Juni 2026 yang dipimpin PLH Wakapolres Sukoharjo Kompol Tiswanti mewakili Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo. Kompol Tiswati ini menjelaskan aksi pencurian terjadi pada hari Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di depan gudang Nanoteh, Jalan Ngemplak Boti, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Korban Wahyono, 50 tahun, seorang karyawan swasta yang bekerja sebagai kuli bangunan, datang ke lokasi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Saat itu korban memarkirkan kendaraannya di depan gudang dengan kondisi kunci kontak masih menempel pada sepeda motor. Dalam menjalankan aksinya, pendengar, pelaku datang menggunakan sepeda ontel merek Ponik berwarna hitam. Sepeda tersebut sengaja ditinggalkan di lokasi kejadian setelah pelaku melarikan diri menggunakan motor milik korban. Dan usai menerima laporan, unit Reskrim Polsek Kartasura ini melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian serta menelusuri jalur pelarian pelaku. Dari hasil penyelidikan, identitas pelaku berhasil diketahui dan diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap pada Kamis 25 Juni 2026 saat sedang mengamen di wilayah Makam Haji. Saat diamankan, polisi juga menemukan sepeda motor milik korban yang masih berada dalam penguasaan pelaku. Namun pelaku telah mengganti plat nomor kendaraan dari nomor polisi asli AD3064HT menjadi H3577HI untuk mengelabui petugas. Dan selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, STNK asli kendaraan, satu unit sepeda ontel merek Ponik yang digunakan pelaku saat beraksi, serta satu jaket hoodie berwarna hitam. Dan akibat kejadian tersebut, pendengar, korban mengalami kerugian material sekitar 7 juta rupiah. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori 5. Polres Sukoharjo juga menghimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak meninggalkan kunci kontak pada kendaraan saat diparkir. Kelalaian sekecil apapun dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Informasi untuk Anda mendengar, Kejari Solo musnahkan barang bukti kasus inkrah, narkoba mendominasi. Kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau narkoba masih mendominasi angka kriminalitas di Solo. Hal ini tercermin salah satunya dalam agenda pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah oleh Kejaksaan Negeri Kejari Solo. Hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dari 85 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Solo selama triwulan 2 2026, 66 perkara diantaranya merupakan kasus narkoba. Kemudian 13 perkara merupakan tindak pidana terhadap orang dan harta benda atau OHARDA. Sementara sisanya merupakan tindak pidana terkait keamanan dan ketertiban umum. Kepala Kejari Solo Suprianto mengungkapkan pemusnahan barang bukti ini merupakan agenda rutin kejaksaan sebagai bentuk eksekusi nyata atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara sesuai karakteristik barang buktinya agar tidak dapat dipergunakan kembali. Adapun perincian barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 103,79 gram sabu-sabu dan 4 butir pil ekstasi, 13 unit timbangan digital dan 26 set alat isap sabu-sabu atau bong. Selain itu pendengar, dalam perkara OHARDA dan Kamtipum ada 3 unit telepon genggam dan 46 kartu ATM serta 2 bilah senjata tajam, 2 unit airsoft gun serta 474 lembar uang palsu yang dimusnahkan. Menurut Suprianto, mendengar tingginya angka perkara narkotika dalam triwulan 2 ini menjadi sinyal merah bahwa peredaran barang haram itu di Solo masih menjadi persoalan yang sangat serius. Menyikapi fenomena tersebut, pendengar, Suprianto menegaskan perang melawan narkoba tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Dibutuhkan kolaborasi total dari seluruh lapisan masyarakat demi memagari generasi muda dari jeratan narkoba. Suprianto juga mengapresiasi keberhasilan Polresta Solo yang belum lama ini berhasil menggagalkan peredaran sabu-sabu seberat 3,5 kg. Momentum tersebut harus dijadikan sebagai permulaan untuk menghabisi jejaring peredaran narkoba di Solo dan juga sekitarnya.

Gorengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Mendengar informasi untuk Anda, aksi penipuan dengan modus tebus murah sembako sisa bantuan membuat resah warga Kelurahan Giringan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Tercatat ada 3 warga yang menjadi korban penipuan tersebut. Berdasarkan catatan Lurah Giringan, Galih Kusuma Atmaja, ada 3 warganya yang menjadi korban penipuan tebus murah sembako dengan kerugian material bervariasi, mulai dari 1,4 juta rupiah, 2 juta rupiah, dan 3 juta rupiah. Galih menjelaskan pelaku penipuan di 3 kejadian itu ditengarai berbeda, tapi diduga mereka masih satu komplotan, dan para pelaku ini menyasar warga Gelingan yang merupakan pemilik warung atau tengkulak beras. Galih tidak tahu kenapa para pelaku hanya menyasar warga Gelingan ketika beraksi, tapi berdasarkan pengamatan memang belum pernah ada kejadian serupa di wilayah kelurahan lain. Dan Galih mengimbau para warga Giringan tetap berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan sebab pelaku hingga saat ini belum tertangkap. Artinya bisa saja para pelaku mengulangi perbuatan mereka. Galih berharap pelaku segera tertangkap sehingga tidak ada lagi korban penipuan dengan modus yang sama. Ihwal beras dan minyak yang menjadi modus penipuan, menurut dia merupakan bantuan dari Dinas Pangan dan Pertanian Dispangtan Solo. Dan informasi ini ya untuk menemani waktu sore Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi perhatian dan juga manfaat untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini. program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Yang sekarang berjumlah 1.293 dan kembali dengan 1.51 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, wakaf kami jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap

0: malam intens akan buka sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
2: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
0: Ya, itulah.
2: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih telah setia menemani perjalanan sore bersama kami. Dan sebelum saya berpamitan ya, masih ada satu sajian yang akan kami hadirkan untuk Anda sebagai penutup perjumpaan sore hari ini ya. Ada siraman rohani agama Hindu dengan tema Darsana, disampaikan oleh Nuni Wahyuni, SPDH, dari PHDI Kota Surakarta. Dan saatnya saya, Citra Fitka, pamit undur diri dari Surakarta sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini akan ada Surakarta Malam Ini bersama dengan Hanan Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni dalam Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema atau memberikan pesan Dharma ataupun Dharma Wacana dengan tema Darsana. Umat Sedharma yang berbahagia. Kata tatwa berasal dari bahasa Sangsekerta, tat yang artinya itu, yang maksudnya adalah hakikat atau kebenaran. Dalam sumber lainnya, kata tatwa juga berarti falsafah atau filsafat agama. Maksudnya adalah ilmu yang mempelajari kebenaran sedalam-dalamnya. Sebenarnya, tentang sesuatu seperti mencari kebenaran tentang Tuhan, tentang Atman, serta yang lainnya. Sampai pada proses kepada kebenaran tentang reinkarnasi dan juga karma pala. Dalam ajaran tatwa, kebenaran yang dicari adalah hakikat Brahman atau Tuhan, dan segala sesuatu yang terkait dengan kemahakuasaan Tuhan, seperti yang disebutkan dalam buku teologi Hindu, kata tatwa berarti hakikat tentang tat, yaitu guru atau Tuhan dalam bentuk nirguna Brahman. Penggunaan kata tat sebagai kata yang artinya Tuhan adalah untuk menunjukkan kepada Tuhan yang jauh dengan manusia. Kata itu dibedakan dengan kata idam, yang artinya menunjuk pada kata benda yang dekat, pada semua ciptaan Tuhan. Definisi di atas berdasarkan pada pengertian bahwa Tuhan atau Brahman adalah asal segala yang ada. Brahman merupakan primatosa yang ada bersifat mutlak. Karena sumber atas semua yang ada, tanpa ada Brahman, maka tidak mungkin semuanya ada. Tatwa juga dapat diartikan kebenaran yang sejati dan hakiki. Penggunaan kata tatwa ini sebagai istilah filsafat didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai. Oleh filsafat itu, yakni kebenaran yang tertinggi dan hakiki. Di dalam lontar-lontar di Bali, kata tatwa inilah yang lebih sering digunakan jika dibandingkan dengan ketiga istilah filsafat yang lainnya. Pendidikan, tempat suci, upacara yatnya, adat istiadat, dan yang lainnya. Semua itu merupakan konsep dasar atau inti sarinya adalah tatwa. Dengan pengertian tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa tatwa adalah suatu istilah filsafat agama, yang diartikan kebenaran yang sejati dan hakiki yang didasari perenungan yang betul-betul memerlukan pemikiran yang cemerlang agar sampai kepada hakikat dan sifat kodrati. Ajaran Hindu kaya akan tatwa atau dalam ilmu modern disebut filsafat. Secara khusus, filsafat disebut sebagai darsana. Umat Sedharma yang berbahagia. Kata darsana berasal dari urat kata dres yang artinya memandang, menjadi kata darsana, kata benda yang artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Ilmu filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Demikian halnya ilmu filsafat yang ada di dalam ajaran Hindu yang juga disebut dengan darsana. Semuanya berusaha untuk mengungkapkan tentang nilai-nilai kebenaran dengan bersumber pada kitab suci Weda. Dalam perkembangan agama Hindu atau kebudayaan Weda terdapat 9 cabang filsafat yang disebut sebagai Nawa Darsana. Pada masa Upanishad, akhirnya filsafat dalam kebudayaan Weda dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Astika adalah kelompok yang mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi, dan juga Nastika adalah kelompok yang tidak mengakui Weda ajaran tertinggi. Terdapat 6 cabang filsafat yang mengakui Weda disebut sebagai Sat Darsana. Ada Nyaya, Samkhya, Yoga, Mimamsa, Vaisiseka, dan Vedanta. Dan 3 cabang filsafat yang menentang Weda adalah Jaina, Charwaka, dan juga Buddha atau agama Buddha. Darsana merupakan bagian penulisan Hindu yang memerlukan kecerdasan yang tajam, penalaran, serta perasaan.
karena masalah pokok yang dibahasnya merupakan inti sari pemahaman Weda secara menyeluruh di bidang filsafat. Filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian integral dari agama. Nama atau istilah dari darsana disebut sebagai manana sastra, pemikiran atau renungan filsafat. Wicara sastra, penyelidiki tentang kebenaran filsafat. Tarka, spekulasi, dan juga serada, keyakinan dan juga keimanan. Filsafat Hindu bukan hanya merupakan spekulasi atau dugaan belaka, namun ia memiliki nilai yang sangat luhur, mulia, khas dan sistematis yang didasarkan atas pengalaman spiritual, mistis yang dikenal dengan aparokosa, anubhuti. Para pengamat spiritual, para bijaksana dan juga para resi telah mengarahkan persepsi dari kebenaran adalah para pendiri dari berbagai sistem filsafat yang berbeda-beda yang secara langsung maupun tidak langsung mendasarkan semuanya pada Weda. Mereka yang telah mempelajari kitab-kitab Upanishad secara tekun dan hati-hati akan menemukan keselarasan antara wahyu-wahyu sruti dengan kesimpulan filsafat. Saddarsana yang merupakan 6 filsafat Hindu merupakan 6 sasaran pengajaran yang benar atau 6 cara pembuktian kebenaran. Masing-masing kelompok telah mengembangkan dan juga menghubungkan berbagai dari bagian Weda dengan cara masing-masing, sehingga masing-masing kelompok aliran filsafat tersebut memiliki seorang atau beberapa orang sustrakara, yaitu penyusun doktrin-doktrin dalam ungkapan-ungkapan pendek yang disebut sebagai sutra. 6 aliran filsafat tersebut dibagi lagi menjadi 5 kelompok yang saling berpasangan dan saling menunjang, yaitu Niyaya, Vaisheshika, Samkhya dan juga Yoga, Mimamsa dengan Vedanta. Niyaya Darsana diajarkan oleh Resi Gautaman, Vaisheshika Darsana diajarkan oleh Resi Kanada, Samkhya Darsana diajarkan oleh Kapila Muni, Yoga Darsana diajarkan oleh Maharshi Patanjali berdasarkan ajaran dari guru beliau bernama Gaudapa, dan menyusun Yoga Sutra merupakan acuan tentang Raja Yoga. Mimamsa Darsana diajarkan oleh Jaimini yang merupakan murid dari Vyasa berdasarkan pada bagian-bagian spiritual ataupun kitab suci Weda. Vedanta dan Brahman Sutra diajarkan oleh Maharshi Badarayana dan juga Resi Vyasa. Umasidharma yang berbahagia. Aliran atau sistem filsafat India dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Astika dan juga Nastika. Kelompok pertama terdiri atas 6 sistem filosofis utama yang secara populer dikenal dengan sebagai Saddarsana, yang dikenal dengan aliran Ortodok. Bukan karena mereka mempercayai adanya Tuhan, tetapi karena mereka menerima otoritas dari kitab-kitab Weda. Sebagai catatan, dalam bahasa India modern, kata Nastika dan juga Astika umumnya berarti teis atau ateis. Tetapi, di dalam kepustakaan filosofi Sangsekerta, kata Astika berarti orang yang mempercayai otoritas kitab-kitab Weda, atau orang yang mempercayai kehidupan setelah kematian. Sedangkan kata Nastika berarti lawannya. Di sini kata tersebut dipergunakan dalam pengertian pertama, karena dalam pengertian yang kedua, aliran filsafat Jaina dan Buddha pun adalah Astika. Karena mereka percaya mempercayai kehidupan setelah kematian. Dalam kedua pengertian di atas, keenam aliran filsafat Ortodok adalah Astika dan aliran filsafat Charvaka adalah Nastika. Pada urian berikut akan diuraikan tentang aliran filsafat Ortodok atau Saddarsana. Yang pertama ada Niyaya Darsana, pendiri dan sumber ajaran. Pendiri ajaran ini adalah Resi Gautaman, juga dikenal dengan nama Askapada, dan Dirgatapas yang menulis Niyaya Sastra, dan Niyaya Darsana secara umum juga dikenal dengan Tarka Pada atau diskusi dan juga perdebatan tentang suatu darsana atau pandangan filsafat kurang lebih pada abad ke-4 sebelum Masehi.
Karena niaya mengandung tarka wada, ilmu perdebatan, dan wada widya, ilmu diskusi. Sifat atau sistem filsafat niaya membicarakan bagian umum darsana atau filsafat, dan metode atau cara untuk melakukan pengamatan yang kritis. Sistem ini timbul karena adanya pembicaraan yang dilakukan oleh para resi atau pemikiran dalam usaha mereka mencari arti yang benar dari ayat-ayat atau sloka-sloka Weda Sruti guna dipakai dalam penyelenggaraan upacara-upacara yatnya. Terdiri dari 5 adiyaya atau bab yang dibagi dalam 5 bagian. Objek utamanya adalah untuk menetapkan dengan cara perdebatan bahwa Parameswara merupakan pencipta dari alam semesta ini. Niaya menegakkan keberadaan Iswara dengan cara menyimpulan, sehingga dikatakan bahwa niaya darsana merupakan sebuah sastra atau ilmu pengetahuan yang merupakan alat utama untuk meyakini suatu objek dengan penyimpulan yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, kita harus mau menerima pembantahan macam apapun, tetapi asalkan berdasarkan pada otoritas yang dapat diterima akal. Pembantahan demi untuk adu argumentasi dan bukan bersifat lidah atau berdalih. Umat Sedharma yang berbahagia, sifat dan juga ajaran. Pandangan filsafat niaya menyatakan bahwa dunia di luar manusia ini terlepas dari pikiran. Kita dapat memiliki pengetahuan tentang dunia ini dengan melalui pikiran yang dibantu oleh indera. Oleh karena itu, sistem filsafat darsana atau niaya, filsafat niaya, ini dapat disebut sebagai sistem yang realistis atau nyata. Pengetahuan ini dapat disebut benar atau salah, tergantung daripada alat-alat yang dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, di mana secara sistematik semua pengetahuan menyatakan 4 keadaan, yaitu subjek atau si pengamat atau pramata, objek yang diamati atau prameya, keadaan hasil yang pengamatan atau pramiti, cara untuk mengamati atau pengamatan disebut sebagai pramana. Prameya atau objek yang diamati dengan nama pengetahuan yang benar dapat diperoleh ada 12 banyaknya, yaitu roh, badan, indria, objek indria, kecerdasan, pikiran, kegiatan, kesalahan, perpindahan, buah atau hasil, penderitaan, dan juga pembebasan. Kita membuat perbedaan pada suatu benda karena adanya beberapa ciri-ciri pada kedua benda tersebut yang masing-masing memiliki beberapa atribut yang tidak dapati pada bagian lainnya. Karena kekhususan, atribut atau wisesa merupakan dasar utama dari pengamatan, maka sistem lanjutan dari filsafat ini disebut sebagai Vaisiseka. Niaya darsana yang utama bertindak pada garis ilmu pengetahuan atau ilmiah, menghubungkan Vaisiseka pada tahapan di mana materi-materi adhyatmika atau spiritual terkandung di dalamnya. Yang kedua ini mempergunakan tarka atau logika dan juga tatwa atau filsafat, di mana filsafat dinyatakan melalui media logika. Catur Pramana. Niaya darsana dalam memecahkan ilmu pengetahuan mempergunakan 4 metode pemecahan, yaitu ada catur pramana sebagai berikut. Pratyaksa pramana atau pengamatan secara langsung memberikan pengetahuan kepada kita tentang objek-objek menurut keadaannya. Masing-masing yang disebabkan hubungan panca indera dengan objek yang diamati, di mana hubungan itu sangat nyata. Anumana pramana yaitu pengetahuan yang diperoleh dari suatu objek dengan menarik pengertian dari tanda-tanda yang diperoleh lingga yang merupakan suatu kesimpulan dari objek yang ditentukan. Disebut juga sadhya. Hubungan kedua hal tersebut di atas disebut sebagai viyapi dalam menarik suatu kesimpulan. Yang ketiga, upamana pramana merupakan cara pengamatan dengan membandingkan kesamaan-kesamaan yang mungkin atau terjadi di dalam objek yang diamati dengan objek yang sudah pernah ada diketahui. Sabda pramana yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan mendengarkan melalui penjelasan dari sumber yang patut dipercaya. Pokok-pokok ajaran niaya. Objek pengetahuan filsafat niaya adalah mengenai atman,
tentang tubuh atau badan, panca indera dengan objeknya, budi pengamatan, manas pikiran, prakerti aktivitas, dosa perbuatan yang tidak baik, pratyabawa tentang kelahiran kembali, pala buah perbuatan, duka penderitaan, dan apa warga bebas dari penderitaan. Di samping oleh Resi Wastiana yang mengomentari Nyaya Sutra dengan karyanya yang berjudul Nyaya Basya, Sri Kanta menuliskan Nyaya Lankara, Jayanta menuliskan Nyaya Manjari, Govandravdana menuliskan Nyaya Bondini. Selain itu, Udayana juga menulis sebuah buku yang disebut sebagai Nyaya Kusumanjali. Seperti yang telah diketahui bahwa filsafat Nyaya merupakan dasar dari semua pengantar ajaran filsafat Sangsekerta. Nyaya juga merupakan rangkaian pendahuluan bagi seorang pelajar filsafat, karena tanpa pengetahuan tentang filsafat Nyaya, kita tidak akan dapat memahami Brahma Sutra dari Resi Wyasa Dewa. Karena filsafat Nyaya membantu untuk mengembangkan daya penalaran atau pembantahan yang membuat kecerdasan bertambah tajam, lembut, guna pencairan filsafat Vedantik. Uma Sedharma yang berbahagia, Vaisiseka Darsana. Pendiri adalah sumber dan sumber ajarannya. Vaisiseka yang merupakan salah satu ajaran filsafat India yang tergolong ke dalam Sat Darsana. Agaknya lebih tua dibandingkan dengan filsafat Nyaya. Vaisiseka dan Nyaya Darsana bersesuaian dalam prinsip pokok mereka, seperti sifat dan hakikat sang diri dan teori atom alam semesta. Dan dikatakan pula Vaisiseka merupakan tambahan dari filsafat Nyaya yang memiliki analisa pengalaman sebagai objektif utamanya. Sistem filsafat Vaisiseka mengambil nama dari kata Visesa yang artinya khusus, yang merupakan ciri-ciri pembedaan dari benda-benda. Vaisiseka muncul pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dengan tokohnya ialah Sri Kanada yang juga dikenal sebagai Resi Ukula. Sehingga sistem ini juga dikenal sebagai Aulukya Darsana dan juga dengan nama Kasyapa yang dianggap oleh dewa atau resi, kata Uluka artinya burung hantu. Sistem filsafat ini terutama dimaksudkan untuk menetapkan tentang pada arta, tetapi Resi Kanada membuka pokok permasalahan dengan sebuah pengamatan tentang intisari dari Dharma, yang merupakan sumber dari pengetahuan inti dari Padarta. Sutra pertama berbunyi, Ya'ato Budhyan Nisriyaya, Sidi Sadharma, artinya Dharma adalah yang memuliakan dan memberikan kebaikan tertinggi atau moksa, penghentian dan juga penderitaan. Pokok-pokok ajarannya, Padarta secara harfiah artinya adalah arti dari sebuah kata tetapi. Di sini Padarta adalah suatu permasalahan benda dalam filsafat. Sebuah Padarta merupakan suatu objek yang dapat dipikirkan, arta dan diberi nama pada. Semua yang ada, yang dapat diamati dan dinamai, yaitu semua objek pengalaman adalah Padarta. Benda-benda majemuk saling bergantungan dan sifatnya sementara, sedangkan benda-benda sederhana sifatnya abadi dan juga bebas. Padarta dan Vaisiseka Darsana, seperti yang disebutkan oleh Resi Kanada, sebenarnya hanya 6 buah kategori, namun satu kategori ditambahkan oleh penulis-penulis berikutnya, sehingga akhirnya berjumlah 7 kategori atau Padarta sebagai berikut. Yang pertama ada substansi. Substansi adalah zat yang ada dengan sendirinya dan bebas dari pengaruh unsur-unsur lain. Namun unsur lain tidak dapat ada tanpa substansi. Ada 9 substansi yang dinyatakan oleh Vaisiseka, yaitu ada tanah, air, api, udara, eter, waktu, ruang, diri atau roh, dan juga pikiran. Semua substansi tersebut di atas real, tetap dan juga kekal. Namun hanya udara, waktu, akasa bersifat tak terbatas. Kombinasi dari 9 itulah membentuk alam semesta beserta isinya.
menjadikan hukum-hukumnya yang berlaku terhadap semua yang ada di alam ini, baik bersifat psikis maupun bersifat rohani. Kualitas atau guna. Guna ialah keadaan atau sifat dari suatu substansi. Guna sesungguhnya nyata dan terpisah dari benda. Namun, tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari substansi yang diberi sifat. Aktivitas atau karma. Karma mewakili berbagai jenis gerak yang berhubungan dengan unsur dan juga kualitas, namun juga memiliki realitas mandiri. Tidak semua zat dapat bergerak. Hanya yang bersifat terbatas saja dapat bergerak dan mengubah tempatnya. Yang keempat ada samanya. Samanya bersifat umum yang menyangkut dua permasalahan, yaitu sifat umum yang lebih tinggi dan juga lebih rendah, dan jenis kelamin dan juga spesies. Hal ini mirip dengan konsep universal dan agak mirip dengan idenya Plato. Yang kelima ada livsesa. Kategori ini menunjukkan ciri dan sifat yang membedakan sebuah objek dari objek lainnya. Sistem Baisiseka diturunkan dari kata wisesa, yang merupakan aspek objek yang mendapatkan penekanan khusus dari para filsuf Baisiseka. Hubungan niaya atau sama waya. Dimensi objek ini menunjukkan hakikat hubungan yang mungkin antara kualitas-kualitasnya yang interhen. Hubungan ini dapat dilihat bersifat sementara atau samyoga dan permanen sama waya. Samyoga adalah hubungan sementara seperti antara sebuah buku dan tangan yang memegangnya. Hubungan selesai ketika buku dilepas dari tangan. Di sisi lain, sama waya adalah sebuah hubungan yang tetap dan hanya berakhir ketika salah satu di antara keduanya dihancurkan. Umat Siddharma yang berbahagia. Yang ketiga ada Samkhya Darsana, pendiri dan pokok ajarannya. Samkhya berasal dari kata Sanskerta. Samkhya artinya penjajahan atau perhitungan. Kata filsafat penjajahan akurat dari kebenaran telah ditentukan. Akibatnya, filsafat ini bernama Samkhya. Mungkin ada alasan lain adalah bahwa salah satu dari Samkhya adalah musyawarah atau refleksi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran. Filsafat ini mengandung musyawarah tersebut atas kebenaran. Dalam persepsi filsafat, pratyaksa atau persepsi langsung melalui rasa organ, anumana, dan juga sabda adalah ketiga pramana yang diterima. Sumber pengetahuan yang sah atau metode pengetahuan benar. Misalnya, Niyakikas, pengikut filsafat Niyaya, telah menerima empat pramana. Paran Mimamsakas, pengikut filsafat Mimamsa, telah menerima enam pramana. Demikian pula di filsafat Samkhya ini, tiga pramana telah diterima. Pendiri dari sistem filsafat ini adalah Sri Kapila Muni, yang dinyatakan sebagai putra Brahma atau awatara dari Dewa Wisnu. Pada sistem Samkhya, tak ada penyelidikan secara analitik ke dalam alam semesta, seperti keberadaan dan sesungguhnya yang merupakan susunan menurut topik-topik dan kategori-kategori. Namun terdapat suatu sistem tiruan yang diawali dari satu tatwa atau prinsip mula-mula dan juga prakerti yang berkembang atau menghasilkan sesuatu yang lain. Didirikan oleh Maharshi Kapila Muni ini adalah filsafat yang paling kuno. Filsafat ini dibangun oleh Resi Kapila, sebuah teks yang ditulis oleh Ishwar Krishna disebut sebagai Samkhya Karika, adalah sumber terpercaya prinsip pengetahuan dalam filsafat ini. Hal ini ditulis dalam Aryan Chan, sejenis puisi Sanskerta kuno dan berisi 72 karikas, koleksi memori ayat tentang topik filosofis yang menerjemahkan Samkhya Siddhat atau doktrin Samkhya yang jelas dan juga eksplisit. Para ahli merasa bahwa beberapa orang mungkin telah belajar menulis Samkhya Sutra dan juga Sutra Samkhya Samas dalam Maharshi Kapila. Hal ini karena tidak ada menyebutkan bahwa dua teks tersebut ditulis 1500 sebelum Masehi. Oleh karena itu, apapun pengetahuan yang kita dapat dari ajaran Samkhya sekarang didasarkan pada Samkhya Karikas. Ajaran Samkhya merupakan filsafat yang menerima 24 kebenaran dan juga prakerti.
atau alam semesta dan juga benda, dan 25 kebenaran purusa atau jiwa. Umat Sedharma yang berbahagia. Selanjutnya ada Yoga Darsana, pendiri dan sumber ajarannya. Kata yoga berasal dari kata yuts yang artinya menghubungkan. Yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dan merupakan penyatuan roh pribadi dengan roh tertinggi. Hiranyakagarbha adalah pendiri dari sistem yoga. Yoga yang didirikan oleh Maharishi Patanjali merupakan cabang atau tambahan dari filsafat Samkhya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para murid yang memiliki temperamen mistis dan perenungan. Ia menyatakan bersifat lebih ortodok dari sifat filsafat Samkhya yang secara langsung mengakui keberadaan dari makhluk tertinggi atau Iswara. Tuhan menurut Patanjali merupakan purusa istimewa atau roh khusus yang tak terpengaruh oleh kemalangan kerja. Hasil yang diperoleh dan cara perolehannya padanya merupakan batas tertinggi dari benih kemahatauan yang tanpa terkondisikan oleh waktu merupakan guru bagi para bijak zaman dahulu. Dia bebas selamanya. Suku kata Om merupakan simbol Tuhan. Pengulangan suku kata Om dan bermeditasi kata Om haruslah dilaksanakan yang akan melepaskan segala halangan dan akan membawa pencapaian perwujudan. Patanjali mendirikan sistem filsafat ini dengan latar belakang metafisika Samkhya dan menerima 25 prinsip dan juga tatwa dari Samkhya, tetapi menekankan pada sisi praktisnya guna realisasi dari penyatuan mutlak purusa atau sang diri. Pokok-pokok ajarannya, yoganya, Maharishi Patanjali merupakan Astanga Yoga atau yoga dengan 8 anggota yang mengandung disiplin pikiran dan tenaga fisik. Hatha Yoga membahas tentang cara-cara pengendalian badan dan mengatur pernafasan yang memuncak dari Raja Yoga. Sadhana yang progresif dalam Hatha Yoga membawa pada keterampilan Hatha Yoga. Hatha Yoga merupakan tangga untuk mendaki menuju tahapan puncak dari Raja Yoga. Bila gerakan pernafasan dihentikan dengan cara kumbhaka, pikiran menjadi tak tertopang. Umat Sedharma yang berbahagia. Yang kelima, ada Mimamsa Darsana, pendiri dan sumber ajarannya. Purva Mimamsa atau Karma Mimamsa, yang lebih dikenal dengan Mimamsa, adalah penyelidikan ke dalam bagian yang lebih awal dari kitab suci Weda. Suatu pencarian ke dalam ritual-ritual Weda atau bagian Weda yang berurusan dengan masalah mantra dan juga Brahmana saja disebut sebagai Purva Mimamsa karena ia lebih awal daripada Utara Mimamsa atau Vedanta dalam pengertian logika dan tidak demikian banyak dalam pengertian kronologis. Mimamsa sebenarnya bukanlah cabang dari suatu sistem filsafat, tetapi lebih tepat kalau disebutkan sebagai suatu sistem penafsiran Weda di mana diskusi filosofisnya sama dengan semacam ulasan kritis pada Brahmana atau bagian ritual dari Weda yang menafsirkan kitab Weda dalam pengertian berdasarkan arti yang sebenarnya. Sebagai filsafat Mimamsa mencoba menegakkan keyakinan keagamaan Weda, kesetiaan atau kejujuran yang mendasari keyakinan keagamaan Weda terdiri dari bermacam-macam unsur, yaitu pertama percaya dengan adanya roh yang menyelamatkan dari kematian dan juga mengamati hasil dari ritual di surga. Percaya tentang adanya kekuatan dan juga potensi yang melestarikan dampak dari ritual yang dilaksanakan. Percaya bahwa dunia adalah suatu kenyataan dan semua tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini bukanlah suatu bentuk ilusi. Umat Sedharma yang berbahagia yang terakhir adalah Vedanta Darsana, pendiri dan juga sumber ajarannya. Filsafat ini sangatlah kuno yang berdasarkan dari kumpulan literatur bangsa Arya yang dikenal dengan nama Weda. Vedanta ini merupakan bunga di antara semua spekulasi, pengalaman dan analisa yang terbentuk dalam demikian banyak literatur yang dikumpulkan dan dipilih selama berabad-abad. Filsafat Vedanta ini memiliki kekukusan. Kekukusan yang pertama ini, ia sama sekali impersonal, ia bukan dari seseorang atau nabi. Istilah Vedanta berasal dari kata Veda Anta,
artinya bagian terakhir dari Weda, dan intisari atau akhir dari Weda, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad. Kitab Upanishad juga disebut sebagai Vedanta, karena kitab-kitab ini merupakan jenana kanda yang mewujudkan bagian akhir dari Weda setelah mantra, brahmana, dan aranyaka yang bersifat mengumpulkan. Ada tiga faktor yang menyebabkan Upanishad disebut sebagai Vedanta, yaitu Upanishad adalah hasil karya terakhir dari zaman Weda. Pada zaman Weda, program pelajaran yang disampaikan oleh para resi kepada siswanya. Upanishad juga merupakan pelajaran yang terakhir. Para brahmacari pada mulanya diberikan pelajaran Samhita, yakni koleksi syair-syair dari zaman Weda. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran Brahmana, yakni tata cara untuk melaksanakan upacara keagamaan, dan terakhir barulah sampai pada filsafat, yaitu Upanishad. Upanishad adalah merupakan kumpulan syair-syair yang terakhir daripada zaman Weda. Jadi, pengertian Vedanta erat sekali hubungannya dengan Upanishad. Hanya saja, kitab-kitab Upanishad tidak memuat uraian-uraian tentang sistematis. Usaha pertama untuk menyusun ajaran Upanishad yang sistematis diusahakan oleh Sri Vyasa Dewa, kira-kira 400 sebelum Masehi. Hasil karyanya disebut dengan Vedanta Sutra atau Brahma Sutra yang menjelaskan ajaran-ajaran Brahma. Brahma Sutra juga dikenal dengan Sarikara Sutra karena ajaran ini mengandung pengejawantahan dari Nirguna Brahman tertinggi dan juga merupakan salah satu dari tiga buah buku yang berwenang tentang Hinduisme, yaitu Prastanatraya, sedangkan buku kedua lainnya Upanishad dan juga Bhagavad Gita. Sri Vyasa telah mensistematisir prinsip-prinsip dari Vedanta dan menghilangkan kontradiksi-kontradiksi yang nyata dalam ajaran-ajaran tersebut. Sifat ajarannya. Sistem filsafat Vedanta juga disebut sebagai Uttara Mimamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Weda. Sumber ajarannya adalah kitab Upanishad. Oleh karena itu, kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahma Sutra, dan juga Bhagavad Gita. Maka sifat ajarannya adalah absolutisme dan juga teisme. Absolutisme maksudnya adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi. Sedangkan teisme mengajarkan Trunan atau yang berpribadian, personal good, Uttara Mimamsa atau filsafat Vedanta dari Badarayana atau biasa ditempatkan sebagai terakhir dari 6 filsafat ortodok. Tetapi sesungguhnya ia menempati urutan pertama dalam kepustakaan Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan Dharma atau Dharma Watana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan Putra akan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta. Dan juga ada rekan Agung sebagai penata acara serta Lia sebagai tim teknik studio yang bertugas.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
2: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta, yaitu Komunitas Senam Sehat Indonesia atau SSI Kota Surakarta. Telah bersama kita Pak Hartana selaku Ketua Komunitas Senam Sehat Indonesia Kota Surakarta. Selamat malam Bapak Hartana.
4: Selamat malam.
2: Iya, apa kabarnya ini Bapak?
4: Bagus.
2: Sehat gak Bapak? Baik, kemudian Ibu Yani Derajat ya, selaku Sekretaris Komunitas Senam Sehat Indonesia. Ya, selamat malam Ibu. Apa kabarnya ini Ibu? Alhamdulillah selalu baik. Luar biasa ya. Dan juga ada Ibu Endang Mukmin selaku Bendahara Komunitas Senam Sehat Indonesia. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Endang. Sehat gak Ibu? Wah, alhamdulillah. Baik, pendengar langsung saja saya ajak Anda untuk mengobrol bersama para narasumber dengan dalam obrolan komunitas kali ini ya, dengan tema kenal lebih dekat bersama Komunitas Senam Sehat Indonesia Kota Surakarta. Baik, pertama ini Bapak, untuk Pak Hartana ini.
4: Hartono
2: ya? Yeah. Oke, maaf Gi. Pak Hartono selaku Ketua SSI Kota Surakarta ya. Yeah. Sebelum kita berbincang lebih jauh ini, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ini kepada pendengar RRI Surakarta ini, bagaimana awal mula terbentuknya Komunitas Senam Sehat Indonesia dan siapa saja ini yang terlibat pada masa awal pendiriannya, dan semangat apa ini yang ingin dibangun melalui komunitas ini Bapak?
4: Terima kasih.
2: Iya.
4: Jadi saya lebih dulu menceritakan mulai dari tingkat nasional.
2: Iya.
4: Jadi SSI sekarang terkenalnya SSI WTK, singkatan dari Senam Sehat Indonesia Wetangkung. Sebetulnya SSI WTK ini bukan senam asli Indonesia.
2: Oke.
4: Okay. Tapi dari didengarkan atau dilihat dari bahasanya, dari bahasa Cina, memang dari Cina Taiwan. Namanya Wai Tang Kong.
2: Wai Tang Kong. Ya.
4: Ya. Senam ini masuk ke Indonesia pada tahun 1987. Ya. Jadi pada waktu itu oleh pemerintah Indonesia juga disarankan oleh presiden supaya SSI ini diterapkan di Indonesia ini. Dan namanya dulu tidak boleh ditambah dengan Wai Tang Kong. Cukup SSI, Senam Sehat Indonesia. Okay. Mengapa? Karena SSI ini pada intinya berbeda dengan Wai Tang Kong. Karena SSI ini adalah Wai Tang Kong yang sudah disesuaikan dengan kondisi budaya bangsa, masyarakat, dan keadaan fisik bangsa Indonesia.
2: Oke.
4: Okay. Oleh karena namanya SSI, Senam Sehat Indonesia.
2: Oh.
4: Dan ini diberlakukan di Indonesia ini memakai nama, memakai SK. Jadi satu senam Indonesia, senam di Indonesia ini yang diberi surat keputusan oleh pemerintah, yaitu oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu pada waktu itu Bapak Dr. Abdul Ghafur.
2: Yeah.
4: Ini dengan SK nomor 0017 -K/Menpora/87 tanggal 6 Mei 1987. Itulah nama asal mula SSC Surakarta. Memang nama sekali dulu karena tidak pakai WTK Senam Sehat Indonesia. Ini kira-kira masuk tambah WTK ini sekarang 2 tahun 3 tahun ke belakang ini. Mengapa tujuannya? Ini saya sendiri juga tidak mendapat keterangan dari itu. Tapi kalau menurut dugaan saya, ini karena hak cipta. Jadi kalau suatu karya dari orang lain digunakan oleh orang lain yang bukan aslinya, yeah, harus memakai nama penciptanya atau dalam hasil ciptanya. Dan mungkin yang kedua juga identitas SSI yang spesial. Sebab SSI itu ada SSI yang lain, Samsiat Indonesia. Nah, untuk membedakan dengan yang lain dengan Senam Sehat Indonesia WTK Waitangkong, yaitu Senam Sehat Indonesia yang diadopsi dengan perubahan yang sudah banyak sekali ke Indonesia. Itulah yang SSI.
2: Asal mula SSI ya. Baik, Bapak, jika melihat perkembangan komunitas ini ya hingga saat ini, bagaimana ini perjalanan SSI Kota Surakarta dari awal berdiri sampai mampu memiliki anggota yang cukup banyak ya dan aktif ini dalam berbagai kegiatan ini, Bapak? Ya.
4: Di Kota Solo memang ya, ini saya masuk di SSI itu sudah sekitar tahun 80-an atau 80-an sedikit. Dan waktu itu ya, di Kota Solo memang Kota Solo waktu itu sekitar tahun 80-an sampai 90 ini merupakan pusat kegiatan di Kota Solo. Ya mengapa? Karena melihat dan memperhatikan bahwa SSI itu merupakan suatu senam yang cocok untuk pribadi dan untuk seni budaya keadaan bangsa atau masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Solo khususnya. Maka lalu didirikan, kapan tahunnya saya tidak ingat, dan karena tidak ada apa itu inventaris atau catatan, maka itu yang sebabnya lalu saya tertarik menjadi anggota SSI karena keadaan seperti itu. Dan saya lihat yang bagus sekali untuk perkembangan. Sampai saat ini saya masih menggunakan saya menjadi ya pimpinan SSI di Kota Surakarta.
2: Baik. Baik, ke Ibu Yani ya, Ibu Yani Derajat ya. Banyak masyarakat yang mungkin masih mengira bahwa komunitas senam hanya berkumpul ya Ibu ya. Padahal biasanya ada nilai dan tujuan sendiri nih di baliknya ya. Sebenarnya visi dan misi apa ini yang diusung dari SSI Kota Surakarta dalam membangun pola hidup sehat di banyak lingkungan masyarakat ini Ibu?
0: Ya. Terima kasih Mas atas pertanyaan. Iya. Untuk misi SSI WTK mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berbahagia dan berdaya guna. Dan untuk misinya dari SSI WTK adalah menanamkan budaya gemar berolahraga SSI WTK, mengembangkan dan memantapkan organisasi SSI WTK sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Membina kesehatan jasmani dan rohani masyarakat dengan memperkenalkan, menyebarluaskan dan menyelenggarakan SSI WTK, memasyarakatkan olahraga SSI WTK dan memperolahragakan SSI WTK ke segenap lapisan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengelola organisasi SSI WTK, membangun kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian Mas, untuk misi dan misi dari ya. SSI WTK Surakarta.
2: Baik, Ibu, jika berbicara mengenai keanggotaan ini ya, siapa saja ini yang dapat bergabung di SSI Kota Surakarta ini? Ya. Apakah komunitas ini terbuka untuk semua kalangan profesi dan umur ini, Ibu?
0: Ya, ya baik Mas. Ini untuk anggota itu untuk umum, boleh siapa saja boleh mengikuti, tapi kebanyakan yang menjadi anggota di kita itu yang sudah, mohon maaf, lansia. Tapi untuk sekarang ini yang di bawah apa itu usia 50 tahun juga sudah mulai banyak yang ikut aktivitas.
2: Kalau anak muda seperti saya ya, misalnya ya. Apakah boleh ikut ini, Ibu?
0: Oh, boleh sekali, Mas. Karena ini kita juga apa untuk tujuannya juga ada untuk penyembuhan. Itu apa dari jurusan dan jurus dan geraknya juga itu ada apa ada tujuannya, ada
2: itu, fungsinya ya.
0: Iya, fungsinya dengan kesehatan kita. Iya, okay. Dari dari bawah sampai atas itu gerakannya memang untuk kesehatan.
2: Apa ada perbedaan, Ibu, untuk misal mohon maaf untuk lansia dengan untuk yang umurnya lebih muda itu, Ibu?
0: Kalau untuk SSI itu sama, Mas. Iya. Itu untuk jurus dan gerakan itu memang sudah dari tingkat nasional ke bawah itu sudah menjadi apa ya? Pakem gitu loh, Mas. Jadi gerakannya itu udah
2: ada ini ya, standarnya ya.
0: Iya. Gerakannya itu udah hampir dari nasional sampai ke bawah itu udah sama gerakannya. Ya.
2: Baik, ke Ibu Endang ini. Saat ini tantangan gaya hidup masyarakat perkotaan cukup beragam ya, Ibu ya. Mulai dari kurang bergerak, scroll ya. Hingga mungkin tingginya tingkat stres sekarang ini ya. Menurut Ibu ini sejauh mana ini peran komunitas seperti SSI dalam membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan tersebut, Ibu?
5: Terima kasih. Untuk Senam Sehat Indonesia sangat-sangat berpengaruh sekali dengan pola hidup zaman sekarang, Mas. Karena di dalam Senam SSI setiap gerakan dan jurus semua ada manfaatnya. Sudah ditentukan di dalam anggaran dasar, di panduan, bahwa gerakan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua ada manfaatnya, ada jurusnya, dan sangat berpengaruh sekali dengan pola hidup dengan anak-anak sekarang. Jadi sangat berperan sekali.
2: Baik, bisa diceritakan lebih rinci nih, Bu, mengenai kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh SSI Kota Surakarta ini. Mungkin kegiatan senam mingguan apa, Ibu? Atau mungkin pelatihan untuk instrukturnya ini, Ibu? Seperti apa itu, Ibu?
5: Untuk kegiatan senam rutin di SSI WTK Kota Surakarta, yaitu senam setiap minggu ada dua kali, setiap hari Selasa dan kemudian hari Sabtu. Kemudian di dalam program kegiatan kita ada senam bersama tingkat Solo Raya, 6 kabupaten 1 kota, 6 bulan sekali. Kemudian ada tingkat provinsi, itu ada satu kali. Kemudian tingkat nasional ini 2 tahun sekali. Alhamdulillah kami baru saja dari Purbalingga dalam rangka senam bersama tingkat nasional. Sekalian dengan
0: ulang tahun SSI yang ke-39.
2: Untuk pusatnya, sendiri nih di mana, Ibu, SS ini?
5: Untuk di kota itu ada di Banyu Agung di Kelurahan Gatibiro.
2: Baik. Kembali ke Pak Hartono ya. Pak Hartono, dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan ini ya, program apa ini yang menurut Bapak paling mendapat respon positif ini dari masyarakat dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan ini, Bapak?
4: Terima kasih. Jadi SSI di Surakarta ini kegiatan positifnya itu banyak sekali. Terutama sekarang ini ada kegiatan senam

0: untuk kota Surakarta sendiri pada tahun 2016 ini karena sudah banyaknya SSI, artinya peserta di tiap-tiap kabupaten sebanyak, saya punya gagasan alangkah baiknya kalau senam di barada-barada ini dipersatukan, diadakan suatu komunitas yang saling interaksi, saling menyapa, saling kerjasama dan sebagainya. Maka pada tahun 2016 itu kami ajak teman-teman dari kota Surakarta, kabupaten mulai Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten,
1: Wonogiri.
0: Nah, waktu pada waktu tahun itu Wonogiri belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya,
0: sehingga ya, banyak 6 kabupaten
2: ya.
0: Ya, ya 6 kabupaten kota. Ya. Jadi 5 kabupaten 1 kota. Nah, kemudian timbul itu. Dengan adanya komunitas ini, lalu timbullah satu kesatuan koordinator yang bernama SSI Solo Raya. SSI WTK Solo Raya. Jadi kegiatannya ya 3 bulan sekali itu rapat koordinasi pengurus-pengurus di Solo Raya membicarakan masalah yang lalu dan rencana kegiatan yang 3 bulan yang akan datang. Lalu sudah 3 bulan kalau 6 bulan sekali seperti katakan Bu Endang tadi, senam bersama tingkat Solo Raya. Ini pesertanya seluruh anggota di Solo Raya, tempatnya di kabupaten dan kota bergilir. Kebetulan tahun ini pada bulan September yang akan datang, senam bersama se-Solo Raya itu tempatnya di Surakarta. Dari kota Surakarta kami bertiga dan teman-teman yang lain ini sedang sibuk untuk menyiapkan kegiatan itu yang nanti akan kami laksanakan tanggal 6 September ya, Bu.
2: 6 September ya.
0: Hari Minggu yang akan datang.
2: Yeah, 6 September hari Minggu.
0: Tempatnya di Car Free Day.
2: Car Free Day.
0: Ya, Car Free Day. Solo bagian tengah. Jadi ada jalan Selamat Sulawesi bagian barat. Mulai dari Gendingan sampai ke Purwosari depan stasiun Purwosari. Nah, di sini nanti kami akan mengadakan kegiatan bersama dan dengan kegiatan itu timbullah satu kesenangan, komunitas senang, bahagia karena merasa bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain dan bisa bergaul dengan yang lain, bisa terutama untuk peserta itu biasanya kalau senam itu hanya yang penting biasanya malah wisatanya. Jadi demikian kan kota Solo sudah terkenal kota yang kota budaya dan tempat banyak tempat rekreasi, maka banyak sekali asal ada si Solo itu banyak yang datang sekitar ya kami perkirakan sekitar 3.200-an
2: jika ada orang umum ya mungkin mas, masyarakat umum ini yang mau ikut ini apakah boleh nih Bapak?
0: Boleh sekali. Jadi yang belum punya anggota SSI pun kalau dalam kegiatannya ada senam bersama ini bisa ikut dan bisa melihat saja bisa. Dan oleh karena itu dengan bincang-bincang ini saya harapkan juga ada manfaatnya untuk menarik perhatian pada orang-orang di kota Solo terutama yang belum ke SSI. Sebab SSI itu terkenal, tapi banyak yang mengenal, tapi ada yang mengenal hanya namanya saja. Tapi apakah sehingga SSI itu? Maka dengan ini dialog ini kami harapkan nanti kami ini berdialog tentang apa sebelum SSI itu.
2: Bisa
0: di dalamnya itu ada apa? Dan keluarnya untuk apa dan sebagainya.
2: Bisa menarik perhatian masyarakat Solo nanti ya untuk ikut bergabung di SSI ini ya Bapak.
0: Dan umurnya tidak terbatas.
2: Dan umurnya tidak terbatas. Baik. Baik. Bapak, tentu sebuah komunitas memerlukan mungkin pengelolaan organisasi ini agar kegiatan dapat berjalan berkelanjutan ini. Untuk kebutuhan operasionalnya ini Bapak. Apakah sudah terencana dengan baik ya Bapak ya untuk operasionalnya ini Bapak?
0: Untuk senam bersama ini?
2: Iya.

0: event seperti kegiatan?
1: Sudah, sudah akan berencana. Jadi pertama itu tempatnya.
0: Yeah.
1: Tempatnya harus luas. Dan yang kalau bisa itu yang strategis.
0: Strategis.
1: Kalau ada yang menawari di Mojo itu, wah itu tidak payu katanya. Pak Baskoro itu mengatakan, mereka bukan payu pak. Kira-kira menjual.
0: Baik. Saat ini berapa sih pak jumlah anggota aktif ini dari SSI Kota Surakarta dan dari mana saja ini pak?
1: Memang kalau jumlah Kota Surakarta ini menurun banyak sekali. Dulu sebenarnya di Surakarta itu banyak sekali sasana. Sasana itu kelompok yang paling kecil dari SSI namanya sasana. Jadi dari atas itu namanya Barada. Barada itu sampai Barada ada tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten. Kalau sudah di bawah Menpora itu namanya Barada. Tidak mungkin Barada hanya Bara. Singkatan dari Barada Baban Penyelenggara Daerah. Itu hanya sampai tingkat kabupaten dan kota. Ini padahal SSI itu sampai ke desa-desa di pelosok namanya sasana. Jadi kecamatan dengan maka dengannya Baracan, Badan Penyelenggara Kecamatan, Barasas, tidak ada Baradis, tidak ada. Barades tidak ada, adanya bar kecamatan cuma sasana. Sasana itu kelompok-kelompok kecil-kecil itu. Lalu,
0: untuk SSI sendiri apa juga menjalin kerjasama ya pak dengan instansi pemerintah ya untuk mengadakan event tersebut ya. Mungkin juga mungkin fasilitas kesehatan atau bekerjasama dengan kampus mungkin ibu.
1: Iya, memang itu pasti. Surakarta menyelenggarakan senam bersama ini sudah keempat kali ini. Dan selalu ada kerjasama yang baik dengan instansi yang lain, sama kesehatan, DKK, kecamatan, polisi, kepolisian, dan jalan lain ya. Itu untuk kesehatan mesti kami menghubungi minta bantuan untuk kesehatan P3K di tempat pelaksana itu ada untuk menjaga kalau ada apa. Dan kecamatan kepolisian ini keamanan dari kepolisian, dan ini kan mesti ada izin dari Polres, itu mesti sudah buat pertama kali. Kemudian dengan instansi yang lain kecuali puskesmas kesehatan itu juga sudah menurut ya ada kalau KORMI dengan KORMI itu dan SSE itu merupakan bagian dari KORMI sebab KORMI itu Komite Olahraga
2: Masyarakat.
1: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia jadi terdiri dari
2: Inorga.
1: Jadi ini merupakan salah satu inorga dari KORMI dan juga kami mendapat bantuan dari KORMI. Jadi bantuan finansial dan juga bantuan-bantuan yang lain. Kalau mengadakan event-event juga kami diundang dan kami juga divalisasi oleh KORMI misalnya pengen yang kaos itu diberi
0: keragam. Baik, ke Ibu Yani ya Ibu. Selain senam ini Ibu, apakah ada kegiatan sosial atau mungkin edukasi kesehatan lainnya ini Ibu dalam komunitas ini Ibu?
2: Ada, untuk sosialnya ya Mas. Kita itu ke anggota. Kalau misalnya ada anggota yang sakit, yang opnam, kita juga ada sosialnya, kita anjang sana memberikan bantuan dari anggota untuk anggota. Sudah banyak yang kita bantu ya untuk sementara ini. Kita dibantu itu ya anggota kita dulu. Terus untuk kegiatan lainnya juga Mas ada seperti 3 bulan sekali kita juga mengadakan senam di luar sasana. Itu kita sudah ada senam di Waduk Cengklik, terus kita lanjut repressing. Yang kegiatan rutinnya di luar SSI itu renang.
0: Renang.
2: Ya, itu renang. Biasa kan kalau ibu-ibu kan kebanyakan yang dengkulnya sakit, apa itu bisa terapi di kolam renang itu. Terus kita kalau renang juga kita diumbul gitu mas, diumbul sungsang, diumbul manten, kita yang apa biar kita langsung bersatu dengan alam gitu, ya. Jadi kita enggak jenuh gitu mas. Kalau untuk SSI sendiri kan memang gerakannya memang kalau untuk yang sepintas kok gerakannya kok gini ya, kok monoton gitu. Jadi kita ada senam di luar sasana, terus kita juga repressing, terus kita juga selalu menghadiri senam 3 bulanan, terus 6 bulan sekali itu yang tingkat Solo Raya itu. Terus kita juga sudah pernah mengikuti untuk diklat pelatihan juga mas. Kita diklat pelatihan yang pertama itu diklat yang mengujinya yang dari provinsi itu untuk menjadi pelatih. Kalau sudah menjadi pelatih kita ikut diklat lagi untuk menjadi yang lebih atas lagi instruktur. Kalau untuk instruktur itu yang pengujinya dari nasional. Jadi kita alhamdulillah kita bertiga itu sudah instruktur ya. Itu juga untuk kegiatan lain juga ya mas di luar kegiatan SSI juga kita kalau ada hari nasional kita senamnya juga misalnya kalau kita Kartinian kita memakai kebaya gitu.
0: Ada terus, event-event khusus ya.
2: Untuk Agustusan juga kita apa mengadakan kayak outbound gitu ya mas, permainan kecil-kecilan buat buat apa menyemangati ya biar tidak monoton
0: sekalian healing ya
2: betul. Ya itu saja mas untuk kegiatan di luar SSI.
0: Oke.
2: Ya baik. Ini untuk anggotanya juga kita setiap sasana juga untuk sasana Banyu Agung itu ada 60 anggota kurang lebih, terus untuk sasana Kalirarangan itu ada 50 anggota, terus dari Nusuan itu ada 20 anggota. Ini yang aktif. Kalau yang nggak aktifnya ya lebih dari ini.
0: Oh, ya. Banyak ya sebenarnya banyak, Ibu ya.
2: Banyak.
0: Baik.
2: Ya demikian Mas yang.
0: Baik. Ke Ibu Endang ini. Ibu Endang, apa ini yang menjadi daya tarik utama sehingga masyarakat tertarik bergabung di komunitas SSI ini, Ibu?
3: Daya tarik untuk SSI masyarakat bergabung itu karena di dalam gerakan dan jurus senam itu ada unsur kesembuhannya, terutama di otot, kemudian di saraf seperti itu. Jadi banyak yang tertarik, yang semula tidak bisa mengangkat tangan dengan terapi senam rutin dengan gerakan yang maksimal dan benar itu menghasilkan seperti kayak penyembuhan seperti itu.
0: Baik, mungkin ada pengalaman ini Ibu dari manfaat yang dirasakan anggota setelah bergabung di komunitas ini ya. Mungkin ada pengalaman yang bikin sembuh ini untuk kesehatan fisik atau mungkin kesehatan mental ini Ibu. Apakah ada pengalaman itu Ibu?
3: Ada beberapa anggota kami yang merasakan dengan hasil mengikuti senam SSI yang seperti tadi saya matur itu yang semula tidak bisa mengangkat tangan kemudian dengan rajin rutin sesuai dengan panduan itu bisa sudah bisa mulai mengangkat tangan seperti itu. Ini banyak sih mas,
0: banyak
3: pengalaman-pengalaman yang ibu-ibu itu ternyata kok setelah gerakannya benar dan maksimal hasilnya juga maksimal.
0: Baik, jadi senam apa ini Ibu yang biasanya dilakukan dalam setiap kegiatan ini Ibu?
3: Yang pasti untuk SSI itu seperti meditasi tetapi bergerak. Dengan bukan mengandalkan otot atau nuwun sewu power tetapi dengan kelembutan tetapi gerakannya tegas seperti itu.
0: Apakah seperti yoga itu Ibu?
3: Kalau yoga itu kan lebih banyak diam mas. Kalau ini bergerak.
0: Seperti senam ya Ibu?
3: Ya, senam ada panduannya. Gerakannya itu lembut seperti kayak tai chi.
0: Baik. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita malam hari ini ya. Kita mohon izin untuk seluruh narasumber untuk kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan lagu pilihan dari RRI Surakarta ya.

0: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di obrolan komunitas ya, bersama Senam Sehat Indonesia atau SSI Kota Surakarta. Baik,
1: tentang akibat dari itu saya contoh bisa.
0: Oh boleh. Jadi, ditambahin Bapak.
1: Bapak, monggo. Apa dampak dari kegiatan SSI itu?
0: Oke.
1: Okay. Saya contoh saja, waktu saya belum masih baru masuk ke SSI itu.
0: Iya.
1: Kalau menyangga langit menekan bumi yang ini gujur menekan bumi menyangga langit.
0: Oke.
1: Okay. Saya tidak bisa. Maksudnya masih begini karena sakit. Tapi sekarang dengan enak saya begini.
0: Oh. Begini, ya. Untuk ini ya Pak. Ya, mengangkat tangan ke atas ya. Oh, oke.
1: Okay. Ini memang sulit ini masih, yang masih baru-baru ya belum bisa ini. Tapi ada masih kesini.
0: Iya. Dulu agak kesulitan ya Pak ya. Untuk
1: jadi untuk ini memang sakit kan, karena dengan adanya SSI dari sekarang okay. ini akhirnya gini angkatnya enak saja, tidak merasa apa-apa.
0: Iya. Jadi semakin enteng ya Pak ya.
1: Cuma juga dari teman-teman dari orang yang luaran itu kok bisa ya tahan pas begitu sampai 49 kali padahal saya dari 3 kali sudah sekesel ya. melihat sana waktu di Purbalingga itu
0: kadang
1: melihat kok bisa ya kok bisa begini padahal saya itu nggak tahu ya macam saya 3 kali aja macam sudah kesel
0: udah capek ya, oke
1: Arianto itu ya.
0: Sekarang jadi, lebih ringan ya, lebih ya, enteng ya Bapak untuk
1: kemudian tentang itu dari waktu pertemuan tingkat bersama ini kemudian biasanya panitia itu jadi minta pada orang-orang yang sudah menggunakan ini buktinya bahwa dengan SSI ya bagus ya biasanya orang-orang sudah tua mengatakan bahwa saya ini sudah karena ketika SSI saya bisa sampai sekian punya.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk saya itu juga karena SSI itu. Karena kalau hadiah atau pahala Allah itu kan semua Allah.
0: Yeah.
1: Tapi kita manusia kan pasti berusaha.
0: Berusaha, ya Bapak.
1: Ternyata dengan saya masuk SSI itu juga tetangga saya juga banyak mengatakan oh ini Pak Hartono karena SSI itu. Jadi saya usaha saya kan 87.
0: Iya. 87 ya Bapak ya.
1: Okay. Ini bukan karena SSI.
0: Tapi tetap sehat ya Bapak. Ya. Berkat SSI ini ya. Baik. Ke Ibu Endang ini ya. Saya mau nanyakan tentang tantangan khusus ini dalam menjaga keberlangsungan kegiatan komunitas ini Ibu. Terutama kan ketika harus menyelenggarakan acara besar ya, event seperti itu ya. Dan melibatkan banyak peserta. Seperti apa itu Ibu tantangannya?
2: Tantangannya sangat berat sekali karena di Surakarta itu peserta atau anggotanya itu kalah dengan komunitas senam yang lain karena di SSI itu kebanyakan yang anggotanya adalah orang tua lansia sudah sepuh. Yeah, kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu karena keterbatasan pelatih dan instruktur. Jadi untuk mengembangkan ke daerah lain itu maksudnya daerah kota J itu karena keterbatasan pelatih dan instruktur. Kemudian alhamdulillah kami dibantu oleh Bapak Baskoro. Selaku Ketua DHJ Angkatan 45 Kota Surakarta untuk kami pinang untuk menjadi ketua panitia dalam penyelenggaraan senam SSI WTK Sesolo Raya pastinya banyak tetapi alhamdulillah karena kita banyak mitra jadi insya Allah kegiatan event yang akan datang mudah-mudahan lancar.
0: Oke, amin Ibu ya. Baik, sejauh ini bagaimana ini Ibu respon masyarakat dan pemerintah ini terhadap keberadaan SSI Kota Surakarta dan mungkin dukungannya seperti apa ini yang dirasakan oleh anggota komunitas ini sendiri Ibu?
2: Alhamdulillah dukungan pemerintah dan perhatian pemerintah, terima kasih dengan diberikannya kami yaitu dana hibah ya. Setiap tahun sekali ya. Kemudian dalam event-event di Kormi ya, itu kita selalu dilibatkan, kita selalu diundang, kita selalu difasilitasi seperti itu.
0: Baik, ke Ibu Yani ya, Ibu Yani, apa ini harapan terbesar Ibu terhadap perkembangan SSI di Kota Surakarta ini dalam beberapa tahun ke depan ini Ibu? Mungkin dari sisi jumlah anggotanya juga eventnya semakin besar ini.
3: Iya Mas, kalau untuk ya itu juga salah satu tantangan ya Mas. Kita juga merasa prihatin juga anggotanya kita tuh dari bawah sekali Mas, dari sedikit sekarang sudah mulai banyak. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih dikenal lagi di masyarakat, lebih banyak lagi yang bergabung dan ikut masuk menjadi anggota dan bisa menerima manfaatnya dengan senam SSI ini. Ya itu aja Mas, mudah-mudahan kedepannya lebih banyak anggotanya itu aja. Kita baru merintis ini untuk kesana ya.
0: Oke, sudah banyak ini
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya Mas.
0: Baik, jika ada pendengar RRI yang tertarik bergabung ini atau ingin mengenal lebih dekat kegiatan SSI Kota Surakarta, bagaimana ini Ibu cara mendapatkan informasi atau mungkin mengikuti ini kegiatan-kegiatan dari komunitas ini Ibu?
3: Kalau kita itu ya apa?
0: Apa mungkin ada sosial media atau seperti apa Ibu?
3: Kalau untuk itu kita belum ada ya. Cuma kita dari mulut ke mulut aja. Iya. Kalau kita mau menghadiri event apa, kita langsung menginformasikan ke seperti yang kemarin kita hadir di Purbalingga juga. Kita itu dari mulut ke mulut, kita lewat WA apa status gitu ya Mas. Nanti banyak yang mengetahui ternyata oh kok sampai ke sana, sampai tingkat nasional, sampai provinsi, itu kita selalu ikut ya.
0: Baik.
3: Ya, untuk sementara ya lewat itu dulu gitu.
0: Oke. Okay. Mungkin kedepannya ya.
3: Ya mudah-mudahan nanti ada fasilitas ini untuk lebih mempromosikan lagi itu ya.
0: Iya baik.
3: Mudah-mudahan.
0: Biar tambah ramai ya. Iya. Baik, mungkin buat Ibu Endang ya, bagi masyarakat yang mungkin selama ini ingin mulai berolahraga tetapi mungkin masih merasa malu Ibu atau mungkin kurang percaya diri, belum tahu harus memulai dari mana, itu apa ini pesan yang ingin Ibu sampaikan ini Ibu?
2: Jadi, pesan bagi beberapa masyarakat ya, silakan bergabung dengan SSI. Walaupun dengan panduan gerakan maksimal, tetapi kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan gerak kemampuan dari masing-masing. Jadi jangan ragu, silakan masuk di komunitas Senam Sehat Indonesia. Mudah-mudahan dari beberapa gerak dan jurusnya SSI bisa membantu kesehatan ke masyarakat.
0: Baik, sebagai pertanyaan terakhir ini saya ingin meminta ketiga narasumber ya Ibu ya, untuk menyampaikan satu pesan singkat kepada masyarakat Surakarta tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang rutin serta peran komunitas dalam membangun kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia Ibu. Monggo dari Pak Hartono mungkin Bapak.
1: Untuk menarik
0: iya.
1: Nah untuk menarik memang banyak sekali caranya. Jadi dengan event-event ini memang merupakan salah satu dari kegiatan untuk menarik masyarakat untuk berolahraga. Buktinya kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya ornas ini biasanya orang tidak berolahraga, tapi dengan adanya itu datang ke tempat-tempat yang ramai seperti stadion dan tempat-tempat yang mengikuti kegiatan hari olahraga nasional. Kemudian kegiatan lain-lain, kalau ada kegiatan punya event ini bersama seluruh raya, ini juga tertarik, yang mulai-mulai yang tertarik pada kegiatan untuk rekreasi. Tapi dengan melihat ini kegiatan yang mulai dia tertarik, akhirnya ikut. Dan orang-orang yang mulai-mulai seperti anggota di tempat saya sendiri, orang-orang yang bukan anggota SSI, tapi SSI ada kegiatan, ya tertarik ikut. dan dengan keikutan serta itu mesti kemulanya hanya ikut-ikut untuk main-main, tapi akhirnya ikut jadi peserta.
0: Yeah.
1: Sehingga dengan demikian, maka dengan adanya event-event ini, kita diharapkan bisa. Oleh karena itu, dalam hal ini saya akan mengumumkan menyampaikan kepada para pendengar bahwa kegiatan senam bersama untuk tahun 2026 ini untuk komunitas Solo Raya.
0: Yeah.
1: Ini akan kami adakan pada tanggal 6 September tahun 2016.
0: 2026 ya,
1: Bapak. Ya, 26. Mulai dari pukul 6 sampai pukul 9.
0: 9 pagi. Baik di Car Free Day ya, Bapak. Ya,
1: di Car Free Day. Dan kegiatan ini bisa dilihat oleh siapapun juga, dan yang bukan anggota SSI pun diharapkan ikut, dan biasanya yang bukan anggota SSI juga ikut-ikut datang. Yang punya seragam seperti itu, seragam SSI itu kan putih-putih dengan ada logonya, ada itu.
0: Yeah.
1: Yang belum punya pun meskipun asal putih-putih yang banyak datang.
0: Dengan
1: itu merupakan satu kegiatan yang menarik untuk masyarakat dan akhirnya jadi para peserta.
0: Oke, baik. Ke Ibu Endang ini, mau mungkin menambahkan ini, Ibu.
2: Pesan dari kami adalah menjaga pola hidup, tetap berolahraga, bergerak, jangan malas.
0: Oke. Ibu Yani,
3: mungkin? Pokoknya dicoba dulu.
0: Oke.
3: Dicoba, dilakukan dengan teratur, rutin. Insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kalau kita rajin dan rutin.
0: Baik. Selalu sehat ya, Ibu ya.
3: Iya, insya Allah.
0: Ini ada WhatsApp ini dari Pak Baskoro Organda Surakarta ini ya. Saran untuk SSI Senam Sehat Indonesia terus bertransformasi sehingga menyentuh dan semakin dicintai Gen Z dan Gen Y ya. Baik, pendengar, tidak terasa ya, hampir 1 jam sudah kita berbincang bersama komunitas Senam Sehat Indonesia atau SSI Kota Surakarta dalam obrolan komunitas malam hari ini dengan tema kenal lebih dekat dengan komunitas Senam Sehat Indonesia Kota Surakarta. Dari perbincangan yang telah kita simak bersama, kita belajar bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar ya. Meluangkan waktu untuk bergerak sedikit, berolahraga secara rutin, dan mungkin bergabung dengan lingkungan yang positif ya.
3: Betul,
0: bisa menjadi awal untuk membangun kualitas hidup yang lebih sehat dan bahagia. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Hartano selaku ketua dan juga Ibu Yani Derajat selaku sekretaris dan juga Ibu Endang Mukmin selaku bendahara Komunitas Senam Sehat Indonesia Kota Surakarta yang mungkin telah berbagi pengalaman ya serta inspirasi untuk pendengar RRI Surakarta malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambahkan wawasan dan pengalaman ya dalam kehidupan sehat, dalam kehidupan yang gaya sehat, yang sehat, lebih sehat ya Ibu ya. Baik. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas malam hari ini bersama Komunitas Senam Sehat Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti kami akan hadirkan mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Anak yang terkunci.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raka, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Hah, akhirnya kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka. Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, Nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umurnya yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, Nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, Nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak Yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki, asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh.

0: seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Don.
8: Hah?
7: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
8: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
7: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
8: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
7: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
8: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
7: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
8: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
7: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
8: Siap.
9: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi, ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
2: Dengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali lagi ya di Ruang Rindu dan bersama saya Hanan menyapa Anda di Selasa malam ini ya dengan lagu-lagu Indonesia 2000 sampai 2010-an ya. Dan di Ruang Rindu kali ini kita ada tema, temanya yaitu apa ini kebiasaan yang selalu Anda lakukan setelah menerima gaji agar keuangan tetap aman sampai tanggal tua ya. Baik, pendengar Anda bisa bergabung melalui line telepon ya di 638055 atau di WhatsApp 081-3900-15525 ya. Baik, kita terima penelpon pertama. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Halo. Mas Hanan.
2: Halo,
3: apa
2: selamat
3: kabar?
2: Malam. Baik, Ibu, Ibu Igati, selamat malam. Ibu Igati gimana ini kabarnya, Ibu?
3: Kabarnya jediding.
2: Oh, jediding. Kalau itu tiap hari, Ibu.
3: Tapi ini lagi dua hari ini lagi super, apalagi tadi malam.
2: Oh.
3: Dari kemarin siang sampai ini, iya.
2: Oh, tambah turun ya suhunya, Ibu ya?
3: Iya, semakin cerah semakin dingin, semakin turun.
2: Waduh, ini
3: kalau padahal cerah sekali betul, cerah sekali ada bulan.
2: Iya, iya.
3: Tadi siang ada matahari cerah, terang benderang, tapi dinginnya
2: pol.
3: Semakin dingin.
2: Pasti siap selimutan ini.
3: Tapi selimut tebal dong.
2: Selimut tebal. Kalau dingin-dingin gitu biasanya minum apa sih, Ibu, di Wonosobo, Ibu?
3: Kalau saya
2: minuman hangat.
3: Minum gitu. Jahe, oh, minum jahe. Jahe. Tapi kadang suka serak saya kalau minum jahe, jadi jahenya dibakar terus saya potong tak buat si ngemil, ngemil dimakan gitu,
2: dimakan
3: langsung.
2: Ya? Waduh.
3: Iya. Biar hangat.
2: Biar hangat, Ibu, tapi rasa jahenya wah, jahe bakar. Enak ya.
3: Enak. Kalau sudah biasa enak. Sama minumnya minum hangat gitu.
2: Oke, baik.
3: Kalau enggak ya waduh jediding.
2: Iya noh, Bu. Jediding terus.
3: Baik. Tadi malam itu tadi malam 15 siang tadi pagi jam berapa itu? Saya kirim jam sudah setengah 8 tuh masih 16.
2: Dingin banget ya Ibu ya. Kalau saya kayaknya selimutan terus ini Ibu. Gak bangun-bangun setengah 8 selimutan aja.
3: Bangunnya kalau lapar ya.
2: Sarapan itu baru bangun.
3: Terus tidur lagi.
2: Baik.
3: Oke. Temanya apa ini temanya?
2: Temanya ini kebiasaan Bu Igati nih yang dilakukan setelah menerima gaji ya agar keuangan tetap aman sampai akhir bulan nih Bu.
3: Yang penting saya pokoknya kalau habis itu langsung kebutuhan beras, minyak itu sembako yang pokok-pokok dulu itu stok untuk satu bulan gitu.
2: Oke, sudah disiapkan ya Bu ya.
3: Iya, terus kalau yang untuk lain-lainnya hariannya lah itu nanti gitu.
2: Yang penting pokok sudah tersedia.
3: Iya, itu yang penting pokok ada telur itu udah pokoknya sudah.
2: Sudah lah, aman.
3: Kalau akhir bulan ini kan kulkasnya sudah kosong lagi.
2: Hanya sedia mie instan aja ya.
3: Iya, gitulah untuk lahiran. Kalau saya sudah terbiasa sih Mas Hanan, udah ini ya untuk listrik, terus wifi apa-apa itu sudah di ini dari, sudah itu wajib ya, terus itu wajib
2: dan wajib ya.
3: Yang, ya. Yang wajib apa iuran RT RW itu, yang wajib-wajib dulu kita makan terus sembako, yang istilahnya yang bisa tahan lama gitu ya.
2: Oke.
3: Stok ada sabun ada macam-macam. Lah nanti untuk hariannya ditarget.
2: Oh, ditarget.
3: Walaupun kadang membengkak gitu.
2: Akhir-akhirnya tidak sesuai perkiraan ya Ibu ya.
3: Iya, tapi kan karena ini ya, kadang saya enggak setiap hari masak juga sih Mas.
2: Makan di luar Ibu ya buat rekreasi.
3: Enggak. Orang sendiri kan masak kak beli kangkung seikat buat 2 hari, separuh dimasak, gitu. Separuh buat besok gitu.
2: Iya.
3: Jadi enggak setiap hari belanja.
2: Baik.
3: Kadang kalau lagi malas lagi ya udah ceplok telur aja sama sambal kecap.
2: Wah enak tapi itu.
3: Itu kalau enggak ya beli sayur. Di sini kan sayur murah, jadi beli satu ikat aja dan buat bikin sambal pecel apa sambal apa sudah gitu.
2: Wah, udah seger Ibu ya sayuran di sana ya pastinya ya.
3: Iya gitu sih kalau saya ya seketemunya
2: sayurnya ya.
3: Iya seketemunya sayur. Kadang kan juga nggak kebagian karena saya nunggu tukang sayur lewat gitu.
2: Oke. Baik Ibu, lagunya Indonesia 2000 sampai 2010 Ibu request lagu apa?
3: Dari Naf?
2: Naf, boleh. Yang apa ini?
3: Yang apa ya? Engkau masih kekasihku dah.
2: Engkau masih kekasihku, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya Kak Puja. Salamnya buat Mas Hanan dulu ya. Selamat tugas ya, pulangnya hati-hati.
2: Siap,
3: sehat,
2: Ibu.
3: Dimudahkan rezekinya, panjang umur ya.
2: Amin. Oke, Ibu.
3: Buat Kak Puja, saya lewat jalan tol langsung tembus Masan.
2: Langsung nomor 1.
3: Kejar-kejaran itu. Tadi terus.
2: Kalah ini Kak Puja.
3: Terus
2: ini.
3: Buat iya nanti habis ini pasti Kak Puja.
2: Oke. Okay.
3: Sudah setel itu.
2: Baik.
3: Oke, buat Bunda Elisa selamat malam, selamat istirahat, Besti.
2: Oke. Bestinya Bu Kati ya.
3: Iya, bestiku yang paling cantik.
2: Baik, oke. Okay.
3: Terus buat Bu Menti, buat Bu Modista, saya suka lupa Bu Modista, maaf. Terus Bu Endang tiga-tiganya, Bu Tanti.
2: Bu Tanti.
3: Iya. Terus yang jauh lagi, Mas Andi, saya lewat jalan tol, tembus Mas Hanan. Silakan.
2: Dari Wonosobo langsung.
3: Langsung. Saya sudah enggak mau keliling, mau selonjor di sini nunggu nih Mas Hanan.
2: Baik.
3: Terus buat yang jauh di sana.
2: Oke.
3: Pak Afif di Sumenep. Selamat malam Pak Afif.
2: Oke.
3: Iya. Saya enggak tembus ke sana, udah menyerah balik Solo aja. Balik Solo. Terus buat Bu Farida, masuk Bu Farida, Kak Vio, Bang Luhut. Terus yang di itu ada Pak Tri, ada Pak Kris, ada Bu Yuni, semuanya saja nggih Mas.
2: Semuanya saja?
3: Semuanya ya, semuanya. Baik, yang Ibu masih mendengarkan. Oke, terima kasih Mas Hanan, selamat tugas.
2: Terima kasih Bu. Selamat malam Ibu Wigati ya di Wonosobo. Semoga selalu sehat juga nggih, Bu. Oke, kita baca ini dulu ya. Baca WhatsApp dulu. Sudah ada. Oh, ada telepon. Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
4: Mas Hanan.
2: Halo, selamat malam Ibu.
4: Pisang susu masak setandan.
2: Cakep.
4: Manis rasanya, banyak yang suka.
2: Wah, cakep.
4: Ruang rindu bareng Mas Hanan. Yang patah hati kembali ceria.
2: Wah, terima kasih. Semoga semua yang patah hati bisa terobati ya. Kalau saya siaran ya, terima kasih loh.
4: Banyak loh Mas yang patah hati ini.
2: Oh iya, musimnya patah hati Ibu.
4: Lah ya kalau Jerman kalah gitu.
2: Oh, Jerman kalah. Ternyata ngikuti bola ya, Bu ya.
4: Ya Thomas, iya. 4 tahun sekali kok.
2: Jerman kalah, Belanda juga kalah ya, Ibu ya.
4: Oh iya.
2: Untung saya Argentina.
4: Yang anu ya Mas, orang enggak diperhitungkan kok ya.
2: Iya,
4: masak para gue kok bisa ngalah ke Jerman.
2: Betul sekali. Tidak sesuai prediksi ya, banyak yang salah prediksinya semuanya ya.
4: Iya. Tapi mitosnya Mas ya, kalau dataran Eropa itu kalau anu ke Amerika itu enggak bisa menang katanya loh. Tapi enggak tahu ya Mas ya, coba saja. Tapi
2: belum nyatanya enggak ya.
4: Iya Mas, pokoknya yang Eropa itu enggak bisa juara di Amerika.
2: Iya. Yang kemarin tapi Jerman itu tahun 2014 pernah Ibu juara Ibu.
4: Jerman
2: 2014 kalau nggak salah ya.
4: Itu di mana tuh Mas?
2: Itu kalau nggak salah di Brazil.
4: Oh di Brazil kok ya Mas ya. Iya Ceng. Oh ya berarti mitosnya nggak anu ya, nggak cocok ya Mas ya.
2: Iya sudah terbantahkan ternyata ya.
4: Iya saya itu ya lihat itu malah saya bedek Jerman yang menang tenang.
2: Iya waktu itu finalnya Jerman lawan Argentina ini.
4: Jerman aman. Jerman Argentina ya Mas.
2: Iya. Baik, Ibu, tema hari ini Ibu.
4: Iya.
2: Temanya ini kebiasaan yang selalu Anda lakukan setelah menerima gaji agar keuangan tetap aman sampai akhir tua ini Ibu. Apa ini? Tips triknya
4: itu. Itu anu Mas, waktu saya Bapak masih dinas ya di Surabaya. Itu yang pegang duit kayak saya ya Mas ya.
2: Bapaknya
4: Ibu itu anu Mas, segala-galanya ya, anak sekolah ya, belanja ya, sembarang pokoknya kan Ibu. Nah Bapak kan cuma cari uang buruk petutuk wis kono masa borong cukup ra cukup kan gitu ya Mas ya.
2: Betul.
4: Tapi nek saya ya memang anu Mas, tak bagi-bagi upama ya Mas. Upama sehari 50 gampangnya gitu.
2: Iya.
4: Tidak boleh lebih dari 50.
2: Oh, di budgeting mulai harian
4: iya.
2: Ya?
4: Hmm. Iya, tapi kalau turah itu anu mas, tak simpen gitu.
2: Oh, jadi tabungan.
4: Jadi, ya, jadi itu waktu masih muda lho mas, masih bapak kerja. Nah, sekarang tua orang mas, tua laluah gitu. Untuk pensiunan orang cukup jelalai. Eh, ada kelapa, jual kelapa, jual ada pokoknya gresek di kebun lah mas.
2: Ada tambahannya ya ibu ya.
4: Iya, gresek di kebun. Ya, nah, orang pulang di saya enggak bisa nyekolahkan anak mas lah. Saya waktu di kota dulu itu enggak punya apa-apa. Yang pulang ke desa kan bisa ya mas.
2: Iya, iya ibu. Baik. Ibu, requestnya lagu apa ini dari tahun 2000-an ibu ya? Indo 2000-an.
4: Iya, Cassandra boleh mas.
2: Cassandra, yang apa ini?
4: Yang... Cassandra, cinta terbaik.
2: Cinta terbaik, boleh iya. Ibu. Salam-salamnya buat siapa ini?
4: Ada Ibu Elisa, terus itu tadi Mbak Wigati,
2: iya.
4: Terus Ibu Modesta, Ibu Tanti, terus ada Mbak Riri belum ya Mas ya, delok ketoprak ya Mbak Riri.
2: Iya, sepertinya iya Ibu.
4: Iya, nak saya delok ketoprak besok lah bisa ya Mas di setel meneh.
2: Baik.
4: Anu Mbak Riri, terus ada Citra sama Dewi, ya Suemen itu nggak naik.
2: Iya.
4: Tapi Citra siang kemarin.
2: Oh, masuk siang waktu itu.
4: Sama Mas Anu sing ya kemarin malam sing Mas sama Mas Anu Mas Manggala
2: kok
4: ya.
2: Sama Mas Manggala.
4: Citra terus ada Pak Muradi. Di Asem Gede, Pak Tri biasanya Pak Tri malam juga enggak. Pak Kris.
2: Pak Kris.
4: Ya, semua aja ya Mas ya.
2: Oke. Okay.
4: Buat Mas anaknya, hitung tugas, sehat selalu,
2: amin.
4: Tuhan memberkati ya mas.
2: Amin ibu, terima kasih.
4: Pareng gitu aja mas.
2: Pareng ibu, selamat malam.
4: Okay. Ya mas, sama-sama.
2: Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Ada siapa ini ya? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, saya dari Meksiko.
2: Wah, dari Meksiko. Wah, ini jagoannya Meksiko sekarang, Pak Kris.
5: Tadi Bu Yuni apa Bu Ginem, teman?
2: Bu Yuni.
5: Oh, Bu Yuni. Saya itu membedakan antara
2: Bu Yuni sama Bu Ginem ya, hampir sama ya.
5: Kadang sulit.
2: Iya, saya juga sebenarnya.
5: Harus mendengarkan dulu.
2: Iya, iya, iya.
5: Ya, itu ibarat main... Argentina sama Brasil, sama-sama dari Amerika gitu.
2: Baik, Pak Kris, temanya hari ini tips trik untuk manage uang untuk biar sisa pada tanggal tua ini, Pak Kris. Gimana ini, Pak Kris?
5: Waduh, itu seperti Bu Juni tadi, Mas.
2: Iya, gimana Pak Kris?
5: Saya tuh bekerja padanya. Asikan mama. Terus mama atau istri itu kan ibarat musik itu drummernya ataupun kendangnya, Mas.
2: Iya, iya.
5: Bisa mengatur gerak dan lagunya. Tempo. Tuh, apalagi di di ART waktu itu saya di perusahaan itu mas.
2: Oh iya ya.
5: Misalkan buat bagian RT ya bisa mengatur gula, teh, kopi, susu dan lain-lainnya. Kebutuhan RT itu mas.
2: Iya.
5: Dan di perusahaan Bonawit pasti ada mas.
2: Iya ada ininya ya. Apa ya? Petugas.
5: Di anggaran. Jadi mami ya sudah siap gini-gini walaupun kadang jamin. Bagaimana caranya?
2: Harus ngepas ya pak ya. Baik, Pak Kris, lagunya lagu apa ini Pak Kris? Indonesia Indonesia 2000-an Pak Kris.
5: Kalau Selimut Tetangga itu lagunya siapa?
2: Selimut Tetangga. Selimut Tetangga dari Selimut
5: Republik atau
2: Republik ya? Iya, Republik. Sorry.
5: Betul?
2: Iya, betul. Republik masuk, Bapak.
5: Oke. Nah, salam sebentar ya, Mas.
2: Boleh. Buat siapa ini?
5: Buat Bu Yuni, Inem, Bunda Elisa, Modesta, yang Tanti, Bu Menti, Bu Ragil, dan Bu Karen, Bu Jasri, Mas Wais, Mbak Rere, Bapak Bang Murdo, Pati, Bu Indang tiga-tiganya, Mbak Dewi, Stigli, Ramuah-muah, Mas Bima, Pak Tri, ya, Mas Andi di Batam, Mbak Siti Aisyah, Pak Uja di Bintoni, teman-teman Karanganyar sekarang agak sepi ya Mas.
2: Teman-teman Karanganyar ada Bapak, ada Bu Modesta juga Karanganyar yang ikutnya Jaten.
5: Iya itu jelas masih proaktif.
2: Iya.
5: Bu Karsyep di Ngargoyoso, terus Mas Adi di Karang Pandan. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan.
2: Amin, amin, amin.
5: Amin.
2: Amin.
5: Mas Dika di Malaysia dan teman-teman yang lagi tidak aktif mudah-mudahan
2: semoga selalu sehat gih.
5: Selalu monitor ya Mas.
2: Iya.
5: Itu dulu Mas. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Kris di Tasikmadu ya. Selamat malam Pak Kris di Tasikmadu. Semoga semua pendengar diberikan kesehatan ya selalu nggih. Baik, kita baca WhatsApp dulu, ada dari Bunda Jasri ya di Semanggi. Selamat malam Mas Anan, tolong putarkan pelan-pelan saja dari Tantri Kotak ya. Terima kasih. Salam kagem Bu Yuni, Pak Kris, Pak Bambang Murdo Kusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Bapak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Bapak Tri, dan buat semuanya saja. Baik, terus ada lagi dari Mbok Nah di Pasar Legi. Selamat malam Mas Anan, sehat ya. Sehat selalu Mbok Nah, semoga Mbok Nah juga selalu sehat gih. Tetap semangat Mas, kalau masih ada waktu minta lagu Mengapa Ku Yang Harus Mengalah. Oke, salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Bu Elisa, Citra Muamuah, Papi Rudi, Mas Manggala, Pak Muladi, Bu Ajasri, dan buat semua monitor yang terkasih. Oke. Untuk Mas Anan, selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezekinya, dan selalu bersyukur. Terima kasih. Selamat malam, malam ya pulangnya. Hati-hati. Selamat sampai di rumah dalam lindungannya. Terima kasih. Mas, suaranya kok kecil banget ya, besaran yang request. Oh iya, yeah. Mungkin ada kendala ya sepertinya ya di sisi audionya ya. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Ada beberapa lagu yang sudah diantrikan ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Ruang Rindu ya. Dan kita terima telepon dulu. Halo,
7: selamat malam.
8: Selamat malam.
7: Selamat malam, Ibu. Suaranya agak kecil, Ibu.
8: Selamat malam, Mas Aman.
7: Selamat malam, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Sehat. Selalu sehat.
8: Iya. Ibu. Sehat selalu ya.
7: Baik. Ibu, ini tema hari ini masalah dengan keuangan ya, Ibu ya. Ada tips enggak, Bu, untuk supaya uang tidak habis sebelum akhir bulan ini, Ibu?
8: Ya, harus ada, Noah. Harus.
7: Gimana, Ibu, ya, tipsnya, Ibu, agar menghemat, Ibu?
8: Ya, gimana ya? Ya, kalau supaya menghemat tuh ya, mana yang harus diperlukan, dibeli. Okay. Kalau enggak,
7: ya enggak. Iya, yang primer dulu ya, Bu, ya.
8: Iya.
7: Yang lebih dibutuhkan ya, Bu, ya.
8: Oh iya, yang dibutuhkan dulu. Terus nanti kalau ada ya, gimana ya, kalau punya uang gadis besarnya banyak gitu ya.
7: Iya. Yeah.
8: Enggak dihabiskan dong, Mas. Nanti kalau enggak dapat uang lagi, terus apa yang mau di... Ya harus disisa.
7: Iya, ditabung, Ibu ya.
8: Iya, ya namanya ditabung apa enggak, pokoknya harus disisakan kalau punya uang untuk harian dulu. Hari-harian kan satu bulan harus menyisakan untuk nanti ada apa-apa. Gitu, Mas Anan, kalau saya.
7: Oke, untuk menjaga-jaga ya, Bu ya.
8: Iya.
7: Apabila ada tiba-tiba.
8: Tiba-tiba ada perlu ada apa?
7: Ada undangan nikah gitu ya, Bu ya.
8: Undangan nikah itu kebiasaan kan sudah jauh-jauh.
7: Iya. Siapa tahu dadakan ya, Bu.
8: Mas, itu kalau enggak kan itu ada apa takziah, terus ada.
7: Oh
8: iya.
7: Yeah.
8: Besok itu kan dadak,
7: betul.
8: Undangan itu kan pasti yo
7: agak,
8: masih agak
7: lama ya Ibu ya.
8: Lama terus ada anu itu ya, kabar-kabar sudah ada. Oh, Mas ya aku mesti etok sesok ngono gitu. Itu kan lama ya saya gitu Mas.
7: Baik. Ibu requestnya lagu apa ini Ibu?
8: Lagunya Indo Mas.
7: Indo 2000-2010 Ibu.
8: Yunisara masuk Mas.
7: Oh, Yunisara, saya carikan yang masuk ya Ibu. Judulnya apa Ibu? Ya.
8: Senandung rindu kalau masuk, kalau nggak masuk ya apa yang di, yang masuk aja yang masuk.
7: Oke, nanti saya carikan yang masuk ya Ibu. Salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
8: Ya, salamnya untuk Mas Hanan dulu. Selamat malam.
7: Iya.
8: Selamat tugas. Terus Mas Kris.
7: Mbak Kris.
8: Oh, Mas Andi. Terus Mbak Tanti. Mbak Menti, Mbak Elisa, terus Bumo Desa, Putipa, Buragil, Kak Puja, terus Mas Bima yang di Kartosuro, terus Bu Wigati yang di Wonosobo, dan untuk semuanya ya Mas.
7: Dan buat semuanya saja.
8: Selamat malam. Terima kasih ya.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Mas.
7: Selamat malam Ibu Endang. Wah, ini lama ini enggak bergabung Ibu Endang. Gimana kabarnya gimana, Ibu?
9: Baik Mas.
7: Baik, alhamdulillah selalu baik ya.
9: Iya, Mas Hanan baik, sehat.
7: Sehat Ibu, sehat. Terima kasih Ibu. Ibu Endang, temanya hari ini tips supaya uang tidak habis sebelum akhir bulan ini Ibu. Apa ada tips tersendiri nih Ibu?
9: Oh, waktu saya kerja itu mesti tak bagi-bagi. Kalau habis gajian itu yang pertama itu mesti bayar uang sekolah disisihkan.
7: Oh iya.
9: Kan dibagi-bagi di pondok-pondok itu Mas.
7: Dipos-poskan ya Ibu ya.
9: Iya, dipos-poskan uang sekolah, terus listrik, terus bayar air gitu. Terus belanja bulanan. Belanja bulanan kan udah belanja bulanan terus sedikit menyisihkan untuk nabung. Karena kalau nabung nunggu sisa uang menunggu turan uang tidak akan sisa. Jadi nabung itu diutamakan juga sih walaupun sedikit ya. Tapi lama-lama kan juga banyak. Gak kerasa kan nanti juga banyak.
7: Berarti awalnya ini tabungan sudah diambil dulu ya Ibu ya. Pos untuk tabungan ini ya.
9: Iya, setelah pos-pos-pos itu terus yo sedikit sih ora yo karena sesuai hasil kan Mas.
7: Tapi
9: kan ya pokoknya nek nggo jajan pe ya habis, tapi daripada nggo jajan kan ya disisihkan dulu gitu.
7: Betul.
9: Lah itu aku sidik-sidik bisa untuk bayar kuliah akhirnya.
7: Wah.
9: Itu.
7: Buat ini
9: karena
7: ya,
9: saya dulu mikir gini, saya sepensiun anakku sing terakhir wayahe kuliah gitu. Jadi menyisihkan sedikit dari awal gitu.
7: Jadi uangnya
9: misalnya baru untuk
7: jajan
9: harian makan. Ya kadang jajan kadang itu. Tapi yang pokok aja duluin. Misalnya gitu.
7: Baik, Ibu Endang, requestnya lagu apa ini Ibu Endang?
9: Masih bisa kah?
7: Bisa, Ibu.
9: apa
7: ini yang nggak bisa ini bisa kok Ibu.
9: Cinta dalam hati.
7: Ungu cinta dalam hati ya. Baik, salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
9: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, Bu Iganti, Pak Kris, Citra muah-muah dan Mbak Rire, Mbak Dewi dan semuanya saja Mas.
7: Dan semuanya saja.
9: Tanpa terus soalnya Mas Hanan, sehat selalu, kondur nanti hati-hati nge.
7: Siap, terima kasih Ibu.
9: Ini megani saya pakai ini loh, digital tuh loh Mas. Jadi nek
7: Oh iya.
9: Nafas itu biasanya nek enggak itu kan dari pagi sampai malam pun suara RRI terus. Tapi kalau ini agak terbatas sih. Kalau kepengen ya masuk enggak ya enggak. Dengerin sebentar udah matiin
7: dengan okay, udah. Baik.
9: Tidak memaksa. Itu Mas, makasih nggih Mas Sanes.
7: Terima sehat kasih, selalu. Sehat selalu Ibu Endang ya di Sukoharjo. Terima kasih ya Ibu Endang di Sukoharjo. Baik, kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Sudah terputus ya. Kita baca-baca WhatsApp dulu. Ada dari siapa ini? Dari Ibu Wigati ya tadi. Terima kasih Mas Anan lagunya Naf ya. Wonosobo edisi Diding nih Mas Anan. Diding. 16 derajat ya malam hari ini ya. Wah, ini dingin banget ini dari Wonosobo ini. Terus ada, oh Bu Endang, Bu Endang tadi kirim WhatsApp juga ya. Selamat malam Mas Anan. Selamat tugas, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati nggih. Salam untuk semua tanpa terkecuali. Saya bacakan lagi ya Bu Endang. Baik, kita penelpon lagi. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu.
10: Gimana kabarnya?
7: Wah, kabarnya baik ini Ibu. Wah, Ibu gimana ini kabarnya?
10: Kabarnya baik, ini pakai HP terus, aku mau gak pakai radio.
7: Oh iya ya, pakai RRI digital ya Ibu ya?
10: Iya,
7: oh.
10: Yang satunya, biasanya yang satunya itu, yang 101 itu loh.
7: Iya.
10: Yang ini yang 95, berapa gitu?
7: 96,8 ya Ibu ya?
10: Iya, tapi sama segini gak apa-apa.
7: Oh, tapi suaranya bersih ya Ibu ya, yang 96,8?
10: Bersih kalau... kalau ini bersih di HP. Kalau dilewat radio kok nggak bisa, gimana? Anu lo suaranya di belakang gitu lo Mas.
7: Oh iya. Baik.
10: Ya udah, yang penting bisa masuk sama Mas Anan ya Mas.
7: Yang penting bisa semrawung.
10: Absen terus biar lewat HP malah cuma orang berdua ya Mas.
7: Iya Ibu.
10: Apa temanya Mas?
7: Temanya ini tips trik ini Ibu untuk menghemat gajian ini Ibu, gimana ini sampai akhir bulan?
10: Siap gajian, yang penting ya bisa menyisihkan Mas. Menyisihkan untuk apa yang penting bisa nyalengi apa simpan gitu Mas. Kan ada banyak arisan-arisan itu, kalau punya dapat arisan simpan, belikan apa gitu Mas. Nanti bisa dijual sewayah-wayah ya Mas.
7: Oh,
10: ya.
7: Jual emas.
10: Tanya-tanya Mas ya. Gitu ya. Kalau dapat arisan 7 juta kemarin ya saya belikan emas. Kan bisa dijual sewayah-wayah ya Mas.
7: Langsung panen ya.
10: Parah ya. Agak ketara.
7: Apalagi harga emas naik terus ya Ibu ya.
10: Iya tuh. Harganya dulu berapa ya? Dulu 1.950.000 dijual payu 1.415.000.
7: Waduh, iya.
10: Tapi itu kebutuhan tapi bisa beli lagi ya Mas.
7: Iya. Alhamdulillah.
10: Aku lagunya.
7: Boleh.
10: Masih sayang pasto ada Mas?
7: Pasto yang sayang ya?
10: Sayang.
7: Boleh. Ada Ibu.
10: Masuk toh?
7: Masuk. Salam-salamnya okay. Buat siapa ini Ibu?
10: Buat Mas Enan sekeluarga dan kru radio RRI semuanya sehat selalu, bahagia, selalu dilimpahkan, selalu barokah ya Mas.
7: Amin Ibu.
10: Salamnya buat Bu Endang ya tadi.
7: Ibu Endang.
10: Selamat malam Bu Endang, tiga-tiganya. Bunda Marani, Pak Beni, Pak Rudi, Pak Mulat.

0: Wes lo wedah sering tak mudah. Terus Mas siapa ya, Mas Rahman, Mudesta, Mbak Tarmi, Mbak Angel, terus Bunda Tiba. Salamnya buat semuanya ya Mas.
1: Buat semuanya saja.
0: Buat Nodanan tetap semangat, kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap Ibu, terima kasih.
0: Jangan ngantuk loh ya.
1: Siap. Saya temenin sampai. Saya temenin sampai malam ya Bu. Terima kasih Ibu.
0: Ya kalau pulang hati-hati aja.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rere ya di Wonogiri ya. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di malam hari ini ya, untuk menemani Anda di waktu istirahat di malam ini. Ada beberapa lagu yang akan diputar dan tetap bersama kami mendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita terima telepon lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Anang.
6: Selamat malam.
7: Ya, itu lagunya nggak ada, Mas.
6: Lagunya? Yang apa ini?
7: Tadi kan Yuni Shara.
6: Ada, sudah saya siapkan, Ibu.
7: Oh, ya.
6: Yuni Shara yang makasih. Saya kasihkan yang ku cari jalan terbaik, ya, Bu. Ini tahun 2000-an. Masih saya antrikan, ya, Bu.
7: Iya. Itu loh, kan Mbak Rere itu kalau yang Noyo kan sudah meninggal ya, Mas Anang.
6: Iya, Ibu.
7: Mbak yang Rere, Mbak Rere itu kan nyalami.
6: Oh iya.
7: Mungkin mungkin belum tahu.
6: Tahu kalau yang Noyo sudah meninggal. Oke. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca-baca WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. Dari Bu Igati ya, Mas Anan tak tungguin sampai musik malamnya. Lagunya sadu-sadu buat pengantar ngantuk. Matur nuwun. Wah, terima kasih Ibu Igati ya. Terus ada lagi dari Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas, lagunya Ikut Aja spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Perry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Igati, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi di Kalimantan Barat, dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Hanan. Oke, terima kasih. Kita terima penelpon selanjutnya ya, untuk penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat,
6: lagu.
8: Masa Nabi. Sehat Masa Nabi.
6: Wah, sehat ini Mas Andi ini. Gabungnya terakhir-terakhir ini.
8: Bu Ginem tadi bukannya udah duluan ya?
6: Iya, tadi ada Bu Ginem.
8: Enggak, maksudnya yang awal-awal itu bukan ya?
6: Bukan, Ibu Yuni yang barusan.
8: Enggak, itu Bu Endang ya?
6: Oh, Bu Endang ada juga.
8: Bu Endang yang mana itu ya?
6: Bu Endang yang di Sukarjo ini.
8: Oh, Bu Endang yang ke-1 kali ya?
6: Oh, ke-1 ada nomornya sekarang.
8: Ada, Bu Endang ada 2 makanya
6: ada 3 kalau ya.
8: Oh, ada 3 ya. Bu Endang, Bu Endang gitu ya.
6: Sehat ya Mas Andi?
8: Oh, iya. Ikut bareng ya. Iya, Mas Andi baru tahu tadi sama Mbak Ria tadi siang yang Noyo ya.
6: Iya.
8: Mas Andi malah itu biasanya kan kalau gabung di jeda itu siang, Mas Andi suka bilang nanti habis Mas Andi biasanya yang Noyo. Kata Mbaknya loh, Mas Andi belum tahu yang Noyo. Belum, makanya itulah. Tapi memang sih yang berapa bulan lalu sempat bilang sempat ke rumah sakit, tapi itu pun entah yang Noyonya, entah yang Utinya kan. Tapi memang Mas Andi ini kok apa ya istilahnya bersaksi lah kalau yang itu baik kok dia beliau.
6: Iya, semoga. Oh,
8: makanya iya kita akan kaget juga gitu.
6: Semoga.
8: Berarti baru berita dukanya yang Noyo ya. Iya, maksudnya nggak ada yang lain kan takutnya nanti ya kita kan.
6: Semuanya sehat.
8: Ada informasi sehat ya. Termasuk Bu Ginem ya, alhamdulillah lah.
6: Alhamdulillah.
8: Iya, temanya apa Mas Anafi?
6: Temanya ini apa ini tips buat yang barusan gajian ini Mas Andi.
8: Oh, yang tadi katanya nabung ya.
6: Iya.
8: Tips habis gajian kalau Mas Andi justru ini harus neraktir. Harus traktir masanan.
6: Oh iya betul.
8: Soalnya kalau nggak ditraktir kadang nanti itu nggak bisa tidur.
6: Nah itu biasanya yang traktir saya itu rezekinya tambah melimpah Mas Andi.
8: Iya itulah makanya Mas Andi sekarang nabungin nih sebelum ketemu masanan. Nabungin 1000-1000 kan setahun udah 1 miliar.
6: Wah.
8: Itu 1000-nya 1000 apa?
6: 1000 dolar ya.
8: Mungkin geleng-geleng dia.
6: Okay.
8: Iyalah pokoknya kita hemat pangkal kaya.
6: Iya.
8: Jadi ya biarinlah orang mau bilang kita pelit kek, irit kek, yang penting kita maaf ya enggak ada utang piutang gitu ya. Gitu. So. Jadi biar biarpun hemat, irit, yang penting enggak pelit lah. Gitu.
6: Penting,
8: jadi lagunya
6: lagunya apa ini?
8: Lagunya kalau masih bisa tadi Bu Ginem request apa?
6: Bu Ginem tadi request apa ya? Sudah saya putar pokoknya tadi.
8: Oh udah diputar Bu Ginem. Wah hebat ya. Terus
6: ini
8: ada apa?
6: Ada lagu yang mau nyusul ini Yuni Shara sama Pasto ini yang saya.
8: Pasto ya. Pengen denger Peter Pan sih kalau Peter Pan udah naik ya?
6: Peter Pan belum.
8: Peter Pan lah itu apa kalau masih bisa ya. Spesial buat almarhum Eyang Noyo lah ya. Dari Peter Pan ada apa denganmu?
6: Ada apa denganmu?
8: Iya.
6: Okay. Salam-salamnya.
8: Buat Mas Hanan, bertugas sampai tuntas semoga sehat rezeki lancar ya.
6: Oke.
8: Iya, diaminin tuh sama Bu Ginem tuh.
6: Amin.
8: Terus buat Bu Potri, buat Pak Beni. Nanti malam ada bola ya?
6: Ada, nanti malam.
8: Apa lawan apa Mas Hanan?
6: Saya nggak tahu jadwalnya ya.
8: Oh ya nanti di WA aja lah ya.
6: Iya saya WA nanti.
8: Iya pokoknya jagoan Mas Andi masih ada itu Meksiko.
6: Oh Meksiko ya.
8: Iya lah dari awal.
6: Pak Kris juga Meksiko tadi.
8: Oh ikut-ikutan Pak Kris.
6: Ikut-ikutan.
8: Awalnya kan Pak Kris bukan Meksiko dia.
6: Oke.
8: Okay. Dia pilih apa ya Belanda apa gitu
6: Italia,
8: kan.
6: Italia sepertinya.
8: Iya kan, Mas Andi Meksiko ikut dia. Dari aman. Iya bukan, awas dia tuh Pak Kris. Iya buat Mas Anan, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Andi ini tiba-tiba ya. Assalamualaikum. Baik, selamat malam buat semua pendengar ya. Dan waktu sudah mepet ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata ya, dan juga mungkin ada WhatsApp atau mungkin lagu yang belum keputar, nanti saya usahakan keputar semua ya. Terima kasih pendengar sudah bergabung bersama kami, baik di line telepon atau di WhatsApp. Saya Hanan pamit undur diri dulu di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erbrata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah, demi bumi yang lebih lestari.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellner & Co.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Pantai Gading dan melawan Norwegia.
1: Ini ini sekarang di 2026 mereka lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya, misalnya Haaland ini bagus, Tori Adlifo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga nggak pernah berbicara banyak gitu.
2: Yeah.
1: Mereka jarang lolos di regional, mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah, sama dengan Pantai Gading. Pantai Gading kalau di Piala Afrika mungkin dia juara 3 kali ya.
2: Yeah.
1: Runner-up berapa kali? Salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan mungkin jadi kuda hitam, karena ya itu basically-nya enggak se-tim-tim yang lain gitu.
2: Iya. Kalau untuk Norwegia, apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya? Karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Charlotte dan juga Odegaard ya, pemain Arsenal. Gimana Anda melihat ini? Apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka, Bung Estu?
1: Saya tidak melihat dalam sebuah istilahnya. Mungkin generasi emas karena hampir merata ya, kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus. Norwegia ini cukup bagus ya catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erling Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol. Artinya mereka bagus, tetapi balik lagi kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah, ini menurut saya itu yang harus jadi notice ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu, takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa, Mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi bentar, saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan.
2: Jumlah
1: jadi,
2: makanan.
1: Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kilogram dikapalin, Mas, dari Norwegia ke Amerika. Nah, itu kenapa dia membawa ya, kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
2: Luar biasa.
1: Terus mereka bawa 116 kilogram keju sama 6000 butir jeruk.
2: Iya.
1: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef Junanya sana, chef terbaiknya di sana, chef Abdolnya Norwegia, juara Eropa, namanya itu, chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espeland. Teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espeland, ini juara chef terbaik saat ini di bawah, Mas, suruh masak gitu. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya nggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu, Mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur. Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact ini jarang orang ketahui gitu.
2: Itu khusus untuk atlet.
1: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka membawa, bayangin 6.000 buah
2: yeah.
1: Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini karena mungkin kalau di sini ya kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1000 kilogram di kapal sendiri satu kapal.
2: Ya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya Bung Estu ya.
1: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
2: Yeah.
1: Jadi kalau ngebayangin Indonesia ya pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. Belum pengen pesan apa dibawain ke Amerika gitu misalnya tim
2: lawan
1: gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari ini ya dari Belanda jadi keju kali ya. Tapi ini menarik, fun fact yang menarik
2: ya,
1: kayak kemarin Roberto Martinez waktu Belgia lawan Kolombia itu juga gitu. Dia di cross press code-nya itu ngungkap bahwa dia tuh war ticket pas di bulan Desember untuk keluarganya. Ada pertandingan Kolombia yang kemarin di Miami itu salah satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati dan Miami itu komunitas Kolombia banyak sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war ticket.
2: Baik Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
3: Selamat malam Bung Sapir, Bung Estu.
2: Malam. Malam Pak Sarwi. Ya ya Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
3: Ya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia, Mas.
2: Oh, Norwegia. Ada
3: menyaksikan dua pertandingan tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
2: Oke, baik kalau gitu Pak Sarwi, dukung Norwegia. Terima kasih Pak Sarwi.
3: 1-0 saja.
2: 1-0, siap. Ya. Selamat malam Pak Sarwi. Terima kasih. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
4: Selamat malam. Salam olahraga Bung Sabil.
2: Ya Kapitri. Ya Pak Caswa.
4: Dengan Bung Estu.
2: Iya, silakan prediksinya.
4: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar melek.
2: Iya, siap sedia ini.
4: Aku sih yang jelas semua dukung Norwegia.
2: Skornya?
4: Kayaknya tebakan aku insya Allah 2-0.
2: 2-0 untuk Norwegia. Baik Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
5: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
2: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
5: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
2: Ya.
5: Jadi saya menjagokan Norwegia.
2: Gitu. Oh, Norwegia. Baik kalau gitu Pak Andi. Skornya berapa Pak Andi?
5: Kalau saya tuh kalau nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
2: Gitu, sering. Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
5: Sering meleset gitu.
2: Ya, yang penting Norwegianya menang.
5: Ya, itu.
2: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
1: Iya, yang pasti
2: singkat saja.
1: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
2: Oke, baik kita segera saksikan babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading.

Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman.

Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

0: yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.
1: Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u.

yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyastatu imanan ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi awwalan bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahummarhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, nikmat yang lahir maupun nikmat batin. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat iman yang ada di dada kita ini, yang dengannya Allah memberikan kepada kita cahaya untuk meraih jalan yang diridhai oleh Allah, jalan kebahagiaan, kebahagiaan yang tidak fana, tidak sementara, tetapi kebahagiaan yang abadi. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya akan masih lanjutkan bahasan kita pekan yang lalu, yaitu tentang fikih nikah atau tentang pernikahan. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan sampaikan yaitu bab tentang perempuan yang haram untuk dinikah. Jadi tidak semua wanita itu boleh untuk dikawini atau dinikah. Tetapi syarat perempuan yang boleh untuk dinikah, hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya. Baik haramnya itu untuk selamanya, tidak boleh dinikah, maupun hanya untuk sementara waktu. Kalau yang haram selamanya, itu adalah perempuan yang tidak boleh dinikah oleh laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haramnya sementara, yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahinya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Yang mana bila mana keadaannya sudah berubah, maka haram sementaranya menjadi hilang dan kemudian halal untuk dinikah. Fa insyaallah, dua macam perempuan yang haram dinikah selamanya dan yang haram untuk sementara waktu, kita akan sampaikan
di dalam kajian pagi ini, dan kalau waktunya tidak mencukupi, insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yaitu tentang perempuan yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Ada tiga sebab perempuan yang haram dinikah untuk selama-lamanya, yaitu satu, karena nasab. Jadi karena hubungan pertalian darah. Yang kedua, karena perkawinan. Dan yang ketiga, karena sesusuan. Hal-hal yang saya sampaikan tadi termaktub di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa

salaf. Sadaqallahul azim, yang artinya diharamkan bagi kamu, ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, bibi dari pihak ayah kamu, bibi dari ibu kamu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, sesusuan, mertua perempuan kamu, anak tiri perempuan kamu yang ada di dalam pemeliharaan kamu, yang ibunya telah kamu gauli. Tetapi kalau ibunya belum kamu gauli, tidak mengapa kamu nikah dengan mereka. Istri-istri anak kandung kamu, dan tidak boleh kamu memadu dua orang perempuan saudara sekandung, kecuali di waktu yang telah lewat atau waktu yang lalu. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah dalil diharamkannya menikahi untuk selama-lamanya. Dari ayat tersebut, yang pertama menyebutkan yang haram karena nasab. Perempuan yang haram dinikah karena nasab, yaitu ibu kandung. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, bibi dari pihak ayah. Yang kelima, bibi dari pihak ibu. Yang keenam, anak perempuan saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak perempuan saudara perempuan. Penjelasannya, yang dimaksud dengan ibu yaitu perempuan yang melahirkan. Termasuk dalam pengertian ibu yaitu ibunya sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan terus ke atas. Kemudian yang dimaksudkan dengan anak perempuan, itu maksudnya ialah semua anak perempuan yang dilahirkan istrimu, atau cucu perempuan, dan terus ke bawah. Termasuk di dalam pengertian anak perempuan, yaitu anak perempuan kandungmu dan anak-anak perempuannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya yang dimaksudkan dengan saudara perempuan, maksudnya ialah semua perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya. Dan yang dimaksudkan dengan bibi perempuan ialah semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu, baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah satunya. Ada kalanya bibi perempuan dari pihak ibu, yaitu saudara perempuan bapaknya ibu kamu. Kemudian yang dimaksudkan dengan kholah, maksudnya ialah semua perempuan yang menjadi saudara ibu kamu dari nenek dan kakek kamu.

salah satunya. Terkadang ada juga saudara perempuan ayah, yaitu saudara perempuan dari ibunya ayahmu. Dan yang dimaksudkan dengan anak perempuan saudara laki-laki, yaitu anak perempuan saudaramu laki-laki, baik sekandung maupun saudara tiri. Termasuk juga di dalam pengertian ini, anak perempuannya saudara perempuan. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah penjelasan yang haram dinikah untuk selama-lamanya yang disebabkan adanya pertalian darah atau nasab. Kemudian yang berikutnya, kandungan dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23, yang haram dinikah karena sebab perkawinan, yaitu pertama, ibu istri atau ibunya istri, ini berarti mertua, termasuk juga neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah ke atas, sebagaimana yang termaktub di dalam ayat tadi, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kamu. Para pendengar yang dirahmati Allah, haramnya mereka ini tidak disyaratkan adanya persetubuhan atau tidak, tetapi semata-mata karena telah terjadi perkawinan saja. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit, barang siapa yang kawin dengan seorang perempuan tetapi belum menggaulinya, maka ia boleh kawin dengan ibunya. Kemudian yang kedua, yang haram dinikah karena sebab perkawinan, adalah anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya, atau yang ibunya sudah dijimak atau dikumpulinya. Termasuk di dalam pengertian ini, anak perempuan dari anak perempuan tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah, karena termasuk di dalam pengertian anak perempuan dari istrinya. Sebagaimana firman Allah, waroba ibukumulati fi hujurikum min nisaikumulati dakhaltum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Anak tiri perempuan kamu yang ada di tangan kamu dari istrimu yang telah kamu gauli. Jika kau belum menggauli mereka, maka tidak salah bagimu kawin dengannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak perempuan tiri perempuanmu maksudnya ialah anak istri kamu dari perkawinannya dengan laki-laki lain. Anak tiri ini dinamakan oleh Al-Quran sebagai Robibah, karena laki-laki tadi mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri. Sedangkan firman Allah yang menyebutkan allati fi hujurikum, maksudnya yang ada di tangan kamu, ini adalah menerangkan
kebiasaan yang berlaku dari anak tiri, yaitu biasanya ya ikut ke rumah bapak tirinya. Dan bukan berarti ayat tersebut menunjukkan pembatasan bahwa anak tiri yang tidak ikut diurus oleh bapak tirinya lalu boleh dikawin olehnya sesudah bercerai dengan ibunya. Tetap saja tidak boleh dinikah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya juga yang haram dinikah karena adanya perkawinan, atau perempuan yang haram dinikah karena adanya perkawinan, ialah istri anak kandung. Jadi ini menantu ya. Jadi istri anak kandung, kemudian juga istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri-istri anak kandung kamu. Selanjutnya yang keempat, yang haram dinikah karena sebab perkawinan, ialah ibu tiri. Jadi diharamkan seorang anak mengawini ibu tirinya karena perkawinannya dengan ayahnya, sekalipun belum pernah digaulinya. Perkawinan dengan ibu tiri ini dulu pada zaman jahiliyah itu banyak terjadi, yang mereka namakan dengan istilah kawin kebencian. Dan anak yang mengawini ibu tirinya disebut yang dibenci. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, mencela, dan memerintahkan menjauhi perbuatan itu. Imam Rosi mengatakan, macam keburukan ada tiga: keburukan menurut akal, keburukan menurut agama, dan keburukan menurut adat. Dan kawin dengan ibu tiri ini oleh Allah diterangkan keburukannya dalam semua aspek tersebut. Firman Allah, fahisyatan, jadi yang menyebut perbuatan tersebut dengan perbuatan keji, fahisyah, yang mengisyaratkan pada keburukannya menurut akal. Dan juga firman Allah, wa maqtan, yang menyebut dengan perbuatan yang dibenci. Maqtan menunjukkan tingkat keburukannya menurut agama. Dan juga firman Allah, wa sa'a sabila, yang menyatakan jalan yang paling buruk, menunjukkan tingkat keburukannya menurut adat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tentang yang haram dinikah untuk selamanya karena sebab perkawinan. Kemudian juga yang haram dinikah, atau perempuan yang haram dinikah untuk selamanya, yaitu yang haram karena susuan atau karena sesusuan. Diharamkan kawin karena susuan, sebagaimana haramnya karena nasab. Jadi kalau yang haram karena nasab itu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu,
anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Di perempuan tersebut itu sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 yang di awal tadi telah saya terangkan. Karena itu menurut ayat ini ibu susu sama dengan ibu kandung. Dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui menikahi ibu susunya dan dengan semua perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu kandung. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksudkan ibu susu ini adalah perempuan di mana dia bukan ibu kandungnya, tetapi perempuan itu menyusuinya. Itulah yang dimaksudkan dengan ibu susu. Dan konsekuensinya adalah sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, beberapa yang haram dikawini oleh seorang laki-laki karena susuan, yaitu ibu susu, ya, artinya ibu yang menyusuinya itu. Karena ia telah menyusuinya, maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu. Kemudian yang kedua, ibu dari yang menyusuinya itu, sebab ia merupakan neneknya. Kemudian yang ketiga, ibu dari bapak susunya, karena ia merupakan neneknya juga. Kemudian saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi bibi susunya. Yang kelima, saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibi susunya. Kemudian saudara perempuan bapak susunya karena menjadi bibik susunya. Kemudian yang keenam, cucu perempuan ibu susunya karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya. Dan yang ketujuh, saudara perempuan sesusuan baik yang sebapak atau seibu atau sekandung. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentang sesusuan ini hal yang perlu untuk memperoleh atau saya jelaskan, seberapa ukuran atau batasnya di mana seorang itu dianggap dia menjadi anak susuan. Apakah sekali susuan atau hanya dua kali atau bagaimana? Ini ada beberapa pendapat ulama tentang ukuran susuan itu. Yang pertama yaitu sedikit susuan ataupun banyak itu sama membuatnya itu menjadi mengharamkannya untuk menikahnya. Berdasarkan keumuman kata menyusu di dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga ada yang berpendapat yang mengharamkan perkawinan susuan yang tidak boleh kurang dari 5 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi minimal 5 kali dia menyusu dalam waktu yang berbeda-beda sebagaimana riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i dari Aisyah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan susuan yang mengharamkan itu cukup dengan 3 kali menyusu atau lebih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimul musatu walal mus
walal musaddan, tidaklah mengharamkan karena sekali atau dua kali susuan. Jadi minimal tiga kali. Ada juga beberapa persoalan yang perlu untuk diketahui. Bagaimana jika disusui dengan alat, artinya tidak langsung menyusu ke tetek. Jadi minum air susu ibu susu mengharamkan, ya, tetap mengharamkan, baik dengan menyusu langsung ke teteknya ataupun melalui sedotan ataupun dilewatkan hidungnya, asalkan semuanya tadi mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi. Sekalipun sekali susuan tetapi bisa menumbuhkan daging dan menguatkan tulangnya, maka susuan semacam ini sudah membuatnya mengharamkan untuk menikahi ibunya dan hal yang terkait dengannya. Para penyayang yang dirahmati Allah, demikianlah tadi tentang hal yang terkait dengan yang mengharamkan atau yang diharamkan perempuan yang diharamkan untuk dinikah, khususnya untuk yang haram selamanya. Insyaallah pada pekan depan saya masih akan lanjutkan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah tapi sifatnya sementara, insyaallah. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah. Semoga yang telah saya sampaikan tadi bisa difahami dengan baik dan kita bisa menjalankan, mengamalkan syariat agama ini sekuat kemampuan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026.
1: Diseminasi anti korupsi di wilayah pemerintah Kota Surakarta dilanjutkan dengan upaya sosialisasi di antara kepala OPD.
2: Dari total 93 ribu ton tadi, ya secara targetnya, itu penyumbang paling besar adalah dari Kabupaten Sragen.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta, hari ini selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Serapan gabah di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Solo Raya hingga saat ini sudah tembus 111%, setara dengan 690.388 ton. Kini Kabupaten Sragen mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya dan di Jawa Tengah.
2: Untuk Sragen itu penyumbang paling besar dari target kami sejumlah 38.500 ton tahun 2026, atau secara persentase sudah mencapai 111%.
3: Kabupaten Sragen sukses mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya. Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Ekskarisdinan Surakarta, bahkan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta, Nanang Haryanto, saat meninjau Kompleks Pergudangan Duyungan Sragen pada Senin siang. Nana mengatakan persentase realisasi untuk serapan gabah di Sragen sudah mencapai 111% dari target 38.500 ton. Nana menjelaskan bahwa tingginya angka penyerapan itu selaras dengan data proyeksi dari Dinas Pertanian, di mana Sragen menduduki urutan ketiga dalam hal volume produksi di Jawa Tengah. Kontribusi Sragen sangat signifikan, yakni menyumbang sekitar 30% dari total target penyerapan bulog di seluruh Solo Raya yang dipatok sebesar 93.000 ton.
2: Ya, dari total 93.000 ton tadi, ya secara targetnya itu penyumbang paling besar adalah dari Kabupaten Sragen, 38.500 ton. Nah, ini yang terus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan stoknya, kemudian untuk stok untuk swasembada pangan, yang mana dalam kondisi geopolitik itu ketahanan pangan nasionalnya harus kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan komoditi beras.
3: Keberhasilan Sragen ini berbanding terbalik dengan beberapa wilayah lain di Solo Raya yang belum menyentuh angka 100%. Daerah dengan serapan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo dengan realisasi 83%. Sementara itu serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali yang saat ini baru berkisar di angka 50%. Untuk mengejar sisa target Solo Raya yang masih kurang sekitar 20.000 ton, Bulog berkomitmen akan terus mengoptimalkan penyerapan pada musim panen masa tanam MT2 ini. Bulog siap membeli gabah atau beras petani sesuai dengan harga ketetapan pemerintah.
2: Kalau kabupaten lain belum ada yang mencapai di 100%, paling banyak di 83% di kabupaten di Sukoharjo. Paling rendah saat ini itu di Kabupaten Boyolali, kemarin masih sekitar 50%, tapi terus kita upayakan panen gadu ini, panen yang MT2 ya, karena kan kemarin MT1 sudah kita serap paling banyak, ini MT2 kita persiapan, kalau memang harga di bawah 6.500 kita lakukan penyerapan, itu ada di wilayah selain Sragen.
3: Secara kumulatif, total stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog Cabang Surakarta saat ini mencapai 92.000 ton atau sudah terrealisasi sebesar 79% atau 73.000 ton dari total target Solo Raya. Dengan volume tersebut, masyarakat diminta tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan karena mampu bertahan sampai dengan awal tahun 2027. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Ke Sukoharjo sekarang, pendengar. Jajaran Polsek Kartasura Polres Sukoharjo berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kecamatan Kartasura dengan tersangka berinisial NY alias Londo, warga Kecamatan Ceper, Klaten. Pengungkapan kasus itu disampaikan oleh PLH Wakapolres Sukoharjo Kompol Tiswanti dalam press release di Mapolres Sukoharjo yang dilakukan kemarin.
4: Untuk tanggal 25 Juni 2026 dengan korban saudara
5: Saudara, jajaran Polsek Kartosuro Polres Sukoharjo berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kecamatan Kartosuro. Seorang pria berinisial NY alias Londo, 41 tahun, warga Ceper Klaten, diamankan setelah terbukti mencuri sepeda motor milik seorang pekerja bangunan. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa yang pernah ditangani Polsek Kartosuro tahun 2024. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan PLH Wakapolres Sukoharjo, Kompol Teswanti, dalam press release di Mapolres tempat. Menurutnya, aksi pencurian terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat di depan gedung Nanotek Jalan Ngemplak Boti, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartosuro.
4: Untuk tempatnya di depan gudang Nanotek Ngemplak Kartosuro Sukoharjo, ya, untuk TKP-nya. Untuk pelakunya di sini atas nama saudara Nyoto alias Londo, ya. Umurnya 41 tahun, pekerjaannya buruh harian lepas. Untuk alamatnya di Dukuh Tempel, RT2 RW8, Desa Klebu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
5: Usai menerima laporan, unit reskrim Polsek Kartosuro melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi serta menelusuri jalur pelarian pelaku. Dari hasil penyelidikan, identitas pelaku berhasil diketahui dan mereka merupakan residivis kasus curanmor. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori 5.
4: Untuk ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun. Jadi untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 476 KUHP dengan ancaman 5 tahun tersebut, ya. Jadi intinya yang bersangkutan saat ini sudah ditahan di rutan Polres Sukoharjo.
5: Lebih lanjut disampaikan Kompol Teswanti, akibat kejadian curanmor tersebut, Polres Sukoharjo juga menghimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dengan tidak meninggalkan kunci kontak pada kendaraan saat terparkir, sebab kelalaian sekecil apapun dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Pendengar, edukasi dan pencegahan sarang nyamuk atau PSN masih dilakukan secara teratur oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Cara ini adalah langkah yang paling efektif dan murah untuk mencegah demam berdarah dengue.
6: Demam tinggi, kemudian ada demam berdarah, dan yang terkait, yang terakhir adalah syok karena demam berdarah.
7: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, menjelaskan virus dengue sebagai penyebab DBD sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk perubahan iklim. Nyamuk Aedes sebagai faktor tetap aktif sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau.
6: Infeksi dengue sendiri itu memang salah satu penyakit yang kan penularnya adalah nyamuk Aedes. Itu memang salah satu penyakit yang penyebaran atau trennya itu sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh, karena kan terkait juga dengan suhu, kelembapan, itu akan berdampak terhadap siklus reproduksi mereka.
7: Menurut Satya, upaya pengendalian pun terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Wonogiri. Selain pemantauan kasus secara berkala melalui kegiatan surveillance, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan menambahkan langkah tambahan seperti menggunakan obat anti nyamuk adalah cara paling efektif dan murah untuk mencegah penyebaran DBD.
6: Sekarang sebenarnya sama saja, ya, nyamuk Aedes atau nyamuk penular infeksi dengue ini pada prinsipnya di setiap musim, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan, itu ya mereka tetap bereproduksi, mereka tetap beraktivitas.
7: Satyawati berharap kesadaran masyarakat meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan segera membawa penderita dengan gejala DBD ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, lebih dari 2.000 keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Klaten, mengikuti wisuda graduasi mandiri. Wisuda graduasi berlangsung di Geraha Bung Karno GBK Klaten, dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono kemarin.
8: Dan pada hari ini, kita sudah membuktikan di Klaten kita bisa menggraduasi 2087 keluarga penerima manfaat yang selama ini menerima bansos, mereka bisa hijrah berdaya dan mandiri.
9: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar wisuda graduasi mandiri bagi keluarga penerima manfaat KPM, program keluarga harapan PKH di Kabupaten Klaten. Jumlahnya lebih dari 2.000 KPM yang melepaskan bantuan sosial karena kondisi sudah lebih baik secara ekonomi. Wisuda graduasi tersebut berlangsung di Gedung Graha Bung Karno Klaten, dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE berupa bantuan modal usaha produktif sebesar 5 juta rupiah untuk KPM bantuan sosial seperti PKH dan BPNT oleh Kementerian Sosial. Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono menyebut gembira adanya wisuda graduasi mandiri sebanyak 2087 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Wisuda graduasi mandiri tersebut merupakan bukti kerja kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memutus transmisi kemiskinan sehingga mereka dapat lebih baik secara ekonomi.
8: Ini adalah bukti bagaimana negara dengan berkolaborasi ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta, bergotong royong untuk bisa memutus transmisi kemiskinan. Dan pada hari ini kita sudah membuktikan di Klaten kita bisa menggraduasi 2087 keluarga penerima manfaat yang selama ini menerima bansos, mereka bisa hijrah berdaya dan mandiri.
9: Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Sosial juga menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran para pendamping yang telah melakukan pendampingan kepada para penerima manfaat sehingga mereka dapat lebih baik dan melepaskan bantuan yang selama ini diterimanya. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo menyatakan, wisuda graduasi mandiri bukanlah tanda berakhir bantuan semata, akan tetapi menjadi simbol lahirnya keluarga-keluarga yang telah bangkit dan lebih percaya diri, lebih mandiri dan siap berdiri di atas kemampuan sendiri. Bupati mengatakan, kemiskinan bukanlah takdir yang tidak dapat dirubah, tetapi dengan pendampingan yang tepat, kerja keras dan semangat untuk maju, maka perubahan itu dapat diwujudkan.
10: Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang pertama kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian seluruh pendamping PKH, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, para pilar sosial, dan semua pihak yang selama ini bekerja tanpa lelah mendampingi masyarakat.
9: Pada kesempatan itu pula, Bupati Hamenang Wacar Ismoyo juga menyampaikan tentang angka kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2025 yang mengalami penurunan 1,05%. Sampai saat ini di Klaten masih ada lebih dari 129.600 jiwa yang masuk kategori miskin yang tersebar di 26 kecamatan. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa juga Anda akses mendengar melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Sebanyak 70 dapur MBG di Kota Solo berhenti beroperasi selama libur sekolah. Ini disampaikan oleh Koordinator SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis Kota Solo, Priyo Widiastoko, ketika dihubungi RRI kemarin.
11: Itu ada 70 selama liburannya SPPG libur juga, maksudnya stop operasional.
12: Sebanyak 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis MBG di Kota Solo berhenti beroperasional selama libur sekolah. Para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG pun diliburkan kecuali petugas penjaga keamanan. Koordinator SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG Kota Solo, Priyo Widiastoko menjelaskan, sudah ada surat edaran atau SE mengenai penghentian operasional sementara SPPG dan BGN. Menurutnya, SPPG menyesuaikan jadwal libur dari masing-masing sekolah. Ada beberapa sekolah yang berbeda hari liburnya. Kelompok 3B atau ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita juga tidak mendapatkan distribusi selama SPPG stop operasional.
11: Untuk libur sekolah ini kan kemarin SD terbaru sudah keluar, Mbak. Terkait libur sekolah, tidak ada penyesuaian. Jadi selama liburannya SPBG libur juga, maksudnya stop operasional. Stop liburnya berarti kan libur, bukan arti libur gawainya libur semua gitu, Mbak. Cuma pendistribusiannya libur gitu.
12: Dia menjelaskan, setiap SPBG telah menyampaikan kebijakan itu kepada Satuan Pendidikan Penerima Manfaat Kelompok 3B serta mitra SPBG yang menjadi pemasok bahan pangan untuk program MBG. Dikatakan Priyo, ada 70 SPBG yang sudah beroperasi di Kota Solo sejauh ini, dan ada 13 SPBG yang sedang memenuhi persyaratan untuk beroperasi, misalkan melengkapi sertifikat layak izin sanitasi atau SLHS. Dia mengatakan setiap SPBG memiliki jumlah relawan rata-rata 40 orang.
11: Jadi selama libur ini juga insentif SPBG juga nggak dibayarkan, yang sekitar 6 juta itu nggak dibayarkan, Mas.
12: Adapun BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG selama periode hari libur melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPBG pada periode hari libur dalam penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Universitas Muhammadiyah Karanganyar UMUKA resmi memiliki doktor baru seiring keberhasilan Wakil Rektor 2 Sadilan M. Ali meraih gelar akademik tertinggi itu. Kepada RRI, Wakil Rektor 2 UMUKA Sadilan M. Ali mengatakan capaian ini langsung diproyeksikan menjadi modal utama universitas untuk mendongkrak peringkat akreditasi institusi yang baru.
13: Mengajar bagaimana status akreditasi itu nanti bisa terakreditasi.
14: Keberhasilan Wakil Rektor 2 UMUKA Sarinan M. Ali dalam meraih gelar doktor menjadi angin segar bagi penguatan mutu sumber daya manusia di internal kampus. Gelar akademik tertinggi dengan raihan IPK 3,85 ini sengaja dikejar untuk memenuhi syarat mutlak peningkatan status akreditasi institusi. Sarinan M. Ali menegaskan penambahan kualifikasi dosen S3 bersifat sangat krusial karena skema penilaian akreditasi saat ini sudah berubah total. Sistem terbaru kini langsung menggunakan kategori terakreditasi, tidak terakreditasi, atau unggul, tanpa ada lagi predikat baik maupun baik sekali. Capaian ini diharapkan mampu mengamankan peringkat terbaik saat pengajuan akreditasi pada bulan Agustus nanti, meskipun UMUKA baru berdiri selama 4 tahun.
13: Ya, akreditasi kita kan sekarang kan melanjutkan akreditasi dari Akademi Peternakan dulu. Memang baik. Tapi kan ketentuan akreditasi sekarang itu kan tidak ada lagi baik-baik sekali. Kalau sekarang itu kan ketentuan yang terbaru akreditasi itu, ya pertama terakreditasi, yang kedua tidak terakreditasi, lalu yang ketiga itu unggul. Nah, kita sekarang sedang pengajuan akreditasi lagi.
14: Sementara itu, Rektor UMUKA Muhsam Suri mengungkapkan keberadaan doktor baru di jajaran pimpinan secara otomatis akan menaikkan nilai tawar universitas di mata publik sekaligus menambah kepercayaan masyarakat. Muhsam Suri menyebut momentum kelulusan ini sebagai pemantik motivasi bagi 23 dosen muda UMUKA lainnya yang saat ini sedang menempuh studi lanjutan. Manajemen kampus berkomitmen untuk mengoptimalkan pendampingan akademik agar para dosen muda tersebut bisa segera lulus demi memperkuat pemenuhan target akreditasi kampus.
15: Secara institusi pasti pengaruhnya sangat besar di mata masyarakat, apalagi wakilnya adalah pimpinan. Lalu akreditasi pasti, karena dosen sejatinya dianggap dosen betul itu kan sudah S3 atau S2 tidaknya pangkat akademinya lektor.
14: Adapun dengan adanya percepatan peningkatan mutu akademik melalui penambahan gelar doktor ini, manajemen UMUKA optimistis mampu mengamankan status akreditasi barunya sekaligus memperkuat basis mutu kurikulum pendidikan tinggi di Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.

Pendengar, di tengah arus digitalisasi, upaya pelestarian seni tradisional terus dilakukan oleh LPPRRI Surakarta melalui pagelaran Ketoprak. Langkah ini pun mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha yang menilai RRI telah konsisten nguri-uri budaya sekaligus berinovasi menjangkau generasi muda.

0: saya apresiasi RRI masih nguri-uri budoyo.
1: Pagelaran apresiasi ketoprak yang rutin digelar LPP RRI Surakarta mendapat apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha. Menurutnya, komitmen RRI dalam menghadirkan pertunjukan seni tradisional menjadi bentuk nyata pelestarian budaya di tengah perkembangan era digital. Muhammad Toha mengatakan, upaya RRI menayangkan ketoprak melalui berbagai platform digital merupakan langkah tepat untuk menjangkau kalangan generasi muda. Menurutnya, inovasi tersebut penting agar kesenian tradisional tetap relevan dan diminati masyarakat lintas generasi.
0: Saya apresiasi RRI masih nguri-uri budoyo. Apresiasi lebih lagi karena ketoprak ini ternyata dimasukkan di beberapa platform ya, lewat streaming untuk menggait pemirsa atau pendengar Gen Z atau milenial begitulah. Ini satu kemajuan yang menurut saya ya harus dilakukan karena sekarang masanya digital kan, jangan RRI dianggap kolonial atau kuno.
1: Selain mengapresiasi RRI, Muhammad Toha juga memberikan penghargaan kepada para seniman yang tetap konsisten melestarikan seni tradisi meski dengan berbagai keterbatasan. Menurutnya, para pelaku seni memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Ia menilai, ke depan, pertunjukan ketoprak perlu dikemas lebih kreatif dengan mengangkat cerita sejarah, legenda, maupun nilai filosofi yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih mudah memahami sekaligus mencintai budaya lokal.
0: Nah, nanti tinggal bagaimana mengemas ini lebih baik lagi, mengemas program-program yang milenial itu, mitos, apa legenda, itu diaktualkan atau dikinikan gitu loh.
1: Ia juga mendorong adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, untuk mendukung kegiatan kebudayaan di RRI. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran RRI sebagai media pelestarian budaya bangsa. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Spora Park Kabupaten Boyolali mengadakan pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Boyolali 2026 di Alun-Alun Pancasila. Bupati Boyolali Agus Sirawan berharap peserta yang terpilih bisa mempromosikan seluruh potensi pariwisata hingga kuliner.
3: Dan dapat menjadi contoh dan teladan bagi seluruh anak muda di Kabupaten Boyolali.
4: Patung Garuda Raksasa di Alun-Alun Pancasila Kecamatan Cepogo menjadi saksi terpilihnya Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali tahun 2026. Acara pemilihan yang diadakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Spora Par ini turut dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, Ketua Tim Penggerak PKK Dita Agus Irawan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah hingga Kepala OPD dan Camat. Dalam sambutannya, Bupati Agus Sirawan berpesan kepada seluruh peserta untuk menunjukkan yang terbaik karena menjadi salah satu wajah Kabupaten Boyolali. Dirinya juga berharap kepada finalis yang terpilih untuk bisa mempromosikan seluruh potensi pariwisata hingga kuliner.
3: Ajang ini juga menjadi sarana untuk mencetak generasi muda yang mampu menjadi ujung tombak wajah wisata Kabupaten Boyolali, sekaligus menjadi agenda promosi yang aktif, inovatif, dan juga inspiratif, dan dapat menjadi contoh dan teladan bagi seluruh anak muda di Kabupaten Boyolali. Saya berharap pemilihan Mas Mbak Duta Wisata ini dapat ditingkatkan penyelenggaraannya sehingga terpilih sosok pemuda-pemudi yang bukan hanya sekedar menunjukkan kelebihan fisik tetapi juga mampu menunjukkan potensi dan juga membawa arah Boyolali yang lebih baik lagi.
4: Total jumlah peserta yang mengikuti pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Boyolali 2026 sebanyak 90 orang yang terdiri dari 50 perempuan dan 40 laki-laki. Seluruh peserta kemudian diseleksi hingga menyisakan 10 perempuan dan 10 laki-laki untuk menjadi finalis yang tampil pada acara grand final. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Spora Par Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih, mengatakan bahwa pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata ini selain menjadi ikon promosi pariwisata, tetapi juga bertujuan untuk memilih generasi muda yang berbudaya dan berwawasan luas.
5: Tujuan kegiatan adalah, yang pertama, memilih generasi muda untuk menjadi ikon promosi pariwisata Kabupaten Boyolali yang kreatif, inovatif, berjati diri, dinamis, berbudaya, dan berwawasan luas sekaligus memiliki kemampuan meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Boyolali. Kedua, mendukung tumbuh dan berkembangnya semangat memelihara dan melestarikan adat dan budaya Kabupaten Boyolali, khususnya generasi muda. Yang ketiga, menjadikan generasi muda yang mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sadar wisata, yaitu Sabta Pesona.
4: Pada Grand Final Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Boyolali tahun 2026 ini, Bandung Maduseno dan Auliani Prastiwi Kurnia Ramadhani keluar sebagai juara. Keduanya merupakan pasangan yang mewakili Kecamatan Boyolali. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Selanjutnya informasi haji, mendengar kedatangan kelompok terbang 81 atau kloter Sapu Jagat kemarin menandai berakhirnya seluruh operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo. Selain mengapresiasi dukungan semua sektor, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH turut menitik beratkan evaluasi pada aspek pemeriksaan kesehatan awal jamaah. Berikut laporannya.
6: Alhamdulillah, sore ini kita sudah kedatangan kloter 81 kloter Sapu Jagat yang sering

0: Menunjukkan jadwal pemeriksaan kesehatan lebih awal demi mencegah adanya jemaah tidak layak terbang yang harus dipulangkan dini dari asrama haji.
1: Untuk evaluasi tentu ke depan akan kita tingkatkan lagi terkait dengan istiqomah kesehatan, karena tahun ini masih ada catatan-catatan yang mungkin jamaah yang tidak layak kemudian pulang ke kabupaten, ada yang masih demensia dan sebagainya. Tentu ke depan kita evaluasi lagi, pemeriksaan kesehatan akan kita mulai lebih awal sehingga jamaah bisa perbaikan kesehatan, sehingga pada saatnya nanti mereka bisa berangkat sesuai dengan kloternya masing-masing. Tidak ada yang jamaah sudah sampai asrama haji kemudian dipulangkan.
0: Kebahagiaan mendalam turut dirasakan oleh para jemaah yang mendapat kejutan berupa buket bunga setibanya di bandara. Salah satu jemaah asal Karanganyar, Senen Marto Diharjo, mengaku sangat puas dengan peningkatan kualitas pelayanan konsumsi serta fasilitas ibadah yang diterima selama berada di tanah suci.
2: Pelayanannya cukup bagus menurut saya, dan kata-kata orang banyak penilaiannya itu tahun ini jauh lebih baik. Makan-makan cukup bergizi, lancar sekali.
0: Setibanya di Asrama Haji Donohudan, jemaah langsung diserah terimakan kepada petugas daerah untuk diantar kembali menuju ke kampung halaman masing-masing. Di sisi lain, data kumulatif jemaah wafat mencapai 55 orang, sementara 6 jemaah yang sakit masih tertinggal di Arab Saudi bersama satu pendamping. Bagi jemaah yang masih dirawat di luar negeri, dipastikan akan segera dipulangkan secara bertahap setelah mendapatkan rekomendasi layak terbang dari tim medis. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Fokus hari ini.
4: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi melalui kegiatan penguatan integritas dan diseminasi anti korupsi. Para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dibekali pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
5: Diharapkan bisa memahami makna integritas, kemudian bagaimana menjaga lingkungan anti korupsi, anti gratifikasi, dan komitmen bersama.
6: Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi terus diperkuat pemerintah Kota Surakarta. Bertempat di Hotel Megalen Solo, Inspektorat Kota Surakarta menggelar kegiatan penguatan integritas dan diseminasi anti korupsi yang diikuti seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari sosialisasi yang sebelumnya telah diberikan kepada camat, lurah, kepala sekolah, bendahara, dan sekretaris perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya integritas, pencegahan gratifikasi, serta penguatan budaya anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, para kepala OPD memiliki peran penting sebagai teladan dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas. Menurutnya, komitmen anti korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar slogan.
5: Diseminasi anti korupsi di wilayah pemerintah Kota Surakarta dilanjutkan dengan upaya sosialisasi di antara kepala OPD, jajaran kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang diharapkan bisa memahami makna integritas, kemudian bagaimana menjaga lingkungan anti korupsi, anti gratifikasi, dan komitmen bersama dalam rangka khususnya para pimpinan ini menjaga wilayah kerjanya tetap bersih dan transparan dalam pelaporan.
6: Astrid menambahkan, prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan harus menjadi bagian dari setiap proses pemerintahan. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban, seluruhnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, Inspektur Kota Surakarta Arif Darmawan menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari KPK dan BPKP terkait penguatan integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Arif, hasil audit yang dilakukan selama ini menunjukkan masih terdapat sejumlah area yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek presisi penganggaran dan efektivitas pelayanan publik. Karena itu, peningkatan integritas menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya temuan berulang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7: Jadi kita berupaya untuk melakukan peningkatan integritas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan publik. IPK kita itu untuk bisa naik, indeks persepsi korupsi itu bisa naik, kemudian kepercayaan masyarakat menjadi naik. Kalau sebelumnya baik, investor juga masuk, kita juga kehidupan menjadi lebih baik, pelayanan publik, kepercayaan publik kepada pemerintah kota bisa menjadi baik. Yeah.
6: Melalui penguatan integritas secara berkelanjutan, pemerintah Kota Surakarta berharap tercipta budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
4: Untuk mewujudkan budaya anti korupsi di Kota Surakarta sesuai dengan

0: Karakternya harus halus tapi tegas, mewujudkan Solo bersih dan Solo maju. Seperti apa langkah-langkahnya? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
1: Selamat pagi. Kita sering mendengar kata korupsi, dan benarkah korupsi telah menjadi budaya yang selalu melekat di sekitar kita? Berpandangan dari perspektif budaya, korupsi dan warisan feodalisme dari sisi budaya, beberapa ahli menilai bahwa praktik korupsi di Indonesia memiliki jejak panjang dalam sistem feodalisme yang masih berpengaruh hingga saat ini. Terus bagaimana menyikapi korupsi di Surakarta atau di Solo? Dengan karakternya harus halus tetapi tegas untuk mewujudkan Solo bersih, Solo maju. Tentu berbeda dengan Jawa Timuran dengan ceplas-ceplos. Solo menggunakan gaya iling dan obah. Kekuatannya di budaya. Korupsi dilawan bukan cuma pakai razia, tetapi menggunakan rasa malu. Filosofi dasarnya yakni alus bukan lemah. Wong Solo terkenal ewoh pakewoh. Dulu ini menjadi kelemahannya. Tidak enak nolak pungli. Tetapi sekarang dibalik. Ewoh pakewoh ke koruptor, tetapi wani marang kebenaran. Salah satunya budaya anti korupsi bisa diterapkan dengan semboyan alus ing adab, tegas ing tumindak, atau halus dalam adab tetapi tegas dalam tindakan. Untuk diketahui pendengar, salah satu bukti nyata budaya anti korupsi di Solo seperti optimalnya pergerakan rescue Rapid Enforcement of Surakarta Quality atau tim sikat parkir liar dan pungli sekolah. Selain pergerakan cepat rescue, warga wani lapor juga berdampak peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Tak luput sikap tegas Pemkot Surakarta, sekolah dilarang jualan seragam. Tak luput bebas beli akan memangkas pungli berkedok koperasi. Namun ada tantangan tersendiri untuk mewujudkan budaya anti korupsi di kota Surakarta. Seperti ewoh pakewoh, masih banyak yang bersifat longgar. Seperti dengan ungkapan, ya sudahlah cuma 20 ribu supaya cepat dan beres urusannya. Ini tentunya zona nyaman yang harus segera dibuang jauh. Demikian komentar.
0: Kita ikuti spektrum kehidupan pendengar. Desa Keranggan, Kabupaten Klaten, kini mulai dikenal lewat opor bebek kuliner yang diharapkan menjadi ikon baru di daerah itu. Bukan sekedar hidangan, tetapi sebuah upaya merawat identitas desa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Spektrum kehidupan pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
2: Keranggan mengadakan kegiatan yaitu festival pandi besi beserta opor bebek yang menjadi ikon brand kuliner di Desa Keranggan.
3: Sebanyak 600 porsi disiapkan dalam festival opor bebek yang digelar di Desa Keranggan, Kabupaten Klaten. Festival ini menjadi bagian dari kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus program pendampingan pemerintah provinsi bagi desa tersebut. Bagi masyarakat Keranggan, opor bebek bukan sekedar menu istimewa saat Lebaran. Hidangan ini telah menjadi tradisi turun-temurun yang melekat dalam kehidupan warga. Bahkan di RT 13 terdapat 14 pelaku UMKM yang secara khusus mengembangkan usaha opor bebek dan ayam ungkep sebagai sumber penghidupan keluarga. Keunikan lain tampak dari cara penyajiannya. Opor bebek disajikan menggunakan pincuk dam sebagai simbol kesederhanaan sekaligus pelestarian budaya kuliner tradisional. Menurut Kepala Desa Keranggan, Gunawan Budi Utama, penggunaan pincuk menghadirkan pengalaman makan yang berbeda dan memperkuat nuansa khas makanan tradisional. Harapannya disematkan melalui festival ini. Opor bebek diharapkan menjadi brand kuliner Desa Keranggan sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal. Cita rasanya yang gurih, daging bebek yang empuk dan tidak berbau amis jadi daya tarik yang ingin terus diperkenalkan kepada masyarakat luas.
2: Di Keranggan mengadakan kegiatan yaitu festival Pandu Besi beserta opor bebek yang menjadi ikon brand kuliner di Desa Keranggan. Kita menyediakan hari ini itu 600 porsi opor bebek. Karena opor bebek ini di satu sisi memang makanan khas di Desa Keranggan. Karena di Desa Keranggan setiap lebaran itu menunya banyak yang opor, itu yang pertama. Yang kedua, di salah satu RT di Desa Keranggan, RT 13 itu mayoritas penduduknya itu adalah usaha opor bebek maupun ayam ungkep. Nah, nanti ke depan nanti dibuka lokasi setiap minggu, nanti di situ ada opor bebek.
3: Namun Keranggan tidak hanya memiliki kekayaan kuliner. Desa ini juga dikenal sebagai sentra pandai besi dengan sekitar 125 pengrajin yang masih bertahan menjadi warisan leluhur. Di tengah menurunnya permintaan pasar, pemerintah desa berharap dukungan dari pemerintah provinsi dapat membantu pemasaran sekaligus mewujudkan museum pandai besi agar tradisi yang diwariskan sejak masa Empu Supo tetap lestari.
2: Pandai besi ada sekitar 125 pengrajin. Oh, itu sudah turun temurun. Itu aja 125 itu sudah berkurang banyak. Produksinya cangkul, yang produksi dari pandai besi cangkul, pisau, sabit, seperti itu. Ligis. Kalau pandai besi ini memang perlu karena ini ada peninggalan budaya, mitologi dari turun-temurun zaman Empu Supo sampai sekarang. Usaha dari kami untuk merawat pandai besi ini, tadi saya sudah matur ke Pak Wagub untuk support kaitan untuk membangun museum yang ada di
3: Festival Opor Bebek tidak menjadi lebih dari sekadar pesta kuliner. Festival ini menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya, menghidupkan UMKM, menjaga warisan leluhur, sekaligus menumbuhkan harapan baru bagi kemajuan ekonomi Desa Keranggan. Ketika tradisi terus dirawat, desa tidak hanya mempertahankan jati dirinya, tapi juga membuka peluang bagi masa depan yang lebih sejahtera. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Dengar demikian seluruh rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Kabupaten Sragen mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama setelah serapan gabahnya menjadi yang tertinggi di Solo Raya. Saya Nanhar dan Santoso dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, kita jalan bareng terus di Surakarta pagi ini ya. Semoga semangatnya menyala terus. Lagu-lagu yang saya pilihkan juga bisa menemani beraktivitas. Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp ya sejak pagi-pagi ini, rupanya sudah mensupport saya, nambah semangat saya. Semoga Anda pun juga bertambah semangatnya dengan terus bersama Pro 1 ya. Saya update informasi harga kebutuhan pokok dulu ya. Saya ke Pasar Nusukan dulu bersama Pak Parimin yang sudah tersambung via WA call sekarang. Pak Parimin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Dekat rumah makan nih. Mas Amin.
0: Oh, langsung serak apa nama sengak-sengak gitu ya. Iya, nambah selera makan pagi Pak Parimin. Pak Parimin, kabar pasarnya bagaimana, keadaannya ramai?
1: Wah, lumayan ramai.
0: Lumayan ramai, alhamdulillah muda, ya. Tanggal muda, betul. Ya, saya mau dikasih tahu informasi harga kebutuhan pokok pagi ini, Pak Parimin, di Pasar Nusukan.
1: Oh ya, ini saya awali dari cuaca Pasar Nusukan.
0: Oke.
1: Okay. Dingin. Mm-mm. Dua malam ini, dua hari ini sudah mulai dingin.
0: Ya.
1: Kemarau aja.
0: Ya.
1: saya awali. Aduh. Ke rumah makan saya.
0: Oke. Okay. Pak Parimin, monggo informasinya.
1: Ya. Saya awali harga cabai besar, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Cabai besar merah harganya per kilo Rp30.000.
0: Oke.
1: Okay. Cabai rawit merah namanya cabai seret Rp45.000.
0: Mm-hmm.
1: Terus cabai rawit putih Rp25.000.
0: Mm-hmm.
1: Cabai tampar buat sambal ayam geprek Rp30.000.
0: Oke.
1: Okay. Cabai hijau besar asem-asem Rp20.000.
0: Mm-hmm.
1: Terus terakhir cabai buat lalap Rp30.000.
0: Ini jadi stabil
1: tentang
0: ya.
1: Cabai murah, Mbak.
0: Stabil ya ini ya.
1: Cabai murah ini.
0: Okay.
1: Jadi ibu-ibu ya ceria karena apa? Cabai murah.
0: Cabai murah ya. Baik. Selanjutnya apa dulu, ini beras dulu atau minyak dulu Pak Parimin?
1: Gula dulu Mbak.
0: Boleh gula.
1: Tambah pedes. Gula pasir per kilo masih biasa Rp18.000. Laku Rp19.000. Merk Cross Brand Rp18.500.
0: Okay.
1: Terpati Rp5.500. Jadi tentang gula stabil Mbak.
0: Gulanya juga stabil.
1: Sekarang masuk tepung.
0: Tepung boleh ya.
1: Buat kue, buat bakwan. buat bakwan itu yang curah itu 9.000.
0: Ya.
1: Yang buat kue itu cokro kembar dan segitiga biru 12.000. Empuk itu.
0: Mm-mm.
1: Donat yang empuk.
0: Okay.
1: Masuk ke kacang, Mbak.
0: Kacang boleh.
1: Kacang tanah per kilo Rp36.000. Naik sedikit.
0: Naik sedikit. Dari berapa, Pak Parimin?
1: 35 naik 1000.
0: Naik Rp1.000 ya, oke.
1: Okay. Kacang hijau yang super 33.
0: Mm-hmm.
1: Yang biasa 30. Terus kacang dele putih buat bahan tahu dan tempe 12.500.
0: Mm-hmm.
1: Stabil. Sekarang ya saya walaupun jauh saya tempon ini ndelanggu pakai jaket dingin, Pak.
0: Mm-hmm. Boleh.
1: Ya, pakai helm, jaket, kontak saya pakai, masker, dan langsung saya nyetater nih sampai dilanggu, Mbak.
0: Mm-hmm. Berapa di harga beras di sana?
1: Rojo lele di sana, Rp18.000.
0: 18, oke.
1: Okay. 18, terus yang rojo sempat, Rp16.000.
0: Mm-hmm.
1: Terus sempat biasa, Rp15. Terus yang paling ringan Rp14.000, Mbak.
0: Paling ringan Rp14.000 ya, oke. Okay.
1: Paling ringan.
0: Mm-mm.
1: Saya balik arah ya Mbak.
0: Mm-mm.
1: Langsung ke Karang Pandan.
0: Karang Pandan.
1: Goyoso. Ya. Di sana dingin Mbak. Lebih dingin daripada Solo.
0: Iya dong tentunya.
1: Pegunungan.
0: Mm-mm.
1: Masuk ke Buras Mentik. Di sana sama rasio lele kelasnya sama.
0: Mm-mm.
1: Tadi 18.000.
0: 18.000 juga ya yang dari sana ya. Mm-mm.
1: Balik Solo lagi Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Wirawiri ya.
0: Wirawiri nggih,
1: nggih. Wirawiri nyambung wiran.
0: Mm-hmm.
1: Masuk mau goreng-goreng.
0: Minyak gorengnya ya.
1: Minyak goreng yang masih stabil per kilo 22.
0: Mm-hmm.
1: Yang merek Sanko Bimoli itu per liter 24.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang curah itu 22. Sekarang mau masuk Brambang bawang, Pak.
0: Oke.
1: Brambang merah per kilo 46.
0: 46 ya.
1: Bawang putih 40.000 kating. Masuk Brambang Bombay, Mbak?
0: Bombaynya berapa?
1: Bombay 28. Terus masuk Pulau Jawa 24 per kilo super itu. Yang biasa 22.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang terakhir, Mbak.
0: Ayam?
1: Masuk telur.
0: Telur dulu. Nah,
1: telur dulu. Kuningannya dua ada loh, Mbak Nana. Ayo iya. Mampir.
0: Nggih.
1: Sarapan pagi telur sekarang sama pisang godok.
0: Berapa harga telur yang isi kuning dua?
1: Kuning dua 23. Kuningan satu 22.
0: 22. Oke. Ini cukup murah berarti
1: terbatas.
0: Ya. Itu sudah kualitasnya bagus, Pak, yang dua-dua ini.
1: Dua-dua itu kualitas umum.
0: Kualitas biasa. Oke. Oke, baik.
1: Sekarang terakhir amis-amisan, Mbak Nana. Daging ayam per kilo 32.
0: 32.
1: Murah ini. Terus daging sapi naik sedikit, biasa 130, 135.
0: Oke,
1: karena demen ya dua habis dipotong pas buat korban itu.
0: Iya, jadi sekarang ada kenaikan sedikit gitu ya.
1: Sekarang baik. Promosi, Mbak Nana. Ayo, warga pendengar, biasakanlah belanja pasar tradisional, pasar nusukan, Solo Jawa Tengah Indonesia, tempat Pak Parimin ada madu, ada karak, ada kelingkang, ada kering, ada abon, ada macam-macam.
0: Baik.
1: Aturan binara.
0: Baik, Pak Parimin. Nggih, matur nuwun ya Pak Parimin informasinya ya. Semangat terus hari ini laris manis. Pak Parimin, terima kasih Pak Parimin, selamat melanjutkan aktivitas berdagang kembali. Pak Parimin dari Pasar Nusukan, pendengar, sudah menginformasikan untuk kita harga-harga kebutuhan pokok di sana. Semoga ini bisa jadi acuannya, relatif terjangkau. Sekarang sepertinya harga-harga lebih stabil. Semoga ini bisa menjadikan kabar gembira untuk kita semua ya. Selamat memasak, selamat berbelanja, apalagi tanggal muda ini ya. Pak Mumu, terima kasih jempolnya pagi ini. Jempolnya ada 4 ya. Wah, semua dipakai jempolnya berarti ya. Semoga sehat terus Pak Mumu dan selamat bergabung dengan Pro 1 pagi ini. Bu Mulasi di Mojosongo juga sudah masuk. Mbak Nana, selamat pagi, selamat tugas, sehat-sehat, bahagia selalu. Semoga semangat terus, cuaca dingin Mbak Nana. Pakai jaket Bu Mulasi kalau terlalu dingin ya. Cuma jangan kemulan terus ya. Sudah pagi Bu Mulasi. Terus kemudian ada Umi Karim di Solo Baru yang sudah masuk juga. Mbak Nana semangat pagi ya, udah siap nyimak Mbak Nana nih pokoknya. Alhamdulillah. Semoga Umi juga begitu bersemangat dan selamat melakukan aktivitas pagi Umi. Lalu Bunda Tifa juga sudah masuk. Bunda Tifa ini agak tadi, Bu Agustin yang lebih pagi tadi ya. Bunda Tifa, selamat pagi Pro 1 RRI Surakarta untuk Angkasawan Angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat. Salam kita Indonesia Merdeka. Nggih, matur nuwun Bunda Tifa. Selamat melakukan aktivitas pagi bersama Pro 1, nggih Bun. Lalu Bu Agustin, semoga metugas meruput ya Mbak Nana, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat, semangat, sukses, lancar tugasnya di Surakarta pagi. Saya temani nyimak gabung di Surakarta Surakarta pagi bersama Mbak Nana ya. Boleh Bu Agustin. Terima kasih sudah so early ya, pagi banget tadi jam 5 lebih 2 nih bawa WhatsApp-nya. Semoga juga masih terus setia sampai sekarang ya. Monggo silakan WhatsApp-nya saya buka terus dan Anda boleh menyapa, berbagi informasi, berbagi kabar barangkali. Monggo boleh dipersilakan 081 3900 1552 sepanjang Surakarta pagi ya. Saya bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta sekarang pendengar untuk segera kami siarkan secara nasional Warta Berita.
2: Kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
5: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi selain